0: Hai guys, bersama kami Agi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita semua untuk elak mengantuk di waktu pagi. Antaranya, kekalkan jadual tidur yang konsisten, dapatkan cahaya matahari pagi, minum air, sarapan berkhasiat, bersenaman ringan, cuci muka dengan air sejuk dan elakkan gula berlebihan serta kafein pada waktu yang tidak sesuai. Paling penting, pastikan tidur mencukupi 7 hingga 9 jam setiap malam untuk meningkatkan tenaga dan fokus setiap hari. Cubalah hari ini, Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi, mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
2: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi. Jam yang kedua untuk waktu tu.
4: Ya, betul. Jam yang kedua.
3: Ketiga, salah. Jam ketiga. Masih lagi bersama dengan kami, Bab Adudu.
4: Ya, betul. Dan kami, Aida, untuk pertemuan kita Selamat Pagi Sarawak pada hari ini. Dan as biasa, kita akan kongsikan lagi beberapa info untuk kita sama-sama update itu isu-isu semasa.
3: Betul. Dan mungkin tahu orang di FB Sarawak FM kita tu, ada tajuk yang kita dah kongsikan di siar berkenaan dengan jerebu. Kan kita tu dah sekolah pun dah tutup. Bermula semalam lah
4: Bermula semalam. Sekolah dah mula tutup. Jadi pelaksanaan PDPR pun dijalankan.
3: Yes. Jadi macam jerebu macam tu, macam ni, adakah ada sebarang aktiviti kita orang yang terpaksa dibatal ataupun di cancel dan apa pengisiannya untuk kita orang gantikan?
4: Betul.
3: Jadi boleh kongsikan bersama dengan kami orang di FB Sarawak FM. Betul. Tapi sebelumnya kita nak share tok benda tok kita akan war-warkan dari semasa ke semasa berkenaan dengan indeks pencemaran udara setakat tok pukul 8 tok. Silakan Aida.
4: Ya, untuk setakat pukul 8 pagi tok, mohon kita nanggar nak di laman APIMS, Serian masih lagi mencatatkan bacaan sangat tidak sihat, iaitu 241 tu, manakala di Sri Aman 189 dan di Kuching 186, manakala untuk Semarahan pula mencatatkan bacaan 179. Ya, adalah antara bacaan-bacaan terkini yang dapat kita kongsikan untuk semua pendengar. Dan untuk kita orang mendapatkan maklumat lanjut ataupun bacaan semasa, kita orang boleh layari laman sesawang eqms.doe.gov.my, APIMS, senang je guys. Itu adalah laman sesawang rasmi untuk kita orang dapatkan bacaan-bacaan semasa indeks pencemaran udara.
3: Yes. Dan selain daripada juga sepanjang bulan kebangsaan dan Hari Malaysia tu, kami orang di Sarawak FM nak minta kita orang untuk teruskan mengibar jalur gemilang. Dan apa yang paling penting sekali bila nak mengibar jalur gemilang tu nak, janganlah sekali ikut sesuka secukup
4: sesuka
3: rasa
4: hati,
3: kita
4: sesuka
3: orang.
4: Sesuka hati.
3: Jangan. Sebab apa, bila dipasang terbalik dan sebagainya, tambah-tambah lagi apa nama dengan jalur gemilang, dengan apa nama bendera negeri kita tu dipasang tak orang terbalik, mun ada orang snap gambar ya dan diviralkan, datang lagi sikit masalah.
4: Betul. Jadi kita kena beringat dan sentiasa cakna lah kan. Sebab benda tu setiap tahun kita akan berdepan dengan situasi begini. Kita jadi sepatutnya kita pun dah lebih cakna lah sebenarnya. Cara-cara pemasangannya betul, bendera macam ni, yang melintang menegaknya macam ni. Jangan salah guys. Itu adalah jalur gemilang kita.
3: Betul. Dan sikit jual lagi, bila dah kedapatan, kata orang
4: kedapatan lah.
3: Yes. Dah kantor pindah di viral orang, udahlah kita tu. Kena compound lagi, kena tindakan lagi. Ya, jok. Berapa bulan ni tu Aida?
4: Hari ini 21.
3: Ya, habis ini nak muntah duit tu.
4: Kena.
3: Iyalah, mun pada kena compound, kena denda. Dah jok susah, tambah susah lagi.
4: Jadi kelak kita akan share, kami nak share sedikit sebenarnya mengenai fakta, mengenai info mengenai jalur gemilang tu.
3: Okey, boleh. seketika nanti.
4: Seketika nanti.
3: Alright. Okay? Okay, untuk pagi tu boleh hantarkan komen anda berkenaan dengan topik kita.
4: Ya, topik kita untuk hari ini jerebu apa persediaan kita orang dalam kalangan ibu bapa semestinya berdepan dengan PDPR. Dan untuk kita orang yang mungkin dah ngatur pelbagai aktiviti di luar, apa-apa aktiviti, macam ni kita orang berdepan dengan situasi apa tindakan kita orang yang seterusnya. Dan juga dari segi penjagaan kesihatan, macam ni kita orang menjaga kesihatan kita orang dan juga langkah tambahan yang kita orang ambil untuk sentiasa kekal sihat.
3: Okey, kami dah bacakan, ada kami sebenarnya tertarik dengan komen pendengar kita.
4: Okey.
3: Tak begitu, daripada Mani Asia Sabri, Nyamadana. Okey, menangkan sekolah dah mula tutup hari mari. Hari tu cucu-cucu semua kumpul di rumah. Maka dengan itu, sebagai orang tua kena peka tentang keadaan dan keselamatan anak cucu. Pastikan sidak semua berada dalam rumah. Banyak perkara yang terkesan akibat jerebu yang pastinya kita si dapat nak keluar rumah dengan sesuka hati. Betul.
4: Betul.
3: Pasal waktu macam tu, kami suka mulah nak ke makan dengan anak cucu. Hari tu kami nak mulah ketupat dengan cucu-cucu kami. Sidaknya suka makan. Ada masa terluang, kami suka agak enjenjait. Jadi apa yang lama si dia agak. Jadi yang pastinya ada cucu-cucu kita tu memang ada PDPR begitu. Nah.
4: Betul. PDPR. Jadi sekejap lagi kita akan cuba dapatkan pandangan daripada ibu bapa berkenaan dengan PDPR tu sebab berdetuk tiba-tiba. Jadi macam ni tidaknya berdepan dengan PDPR yang dijalankan pada hari itu dan juga support system tidaknya untuk anak-anak.
3: Betul, sebab ada kita faham keadaan macam kereta tau, si diduga, si dijangka tiba-tiba ada PDPR dan ada setengah ibu bapa yang terpaksa ambil cuti untuk hari itu untuk kata orang membimbing anak-anak setidaknya untuk PDPR. Jadi macam ni, lepas tu kita akan dengarkan apa komen daripada pendengar kita untuk pagi tu. Dan Aida juga akan kongsikan sedikitlah berkenaan dengan Sukma 22 di Selangor seketika nanti. Jadi untuk pagi tu terus bersama dengan kami dalam
4: Selamat Pagi Sarawak
3: Hashtag
4: Geng Pagi Kita.
5: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mau rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.

0: kembali bersama
1: Aida dan Bak Adudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Geng Pagi Kita.
3: Okay guys, hashtag geng pagi kita. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bab Adudu bersama dengan
4: Aida pagi ini masih lagi bersama dengan kita orang di jam yang ketiga.
3: Tiga. Okay, kita masih lagi berkelakar tentang topik kita untuk pagi itu.
4: Betul.
3: Jerebu dan apa persediaan anda.
4: Ya, betul.
3: Jadi untuk pagi itu, kita nak dengar apa komen daripada pendengar kita, khususnya para ibu bapa kita.
4: Betul.
3: Sebab hari itu kan mula dah PDPR.
4: Ya, mula dah di PDP. PDPR. Jadi bila kita nangka nak, macam kami pun nak, bila nangka dalam WhatsApp group sekolah anak-anak, macam-macam kerja dah diberi oleh cikgu. Jadi kita dah nangka di sini, persiapan dalam kalangan guru-guru nak dah ada di sini.
3: Yes. Ada juga di kalangan para ibu bapa pasang ambil cuti untuk hari itu.
4: Betul.
3: Untuk membantu membimbing anak-anak untuk sesi persekolahan atau PDPR tu.
4: PDPR.
3: Jadi untuk pagi itu, kita nak dengar apa komen daripada ibu bapa kita, iaitu kita nak dengar komen daripada Puan Aisyah.
4: Betul.
3: Yang sudah pun ada di talian. Hello, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
4: Jadi busy kah kita hari tu?
3: Oh.
4: dengan cerita kambuh sejak pagi tu, Tina.
5: Oh, betul-betul. Hari tu ada kambuh sikit lah. Sebab biasalah, ni very short notice bah. Baru marik diberitahu bahawa hari tu ada PDPR. Jadi pagi tu agak kambuh sikit lah.
4: Jadi nak, bila dah diumumkan PDPR, marik sekolah tutup, nak, kita sebagai ibu bapa, apa persediaan kita berdepan dengan situasi macam tu? Sebab kita marah tadi very short notice, nak. Jadi setakat ni kita berdepan dengan situasi tu.
5: Okey, marek bila cikgu petang ya, cikgu madah apa nama te, esok akan ada PDPR bergantung dengan IPU kita yang semakin memburuk lah. Yesterday and hari tu. Jadi malam tadi kami dah get ready dengan peranti lah, dengan devices yang perlu. So kami ada dua anak yang bersekolah. Di sekolah rendah, seorang tahun satu dan seorang lagi di tahun lima. Jadi dah get ready malam tadi lah. Jadi bila cikgu kelas masing-masing share jadual PDPR hari tu, kami agak sedikit lega. Walaupunnya short notice, notice pendek lah kepada parents, tapi jadual yang asyik bertimpak. Jadi untuk mungkin parents yang ada anak yang 2-3 orang bersekolah sama, jadi kami rasa bukan satu masalah besar gila lah at the moment lah. Bukan satu masalah besar sebab macam anak kami tek tahun satu, nya PTPR pagi tu only for half an hour. Okay, selebihnya adalah tutorial, maksudnya buat latihan aja.
4: Okay.
5: Dan anak kami yang di tahun lima ya, pukul 11 kelak baru jamnya untuk PDPR. Jadi benda yang dapat diatur awal lah.
4: Okay,
5: bila
4: faham.
5: Kita dapat jadual yang jadual yang awal daripada cikgu, ia sangat-sangat membantu parents lah.
4: Oh, jadinya bukannya PDPR nya sepanjang hariannya ada ada masa-masa yang diberikan lah. Oh, bagus.
5: Sebab
4: kita ada pihak guru pun sebenarnya dah memula persediaan sebenarnya untuk merangka agar saya dapat tindihan, ya kan?
5: Betul.
4: Sebagai kita ibu lah nak, macam ni kita membantu memantau cidaknya apa sokongan yang kita berikan dengan anak-anak kita supaya pembelajaran itu berjalan dengan lancar.
5: Okey. Macam kami dengan kami pun husband, dua-dua masih bekerja itu, dan semudahnya untuk kami ambil cuti last minute.
4: Betul.
5: Jadi apa yang kami buat is malam tadi dah kami kononnya temui taklimat lah dengan anak-anak kami. Kami mengajar setidaknya lah. Okey, sebab setidaknya Rito di rumah neneknya. Jadi di rumah nenek pun alhamdulillah ada cabayan internet. Jadi kami dah ngajar lah. Kelak cikgu akan ngantar link sini nak masuk apa semua. Dan dalam masa sama kami pun ada madangan mak ambil jua untuk assist setidaknya lah. Macam tadi anak kami tahun satu ya, kami sempat membantunya untuk PDPR sebab kami masih belum turun ke pejabat. Tok kami dah turun ke pejabat. Jadi untuk anak kami yang lebih besar yang 6 tahun 5 ya, kami rasa saya ada masalah untuknya lah. Well, generasi gini tok daknya quite arif lah menggunakan media social media atau apa nya. Kami rasa saya ada masalah untuknya join PDPR class pukul 11 kelak.
4: Okey.
3: Okey, ya berkaitan dengan sesi pembelajaran untuk PDPR bagi anak Puan Aisyah. Jadi bagi Puan Aisyah pun lah, kita nak tahu juga memandangkan situasi jerbu kita tu yang agak membimbangkan, apa antara aktiviti kita yang terpaksa kita korbankan, kita cancel. Tak tahu je tu.
5: Macam ni tak, saya dengar gila tak.
3: Okey, antara aktiviti kita yang terpaksa kita cancel, memandangkan keadaan jumbo tu.
5: Terpaksa ditangguhkan lah. Especially aktiviti luar lah. Aktiviti luar biasanya weekend memang akan beriadah dengan anak-anak, dengan suami, apa semua. Tapi untuk keadaan masa tu, ini semua terpaksa di cancel lah. So saya dah aktiviti di luar lah. Most probably di rumah aja lah.
3: Jadi kafri jadi kafri morning di rumah dia pun aja lah.
5: Kafri di rumah aja. Kafri atas katil aja.
4: Okey, faham.
5: Okey,
4: siap lah. Jadi terima kasih lah untuk Puan Aisyah berkongsi dengan kita semua pendengar mengenai cabaran dan apa juga persediaan berdepan dengan PDPR semasa musim jerebu tu. Apapun, terima kasih. InsyaAllah kita akan calling-calling lagi untuk next
5: perkongsian.
4: Assalamualaikum.
5: Boleh, thank you Puan Aida. Assalamualaikum. Bye.
3: Alright, seketika kita bersama dengan Puan Aisyah selaku para ibu bapa kita tu yang terpaksa lah, kata orang, mengatur strategi untuk anak-anak setidaknya perma sesi PDPR. Dan ada kita tajak tadi, no, ada beberapa aktivitinya terpaksa tangguh lah.
4: Betul. Jadi mungkin kita dengar daripada pengungsian Puan Aisyah tadi, nak nyatanya pun memang dah well prepared sebenarnya, sebab tu bukan first time kita berdepan dengan PDPR. Tu dah banyak kali sebenarnya. Jadi rasanya ibu bapa, mak bapa lain pun rasanya dah okey lah PDPR, kan. Dah tahu lah macam ni PDPR tu dijalankan.
3: Dan
4: terima kasih juga dengan para guru, sebab cedaknya pun dah prepare juga dengan apa bentuk
3: kerja rumah
4: yang patut diberi dengan anak-anak. So untuk sepanjang hari tu, saya ada bermain, okey?
3: Nah, saya ada bermain. Saya ada nak mama hari tu pergi mall.
4: Betul, si ada.
3: Minta maaf.
4: Nah, mana-mana mak bapak yang bekerja, si dapat anak-anaknya join yang online-nya, PDPR online-nya. Ibu bingung, ada kerja sampingan dibuat dengan anak-anak. Balik tu kita nyuruh anak-anak kita mula.
3: Yes. Okey, kembali lagi selepas tu. Kita dengarkan dulu Faris Adnan dengan Mas Idayu dengan Air Titik ke Batu. So FM.
4: Satu sejiwa.

0: terbayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya. Kenanglah kisah di sebaliknya. Karena merdeka bukan sekadar sejarah. Merdeka adalah amanah.
1: Semarakan Hari Kebangsaan.
2: Hargai Malaysia.
3: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak dan
1: anda bersama Aida dan Bab Adudu
3: dalam Selamat Pagi Sarawak.
4: Right guys, 8.52 minit pagi, jam yang ketiga, masih lagi kami dua bersama dengan anda.
5: Ya, betul.
4: Okay, untuk pagi tu juga, Aida rasanya nak kongsikan sedikit berkenaan dengan Sukma ke-22 di Selangor.
5: Okey, kita nak kongsikan mungkin update semasa lah kan untuk hari itu. Setakat hari itu, kita masih lagi berada di tangga kelima sebenarnya. Yeah,
4: di kedudukan kelima.
5: Betul. Kita kini itu dah memperoleh 21 emas, 20 perak, 33 gangsa. Keseluruhan pingat yang kita peroleh setakat itu adalah 74. Dan sukan taekwondo masih lagi penyumbang emas terbanyak kita setakat tu, diikuti dengan terjun, menembak dan juga water polo, polo air. Okay, setakat tu yang dapat kita kongsikan. Dan hari tu sebenarnya banyak lagi sebenarnya acara-acara akhir melibatkan atlet kita untuk hari tu. Hari tu dah 20 hari bulan, ada dalam 4 hari lagi sebenarnya Sukma tu akan berakhir. Sukma tu akan berakhir pada 24 Ogos. Dan untuk keseluruhan carta pungutan pingat, Selangor masih lagi berada di tangga yang teratas dengan kutipan semasa 43 pingat emas, 43 perak dan 30 gangsa, keseluruhan 116 pingat, diikuti rapat oleh Terengganu, 31 emas, 29 perak, 24 gangsa, 84 keseluruhan. Manakala wilayah persekutuan pula berada di tangga ketiga dengan 29 perak, 29 emas, 26 perak, 23 gangsa, keseluruhan 78. Manakala Johor 22 memisahkan satu saja pingat emas dengan Sarawak. 22 emas, 31 perak, 26 gangsa, keseluruhan 79 pingat. Nah, okey, adalah kedudukan semasanya untuk setakat pagi ini.
4: Okey, jadi kepada kita orang yang nak mengetahui lebih lanjut lagi antara suka-suka yang bakal berlangsung untuk hari itu dan juga antara penyumbang emas terbesar, kita orang boleh dengar terus untuk pagi itu menerusi Go Ahead Sarawak.
5: Insya Allah,
4: pada pukul
5: 11.30 pagi kelak kita akan kongsikan lagi update-nya. Mungkin ada perubahan daripada Omanatik pungutan pingat. Ni kita tahu nak.
4: Yes. Jadi untuk pagi itu, kita masih lagi nak dengar apa komen daripada anda untuk topik kita. Jadi jangan ke sini, jam yang terakhir kelak kita akan bacakan. Sebab kita dengar banyak yang stay di rumah je jawapannya.
5: Stay di rumah.
4: Yeah, stay di rumah.
5: Yalah, mungkin tak nanggar lah kan. Tadi kita dah kongsikan bacaan IPU. Untuk di Kuching tu ajak dah 187 kan. Serian apatah lagi. Sangat-sangat tidak sihat. Jadi mungkin ia adalah satu sebab untuk kita terus berada di rumah. Tapi bukan apa, kita nak jaga kesihatan kita.
4: Betul. Okay, kembali lagi selepas tu. Dan tepat pukul 9 pagi kita ada
5: Utama 9 pagi.
4: Dan kami dua akan kembali bersama dengan anda. Dan jangan lupa, kami tanya
5: kita jawab
4: giliran Aida. Alamak. Untuk hari itu Sorry FM,
5: Sehati Sejiwa.
3: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
3: dalam Selamat Pagi Sarawak.

GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, kerajaan Madani tidak akan meningkatkan beban cukai ke atas penduduk termiskin dalam negara. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkokoh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam lanjawan 2027.
1: Apa sahaja, you give your ideas. Kalau tak, tempat munasabah, mampu kita lakukan peraturan, undang-undang, melalui tekun, melalui mengadi, apa sahaja mudah. Kita akan bagi dukungan dan support. Kalau perlu, pemainnya undang-undang kita sudah kemukakan, lebih cepat saya boleh nilai. Dan kalau betul-betul menarik dan menguntungkan dan memberi ruang kepada rakan-rakan dan anak-anak muda untuk berniaga, saya boleh luluskan pada awal Oktober dan telah kita membuka belanjawan negara.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengadakan lawatan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula hari ini bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan Brunei. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Datuk Muhammad Aini Atan berkata, siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme dua hala peringkat tertinggi antara Malaysia dan Brunei. Jelas beliau, Datuk Seri Anwar dan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama dua hala antara kedua-dua buah negara. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum apabila memohon kemasukan ke institusi pengajian tinggi menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan pelajar di penjara memperoleh sijil kemahiran dan mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan melanjutkan pelajaran atau membina kerjaya selepas tamat hukuman. Fatlina Siddiq. Sementara itu, penebusan baucer buku Madani 2046 mencapai 68.56% melibatkan peruntukan RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah memaklumkan penebusan secara dalam talian itu dibuka hingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Projek pembinaan terowong ketiga Genting Sempah dan pelebaran lebuh raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Dantalinggi bagaimanapun memberitahu, pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategik itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal. Malaysia perlu memacu inovasi dengan membangunkan lebih banyak produk getah khusus dan bernilai tinggi. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, industri getah perlu mempercepat penerima gunaan teknologi digital dan melabur dalam pembangunan tenaga kerja berkemahiran yang diperlukan untuk memajukan industri itu pada masa hadapan. Kementerian itu akan terus menyediakan dasar dan peraturan yang menyokong pertumbuhan industri ini, khususnya memperkokoh bekalan getah asli tempatan.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Luar negara, bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang sedang menjalani hukuman penjara dipindahkan ke Hospital Antarabangsa Shifa di Islamabad bagi menjalani pemeriksaan perubatan ke atas arahan Mahkamah Agung. Ahli parti politiknya Zulfi Bukhari mengesahkan Khan 73 tahun telah tiba di hospital berkenaan selepas arahan mahkamah dipatuhi. Ratusan anggota polis ditempatkan berhampiran hospital berkenaan, manakala beberapa laluan menuju ke fasiliti perubatan itu ditutup. Dalam perkembangan lain, Washington meluluskan cadangan penjualan pesawat pengisian minyak udara bernilai $4.5 bilion kepada Qatar ketika negara teluk itu berperanan sebagai pengantara dalam usaha menamatkan konflik Washington-Tehran. Jabatan Negara Amerika memaklumkan Qatar meminta sehingga 4 pesawat KC-46A yang dilengkapi sistem pengesan amaran peluru berpandu. Cadangan penjualan itu kini dihantar kepada Kongres untuk kelulusan. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap beberapa pihak di Cuba termasuk Kementerian Pembinaan Negara itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan terhadap kerajaan komunis Havana. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio berkata, beberapa syarikat milik kerajaan yang terlibat dalam sektor logam dan pelombongan turut dikenakan sekatan kerana didakwa menyokong jentera penindasan kerajaan Cuba. Finland mengesyaki sebuah pesawat Rusia telah menceroboh ruang udaranya ketika ketegangan keselamatan di rantau berkenaan terus meningkat susulan perang Rusia-Ukraine. Menteri Pertahanan Finland Antti Häkkinen berkata, setiap dakwaan pelanggaran ruang udara dipandang serius dan siasatan sedang dijalankan. Finland yang berkongsi sempadan sepanjang kira-kira 1,340 km dengan Rusia sebelum ini turut mengesan beberapa insiden membabitkan pesawat Rusia. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap atlet muda yang beraksi pada Sukma Selangor 2026 mampu melangkah lebih jauh untuk mewakili Malaysia di pentas antarabangsa. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata, beliau kagum dengan semangat, disiplin dan keberanian yang dipamerkan atlet muda ketika berkesempatan meluangkan masa beramah mesra serta menyaksikan aksi Muay Thai bersempena temasya berkenaan. Kejuaraan Dunia Badminton 2026, pemain persoalan wanita China Wang Jiyi berjaya menewaskan bintang tuan rumah PV Sindhu 21-11, 15-21, 21-17 untuk mara ke skor akhir di Stadium Tertutup Indira Gandhi. Sementara itu, wakil Jepun Nozomi Okuhara menewaskan pemain Malaysia Ishika Jaiswal 21-11, 13-21, 21-12. Kejuaraan tenis Cincinnati Masters, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina terpaksa menarik diri daripada aksi skor akhir ketika ketinggalan 1-4 pada set pertama kerana tidak mampu memberikan tekanan pada tumit kirinya dan selepas mendapatkan rawatan ringkas daripada jurulatih kecergasan. Penarikan diri Rybakina memberikan Iga Swiatek mara untuk berdepan pilihan ketiga Jessica Pegula. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama klub division ketiga Itali Rovana dengan hasrat menjadikan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kami bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kos Air 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Cerita sidaknya.
3: Sidak ni.
2: Ai.
3: Sketsa kayu. Tepi jeraya.
2: Kayu.
4: Jangan lupa.
5: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
3: Bukan daerah kecil dah luk mangkit lah.
2: Oh.
3: Si seperti kena tu bangunannya dah ada. Pertama kali kita dah ada bank di situ dah. Tadi kakak kita ya pun nyaman juga lah nak berurusan.
6: Oh, betul.
3: Ya, betul. Bukan kita di Sebuyo. Itu aja yang berurusan di situ. Orang dari pusat, dari Beladin. Kalau tidak nak pergi Kuching, memang tidak pergi situ dulu.
6: Singgah ke Sebuyo dulu.
3: Kena mudah. Kalau tidak nak pergi Semarahan, nak pengurusan bank, kita hanya nunggu dah berapa lama.
6: Betul.
3: Soon, bah.
6: Kata orang
3: berapa lama. Tapi situ senang aja.
6: Kita dah ada jabatan batang lupa, kata orang. Mudah, bah. Nak. Lalu pergi ke Sebuyo dulu, baru ke jematannya. Jematannya bukan-bukan kacak jematannya. Dah pergi siang kita dah, sudah sampai dah.
3: Sampai yang paling awal.
7: Ayahanda ditanya
3: awal. Sampai sama sidak pejabat daerah dengan Datuk Durahi kita.
6: Terima kasih dengan sidak kerajaan Sarawak tu nawa yang dao.
3: Iya, saya terima kasih juga lah.
6: Jadi terima kasih lah ayahanda nak jalan memang tak cari barang ke belayar lu ayahanda. Ya tu ke city tu apa cari kata ikan lah.
2: Cari ikan.
7: Aku tu salah beli tu. Aku tu salah beli.
3: Itu apa salah beli? Beli lagi kata.
6: Kita tak tahu pada ayahanda tu. Tubuk ulu tu nyaman.
3: Tubuk ulu lah.
2: Bah, cari kita.
3: Waktu tu mungkin si tanya si ada jual tubuk ulu lah.
6: Oh, saya dah.
3: Mun ada tubuh ulu, kami ada stok banyak tubuh ulu.
6: Ada diskaun si ayanda.
3: Kami ada.
7: Cepuri dengan Japa. Jalan dulu kita dua cari tubuk. Aku minta izin dulu. Getong ada di situ nak bertemu dengan kawan lama.
6: Si tu, tolong masing-masing jalan lagi. Siapa bayar tu?
7: Aku jalan dulu. Minum nunggu aku.
3: Sini macam tu. Ayah yang kita minum itu, saya sebagai tuan rumah, saya bayar.
6: Alhamdulillah.
7: Murah rezeki kita ayahanda.
2: Amin. Murah rezeki kita ayahanda.
6: Jadi jangan nak jalan lo ayahanda. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Semoga kita dapat jumpa lain kali.
6: Insyaallah.
2: Apa cerita sidaknya?
3: Sidak ni.
2: Ai.
3: Sketsa kayu. Tepi jeraya.
2: Kayu.
4: Jangan lupa.
5: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.

0: Untuk kamu yang lahir selepas merdeka, mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang, tak pernah rasa takut kehilangan tanah air. Tapi ketahuilah, kemerdekaan yang kamu nikmati hari ini dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya. Kenanglah kisah di sebaliknya. Karena merdeka bukan sekadar sejarah. Merdeka adalah amanah.
1: Semarakan Hari Kebangsaan.
2: Hargai Malaysia.
3: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
4: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okay guys.
5: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
6: Hello. All right everybody, welcome to
7: kembali bersama
8: Aidal dan Bab Adudu
9: dalam
7: Selamat Pagi Sarawak.
10: #GengPagiKita.
11: Okay, Sarawak FM, sehati sejiwa, #GengPagiKita.
12: Ya, maksudnya jam yang terakhir untuk pertemuan kita pada pagi ini. Masih lagi mengenai isu yang kita bawakan pada hari ini adalah jerbu. Apa persediaan anda?
11: Yes, jadi untuk pagi tu kita masih lagi bertemankan dengan kami Bab Dudu
12: dan kami Aida.
11: Ya, jadi untuk pagi tu mun macam pukul 8 tadi, no, jam yang ketiga tadi, kita ada dengar apa nama komen daripada ibu bapa, selaku ibu bapa lah Puan Aisyah.
12: Betul.
11: Berkenaan dengan sesi PDPR itu. Jadi hari itu juga untuk jam itu, kita nak dengar apa komen daripada cikgu. Pandangan sudut pandangan daripada cikgu, seorang cikgu, iaitu cikgu Brazil yang sudah pun berada di talian kita itu. Hello, selamat pagi cikgu Brazil.
13: Hello, selamat pagi DJ. Selamat pagi DJ, selamat bertugas.
12: Selamat bertugas juga kita cikgu. Selamat bertugas.
13: Tapi kami orang hari itu bertugas di rumah lah hari itu.
12: Ya, kita pun ambil maklum cikgu, hari itu dah apa, start PDPR. Mungkin kita pagi tadi dah busy lah cikgu kan?
13: Oh, start busy. Okay.
11: Ya, dengan ceritanya baru habis tu. Baru habis kelas.
13: Baru habis. Baru habis kelas pagi lah. Kena tu masa rehat lah budak-budak. So, kemarin kami orang terima memo dalam sekolah kami orang lah. Dalam 2:30 petang macam ya. Sebab kalan dah terlalu teruk. So, kami orang macam kelangkabut sikit kemarin. Sebab kan memo 2:30 kemarin. So, kami orang biar udah di the parents sudah di send email semua lah, suruh ngabik nebiak masa. So dah cikgu pun sudah dah prepare mak semua buku, mak balik ke rumah apa semua. So hari tu kami orang start dalam macam biasalah, macam sekolah kami orang start 7:30. And then just sharing a little bit, ada slow sikit lah untuk pagi tu. Ada slow sikit sebab all this one right dalam daun setahun tu baru tahun baru first time untuk nembiak form 1 especially untuk secondary. So ada slow sikit lah pagi tu. So far baru kena tu baru 9:30 setahun. sampai pukul berapa nembiak dapat bertahan lah depan laptop lah. ada cabaran, ada berbeza sikit lah online.
12: Faham.
11: Okey, cikgu, macam kita mengajar nak untuk subjek apa yang kita ajar?
13: Kami ngajar pendidikan seni visual.
11: Okey. Oh, PSV.
13: PSV.
12: Jadi untuk PSV tu cikgu macam ni cabarannya. Sebab PSV tu biasanya kita nembiakan mula macam-macam.
13: Betul,
12: kan.
13: Betul. Nah, kan?
12: Jadi untuk untuk kita dalam secara online apa dan semua tu macam ni cikgu.
13: Sebenarnya untuk PSV, untuk online lesson ada cabarannya juga, tapi dipermudahkan dengan kami boleh share kami boleh share dengan nembiak guidelines macam ni, cara kami share links and then nembiak pergi klik link ya and then dangga macam ni cara orang melukis here and there and then kami padangannya lah okay. Kena tu kami bagi masa kita melukis dalam masa 30 minit dulu. Mungkin kita dapat buat, mungkin kita dapat copy ya, okay bagus, lepas ya ambil gambar yang kita telah buat ya, lepas ya send lah apa yang telah diberi tugasan tadi. Ataupun cara cepat tadi kami suruh danya tunjuk aja lah kan, kamera dapat di on buka. So kami suruh danya tunjuk setakat ni dah danya buat, masih adanya tunjuk melalui kamera lah. So macam lah tadi, so a bit slow hari tu tapi ya lah. Yalah. Pemulaan untuk hari itu.
11: Okey, jadi macam sikit kelas ya, no? Berapa orang murid biasanya yang join untuk sesi PDPR tu?
13: So far untuk sekolah kami orang dah diberi rules and regulation. Semua so far untuk dua kelas pagi itu semua student attend. Syukurlah, baguslah. Semua student attend.
12: Tanya. Jadi kita nangga cikgu berbanding mula-mula PDPR diperkenalkan, kini tu ibu bapa dan anak-anak lebih bersedia untuk menerima cikgu kan?
13: Ya, betul. Betul. Daripada yang mula-mula dulu 2020 dulu a little bit slow, kini tu udah jadi macam kebiasaan. Sudah standby aja just in case perkara macam tu berlaku. So benda dah jadi normal dah tu.
11: Okey cikgu. Jadi nasihat untuk adik-adik kita yang sedang mendengar pada waktu tu?
13: Nasihat kena tu walaupun PDPR untuk sehari dua tu jaga kesihatan, tetapi pelajaran jangan ditinggal. Teruskan a normal lesson and ya jelah.
11: And jangan pergi mall waktu tu.
13: Jangan pergi mall. Ya, betul.
11: Okey, apa-apa, terima kasih banyak cikgu Brazil.
13: Okey. Thank you DJ, terima kasih DJ.
11: Selamat menyambung kembali sesi PDPR lepas tu.
13: Patut sama lagi. Okey. Sama-sama kita.
12: Terima kasih.
11: Bye.
13: Okey, bye.

0: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mungkin kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku eh, aku nak berbekal air apa? Air kosong juga nombor satu. Pakai menangani apa tu? Teruk khabar. Mun nak nama demam tu eh. Batuk, demam, ibu ditahan. Mun tak ke klinik pun ke sepeta. Ya kita. Macam kau eh, kita orang nang di luar, kerja di luar tu eh, nampak tu kepala.
1: Pakai topi, topi kebon. Tak tahu sih. Topi ku ya, ni ada kipas. Selain daripada ya, kipas lagi ya. Dua lagi, pitu.
0: Ya, kipas. Nak tepi ya, pakai apa?
1: Kayak cocok badan.
0: Paling penting tangga nasihatnya pada sidak kesihatan.
1: Sidak radio pun ada juga dah.
0: Di radio pun ada juga. Madah pesanan macam ni, kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas.
1: Oh.

0: Kembali bersama
1: Aida dan Bab Adudu
2: dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
3: #gangpagikita.
4: Okey, selamat pagi Sarawak, #gangpagikita. Untuk pagi tu, masih lagi kita bercerita tentang jerebu, apa persediaan anda. Jadi, ada yang terpaksa batalkan yang pun program kah?
5: Ya. Yeah.
4: Ataupun sebaliknya, macam pun Aisyah tadi nak, bila Kafri Moni yang batal di luar, jemulah Kafri Morning yang di rumah.
5: Ya, seharusnya macamnya lah.
4: Begitulah.
5: Biar kita kontrol dulu. InsyaAllah, bila keadaan dah reda kelak, bolehlah kita mula balik dengan aktiviti di luar kita. Sebab tu adalah bermusim.
4: Yes, betul.
5: InsyaAllah, kita doakan aja keadaan situasi
4: jerebu,
5: cuaca kita akan kembali pulih seperti biasa dalam masa yang terdekat.
4: Yes. Perkembangan terkini berkenaan dengan situasi jerebu kita di Sarawak tu.
5: Betul.
4: Dengan indeks pencemaran udara, bacaannya setakat tu pukul 9 tu, Aida.
5: Pukul 9 kita kongsikan. Serian masih lagi mencatatkan kualiti udara sangat tidak sihat, very unhealthy, dengan 240. Manakala Sri Aman tu ada peningkatan daripada pukul 8 tadi. Sri Aman mencatatkan 190 bacaan, manakala Kuching 185. Dan Samarahan 178. Itu adalah setakat pukul 9 pagi. Ada lagi beberapa kawasan sebenarnya mencatatkan kualiti udara tidak sihat, iaitu Sarike 174, diikuti dengan Sibu 156, manakala untuk Kapit 134.
4: Jadi kepada kita orang yang mungkin rasa kita orang berisiko apabila keluar dari rumah, bila dalam keadaan yang ada keperluan di luar, ya, pakailah pelitup muka.
5: Betul.
4: Face mask pakai. Okey, jadi sikit komen yang kami nak bacakan daripada pendengar kita. Kita ada Kak Masnah Loso yang mana, okey, persediaan kami keluar rumah bila perlu je. Kata Ibadah, mupok pakai mask lagi bila berada di luar. Beli barang keperluan secukupnya. Mun nak pergi jalan-jalan, santai-santai dengan kasut rodaku. Jalan-jalan di pantai, di waterfront ya, kelak-kelak lo lah. Katanya Ibadah, duduk je renah-renah di rumah, pasang movie best-best, pakai borang kita empun.
5: Benar-benar ya. Rasanya tu lah Omar Dati, masa kita untuk ada quality time dengan family sebenarnya. And then sikit juga tu daripada Zul Rushdi Zakaria. Salam Jumaat yang barakah. Time jerebu tu terpaksa tunda lo, ngelesik belakang rumah kami, katanya. Berpandok pun cancel juga. Betul. Jangan kita orang nak berpandok indah apa semua indah time tu. Tunggu dulu. Mbak bersabar-sabar kita. Sebab bila kita orang mula pembakaran
4: terbuka,
5: terbuka tu, nya ada Omar Datik, kita orang boleh dikenakan denda sebenarnya.
4: Betul. Dikenakan compound juga sikit
5: compound,
4: hal.
5: Compound, ya.
4: Mbak kata, apa nama, orang kita pun dari mana, saya ada masalah, saya ada orang nak compound kita. Ada, jangan. Ada mata-mata yang sedang memerhatikan.
5: Betul. Sebab di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar Pindaan 2024 tu, kadar denda telah dinaikkan kepada minimum
4: berapa?
5: RM25,000. Maksimumnya RM1 juta ataupun penjara sehingga 5 tahun dan kedua-duanya sekali. Samping dia juga compoundnya sehingga tidak melebihi 50% denda maksimum boleh dikenakan atas setiap kesalahan.
4: Ya Allah, bayangkan Rito baru 21 bulan ko, tengah bulan tu di compound orang belum terima, berdabel-dabel lah.
5: 25 ribu ya minimumnya. Jadi kita mengharapkan kepada orang ramai lah nak untuk tidak melakukan apa-apa juga
4: kesalahan,
5: kesalahan pembakaran terbuka. Jadi sekiranya orang awam yang ada mempunyai maklumat mengenai kebakaran-kebakaran tu, ataupun minta kerjasama kita orang lah untuk
4: melaporkan
5: satu, memadamkan kebakaran-kebakaran kecil, kita orang ya lakukan kes-kes tu kepada Jabatan Perkhidmatan Bomba dan Penyelamat di talian 999, dan juga kita ada Jabatan Alam Sekitar ada talian khasnya, talian bebas tol, iaitu 1-800-88-2727.
4: Okey, jadi semoga bermanfaat untuk perkongsian kita pada pagi tu,
5: ya,
4: berkenaan dengan pembakaran terbuka. Okey, jadi masa Tok. kita dah pun masuki untuk kami tanya.
5: Kita jawab.

0: daripada pendengar kita sukakan lagu ya.
1: Okey, kita harapkan pendengar-pendengar itu mendengarlah ha, kita nak time-time cuba tu dengar je radio kita.
0: Pasang telinga memang.
1: Pasang telinga kita orang nak ngembak kita orang happy-happy sedikit pagi tu. Ada trivia sikit kita nak kongsi.
0: Yes. Quiz. Kita nak meri apa nama quiz untuk quiz kita ketik. Supaya sel-sel otak kita berhubung di awal pagi ya. Jadi, soalan untuk hari tu rasanya bukan tentang kami, bukan giliran kami,
1: giliran Aida. Giliran kami lah.
0: Okey guys. Okey. Untuk pendengar-pendengar kita dengar dengan teliti ya, apa soalan daripada Aida. Macam minggu yang tak kami dah jadi Aida, silakan.
1: Untuk wordplay. Macam minggu yang tak kita pun main wordplay nak. Pun mengenai anggota badan. Aha, tapi bukan soalan yang sama. Okey. Dalam banyak-banyak apa anggota badan kita tu termasuklah organ-organ nak. Yang mana pergi takkan kembali.
0: Yang mana pergi takkan kembali.
1: Takkan kembali. Go go bye bye. Go go bye bye. Salah salah. Hai hai bye bye. Go go bye bye.
0: Itu disambungnya Power Rangers dengan lagu Izlin ya. Go go bye bye.
1: Ha. Apakah apakah iya?
0: Okey, kita ulang lagi soalannya.
1: Dalam banyak-banyak anggota badan kita termasuklah organ-organ di dalam badan kita. Apakah yang pergi takkan,
0: takkan kembali?
1: Wordplay, wordplay, awak memang ada wordplay.
0: Okey. Kami cuba jawapan untuk pagi tu. Kami tanya kita jawab. Jawapannya adalah bulu mata. Eh salah.
1: Salah.
0: Bulu matanya. Kenanya okay.
1: Bulu mata.
0: Nya datang.
1: Nya datang.
0: Oh, nya datang.
1: Si.
0: Si akan kembali.
1: Bulu mata dia pandai datang. Nya tumbuh sendiri.
0: Eh no. Fake ke bah?
1: Ya fake. Oh. Fake sikit lah. Benda yang kekal di anggota badan kita.
0: Oh okay, baik.
1: Salah.
0: Guys, bantu kami guys. Apa jawapan untuk kami tanya kita jawab untuk pagi tu?
1: Ya, soalannya tadi kami ulangi. Apakah dalam apa anggota badan kita tu termasuk dengan organ-organ di badan kita tu, apakah yang pergi tak akan kembali?
0: Yes.
1: Yang pergi tak akan kembali.
0: Yang pergi tapi
1: pergi si kembali.
0: Jadi kita ada jawapan daripada peringkat kita tu, iaitu
1: Maimunah
0: Terahim. Rahim. Nyamadah jawapannya adalah kukeyukeyuku.
1: Kukukukuku. Salah.
0: Oh, salah. Lagi kita ada siapa Aida?
1: Lagi Lisman Zetra 3 pun jawab kuku. Salah. Salah, bukan kuku.
0: Jangan kita orang jawab bulu mata. Sebab saya dah jawab bulu mata tadi. Bulu mata pergi tak kembali. Sebab adakah bulu mata yang dapat di recycle pakai kembali? Cedar nak?
1: Yang fake boleh. Yang fake boleh.
0: Tapi munnya dah ditinjak. Ditinjak-tinjak. Dia pada pakai lagi nak.
1: Bulu mata ditinjak-tinjak.
0: Oh, macam bulu mata palsu ya nak. Dah tergugur. Dah berapa kali dah kena tinjak.
1: Mundah kita nangganya nang dah menepek. Sik dapat diatur lagi. Sik kan lah kita nak makan kan. Memanglah. Tapi bukan itu jawapannya.
0: Okey.
1: Okey, kita ada apa tu? Elisman Zetra Budi. Tahi mata katanya. Bukan.
0: Juan Jofri.
1: Anggota badan. Anggota badan guys.
0: Juan Jofri madah rambut.
1: Allah.
0: Juan Jufri.
1: Aduh.
0: Umi Shaliza dengan Noraini Amran Yamadah Najis. Macam ni jawapan AI betul ke? Salah.
1: Paling best, paling best. Aisyah Shabaria. Pendik. Pendik guys.
0: Kedak je pendik. Kedak je pendik.
1: Macam ni kita boleh jawab appendix.
0: Mombok ajak jawapannya.
1: Aduh, hai. Taziah Diamond, kaki, kaki. Kenaknya kaki pergi si kembali, Kak. Zainuddin Ibrahim, badan.
0: Oh.
1: Allah.
0: Bang Zainuddin, kita tak ada dah. Oh, badan. Badan kata kita.
1: Okey, semua organ badan kecuali hati. Salah. Juan Jufri, umur.
0: Ya, anggota badan ke umur?
1: Umur kau?
0: Umur anggota badan ke organ dalaman badan ya? Macam ni, apa khabar umur kau tak?
1: Umur itu salah. Kenaknya umur.
0: Nani, jawapannya sudah dijawab oleh pendengar kita
1: tadi. Najis salah.
0: Taziah Diamond.
1: Agi.
0: Jawapannya?
1: Gigi.
0: Okey, 30 saat dari sekarang. Lagi guys. Ada lagi daripada Aisyah Sabariah, kata Jamada temunik dah.
1: Nya nang play oh tapi dia jawab Fendik.
0: Ya Allah, Gibraltar, gigi susu, apa lagi? Kamaria, Haji OJ, masa.
1: Allah.
0: Masa ogen dalaman Malaysia kah?
1: Bingung hati mik dengan jawapan kita orang kau. Sangat menghiburkan.
0: Ya. Okey, jadi
1: ya apa ya? Siapa kulit? Si habis taip. Gigi susu.
0: Lagi siapa lagi? Nang ada.
1: Salah kuku.
0: Okey guys, jadi itulah masa yang dinanti-nantikan untuk jawapannya yang kita cari. Adakah rambut gugur nak?
1: Kan.
0: Okay.
1: Aduh, hai, saya ada jawapan git. Sakit pala nak mikir, sabar.
0: Jadi, soalannya berbunyi?
1: Soalannya berbunyi dalam banyak-banyak anggota badan, termasuklah dengan organ kita, yang mana pergi takkan kembali. Wordplay guys, kami beritahu dah mana tadi benda tu wordplay.
0: Jadi jawapan yang kita cari adalah otak.
1: Yalah jawapannya guys. First time kami tangga. Tidaknya siapa jawab soalan tu.
0: Namun, well, kita dua masih champion. Otak.
1: Jawapannya adalah otak. Seperti lagu yang tadi putarkan oleh Bab tadi. Jangan marah kami. Sebab, wordplay guys.
0: Sebab apa? Kami tanya, kita jawab.

偷个温暖。

0: Aduh. Sobri, sobri.
1: Siti.
0: Eh, Siti.
2: Oi, sampai juga nyaman tetap. Tak kena pas nuna, ku dengar tak dua tetap ya.
0: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh, aduh. Hari tu kita jangan nak stres-stres. Pilih kerja kita. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh, aduh. Hari tu kita happy.
3: Kembali bersama
4: Aidal dan Bab Adudu
3: dalam Selamat Pagi Sarawak.
5: Hashtag Gang Pagi Kita.
6: Okey, minit-minit yang terakhir untuk Selamat Pagi Sarawak kita. Untuk pagi tu, sudah pun 9.52 minit pagi.
7: Ayuh si perasa dah ho.
6: Acah pasal lagi, jawab. Jawab soalan
7: sabar.
6: Kita, sabar.
7: Sabar guys, dah habis dah guys. Hari Senin ke lah, kita kongsikan lagi. Sabar guys.
6: Aduh, sabar.
7: Sabar guys.
6: Okay, hari Senin kelak kita akan kongsikan lagi apa antara soalan-soalan kita yang kita akan beri untuk kita orang jawab, okay? Jadi, berbalik kepada topik kita untuk jerebu, apa persediaan anda? Macam tadi kita dah dengar Puan Aisyah selaku ibu bapa, macam ni yang atur sebab bak katanya tadi, dua-dua parents bekerja.
7: Ya. Yeah.
6: Nya dengan husbandnya bekerja. Jadi macam ni yang atur untuk anak-anaknya dapat akses kepada pembelajaran online. Dan juga kita dapatkan jawapan daripada dengan seorang guru iaitu Cikgu Brazil untuk pagi tu. Nya ajar PSV yo.
7: PSV macam, sangat mencabar sebenarnya.
6: Macam ni nya nak memvisualkan benda ya secara online.
7: Yalah, dengan anak-anak anak-anak murid di rumah. Nya di rumah, sama-sama di rumah belajar online memang satu cabaran sebenarnya. Tapi seperti yang Cikgu Yamada tadi, berbanding dari awal-awal PDPR tu diperkenalkan, kini tu anak-anak murid pun dah lebih bersedia.
6: Betul.
7: Lebih cakna dan ibu bapa pun sama juga cakna dengan macam ni corak pembelajaran PDPR tu.
6: Ya, macam Aida Madah tadi no, kita ada Madah tadi macam andai kata student ataupun muridnya si dapat na online, saya ada gadget untuk di apa nama nya online. Nya akan diberi apa macam ni tak?
7: Akan ada apa nama tu
6: kerja rumah
7: yang kita anak-anak boleh jawab diri pun dan soalan dihantar dengan cikgu. Boleh digambar dengan bantuan ibu bapa. Selepas mak bapa balik kerja boleh bantu anak-anak. Si semestinya kita
6: mesti hantar kini-kini
7: mesti hantar kini-kini ataupun mesti juga join online-nya semestinya sebab kita pun
6: ada kelonggaran.
7: Faham ada kelonggaran bila ibu bapa bekerja. Mak kata Puan Aisyah tadi bukan senang nak cuti tiba-tiba.
6: Oh betul.
7: Semuanya dapat cuti tiba-tiba. Tapi alhamdulillah kita sama-sama faham kekurangan di pihak cikgu dan juga di pihak ibu bapa kekangannya.
6: Betul. Okay.
7: Yang penting kita sebagai parents, ibu bapa mesti tolong anak-anak, bantu tidaknya langsaikan kerja sekolah. Akhir siapa janji hantar?
6: Janji hantar. Janji sudah siapkan.
7: Janji tidaknya siapkan.
6: Pesanan untuk para ibu bapa dan juga mungkin ada apa nama atuk ataupun nenek yang jaga juga no.
7: Sekiranya tidaknya orang Umadah te boleh mengendalikan gadget yang boleh bantu anak-anak lah.
6: Jadi
7: cucu-cucu.
6: Yes. Jadi saya ada apa nama saya ada alasan untuk Umadah saya ada noknya saya ada lain lah. Saya ada barang pakai online lah. Yalah bingung naga sidak di rumah mbak lah sidak pergi mall saya ada alasan pergi mall
7: no jalan-jalan
6: saya ada alasan mama boleh pergi mall kah saya ada sekolah saya ada alasan nak pergi mall
7: ya yeah, betul
6: okey jadi kami dua pun dah sampai ke penghujung untuk Selamat Pagi Sarawak
7: betul.

0: bersama dengan Bintulu FM.
1: Aha, jadi untuk pagi itu teruskan bersama dengan kami dan jaga diri kita orang, kita jaga
0: ya,
1: kita.
0: Betul, kita jaga kita, jaga kesihatan anda dan sentiasa cakna dengan situasi semasa.
1: Jadi terus bersama dengan kami di Suara FM, kami akan berikan situasi terkini, bacaan indeks pencemaran udara dari semasa ke semasa. Suara FM,
0: Sati Sejiwa.
1: Kita tinggalkan anda bersama dengan Nana Shime. Ini dia, Goodbye Sayang.
0: Goodbye Sayang.
1: Goodbye, sayang.

0: Terima kasih dan jumpa DJT.
1: Betul. Lepas tu DJT akan bersama dengan kita orang untuk ekspresi. Dan untuk hari tu bersama dengan sini, siapa agaknya untuk ekspresi?
0: Untuk pagi tu kita nak bersama dengan Bintulu FM.
1: Akan

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Parlimen Bangladesh memilih calon parti pemerintah Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir sebagai presiden ke-23 negara itu. Beliau memperoleh 255 undi berbanding 88 undi yang diterima Pesara Kolonel Oli Ahmad, calon Pakatan Pembangkang yang diterajui Parti Jemaah E-Islami. Mirza Fakhrul, 78 tahun, menggantikan Muhammad Shahabuddin, 76 tahun, yang meletak jawatan pada Julai atas faktor kesihatan, 2 tahun sebelum tamat tempoh penggal 5 tahunnya. Sementara itu, bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang sedang menjalani hukuman penjara dipindahkan ke Hospital Antarabangsa Shifa di Islamabad bagi menjalani pemeriksaan perubatan atas arahan Mahkamah Agung. Ahli parti politiknya, Zulfi Bukhari, mengesahkan Khan, 73 tahun, telah tiba di hospital berkenaan selepas arahan mahkamah dipatuhi. Ratusan anggota polis ditempatkan berhampiran hospital berkenaan. Manakala, beberapa laluan menuju ke fasiliti perubatan itu ditutup. India meluluskan import gula mentah tanpa duti sehingga 1 juta tan metrik bagi mengawal kenaikan harga komoditi itu menjelang musim perayaan. Kementerian Perdagangan memaklumkan import berkenaan dibenarkan menerusi kuota kadar tarif sebanyak 1 juta tan metrik dan akan tersedia sehingga 31 Oktober ini. Ia dibuat susulan kebimbangan terhadap bekalan gula mentah tempatan yang berdepan risiko terjejas akibat musim monsun di bawah paras purata yang dipengaruhi fenomena El Nino. Beberapa negara rakan dagang utama Iran termasuk China, Turki, Rusia dan Iraq berdepan risiko tekanan ekonomi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam tindakan terhadap negara yang terus berdagang dengan Republik Islam itu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson berkata, Washington akan menggunakan sekatan paling keras dalam sejarah terhadap Iran bagi meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tehran dan mengurangkan keperluan operasi ketenteraan baharu. Dalam pada itu, Tehran mengecam siri baharu sekatan ekonomi tersebut dengan menyifatkannya sebagai keganasan ekonomi dan kesinambungan 73 tahun tindakan memusuhi dan kebencian ahli politik Amerika terhadap rakyat Iran. Kementerian Luar Iran berkata, mereka yang merangka dan melaksanakan langkah sedemikian wajar didakwa dan dihukum kerana melakukan jenayah keji itu. Dalam perkembangan lain, Amerika mengenakan sekatan baharu terhadap beberapa pihak di Cuba termasuk Kementerian Pembinaan Negara itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan terhadap kerajaan komunis Havana. Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio berkata, beberapa syarikat milik kerajaan yang terlibat dalam sektor logam dan pelombongan turut dikenakan sekatan kerana didakwa menyokong jentera penindasan kerajaan Cuba. Dalam perkembangan lain, Washington meluluskan cadangan penjualan pesawat pengisian minyak udara bernilai $4.5 bilion kepada Qatar ketika negara teluk itu berperanan sebagai perantara dalam usaha menamatkan konflik Washington-Tehran. Jabatan Negara memaklumkan Qatar meminta sehingga 4 pesawat KC-46A yang dilengkapi sistem pengesan amaran peluru berpandu. Cadangan penjualan itu kini dihantar kepada Kongres untuk kelulusan. Sekurang-kurangnya 51 orang maut selepas sebuah bot karam di negeri Sokoto, barat laut Nigeria. Pihak berkuasa memaklumkan operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Kemalangan seumpama itu kerap berlaku di sungai dan laluan air Nigeria lazimnya berpunca daripada bot terlebih muatan, penyelenggaraan yang lemah atau kegagalan mematuhi peraturan keselamatan. Puluhan orang lemas setiap tahun. Sukan kejohanan tenis Cincinnati Masters, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina terpaksa menarik diri daripada aksi suku akhir ketika ketinggalan 1-4 pada set pertama kerana tidak mampu memberikan tekanan pada tumit kirinya dan selepas mendapat rawatan ringkas daripada jurulatih kecergasan. Penerikan diri Rybakina memberikan Iga Swiatek mara untuk berdepan pilihan ketiga Jessica Pegula. Akhir sekali, bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara daripada bola sepak pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi 11 tahun kemudian bersama klub division ketiga Itali, Rovana, dengan hasrat menjadikan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10:10 minit pagi. Assalamualaikum dan salam Jumaat untuk anda yang terus setia bersiaran bersama kami di Sok FM. Ya, pertemuan hari ini 21 Ogos 2026 bersama dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ya, pertemankan saya di JT bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi kita akan bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Bintulu FM. Ya, semoga hari ini anda ceria di samping tugasan harian anda. Ya, tidak kira di mana jua anda berada.

0: Info Ekspresi
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi
0: Jumaat, Info Ekspresi Serau FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.

0: Baik, sekarang sudah pun 10.15 bila pagi dan seperti yang telah kita janjikan ya, kita bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Bintulu FM bersama dengan rakan kita di Bintulu FM. Assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Salam Jumaat. Selamat pagi, DJ T.
0: Ya, selamat pagi Zana. Apa khabar pagi Tok Zana?
1: Alhamdulillah, Zana sehat dari Bintulu. Walaupun cuaca di Bintulu tu jerebu DJT.
0: Betul,
1: cerah berjerebu. Yalah, kita tu di Sarawak tu dilanda musim jerebu. Macam ni keadaan DJT, apa khabar kita DJT?
0: Saya alhamdulillah sehat pagi tu Zana ya. Walaupun keadaan cuaca kata orang mungkin akan mengibatkan kita tu boleh sihat, tapi kita kena berhati-hatilah ha. Jadi banyakkan minum air suam dalam keadaan cuaca jerebu macam tu nak Zana ha.
1: Dan digalakkan juga sidak yang apa ya, ada masalah pernafasan, golongan berisiko terutamanya kanak-kanak, warga emas, digalakkan untuk memakai pelitup muka apabila ada di luar dan elakkan juga, kurangkan juga aktiviti di luar dengan keadaan musim jerebu. Kami apa ya, kami dengar di belah sinun lagi kuat apa ya, kuat, bacaan IPU yang lagi tinggi daripada di sebelah kami orang situ.
0: Betul.
1: Jadi
0: Zana,
1: jaga dirilah semuanya.
0: Sama-sama kita jaga diri kita nak Zana. Sentiasa menjaga kesihatan kita, terutamanya dalam keadaan cuaca berjerbu tu, kita sik tahu terutamanya yang berisiko, yang seperti yang Zana madah tadi nak.
1: Benar ya DJT. Jadi apapun kita mendoakan agar semuanya sentiasa sehat hari tu. Sentiasa dilindungi daripada apa ya, perkara-perkara yang sik kita ingini.
0: Betul. Dan kita ucapkan terima kasih kepada pendengar kita yang tetap setia bersiaran bersama kita nak Zana. Musa pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga
1: Bintulu FM dan juga Sarawak FM.
0: Betul. Pastinya banyak info ataupun aktiviti yang akan berlangsung.
1: Sudah semestinya.
0: Yang akan dikongsikan. Baik. Dan sebelum
1: sudah
0: kita
1: semestinya di JT.
0: Sebelum bersama dengan Zana. Mungkin Zana nak menghiburkan kita dulu.
1: Ya, sebelum kita nak kongsikan beberapa info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu hari itu menerusi pertemuan Info Ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM bersama dengan DJT kita, kita nak hiburkan pendengar-pendengar di luar hari itu dengan sebuah lagu yang dibawakan oleh kumpulan Elite. Sebabnya kita nak apa ya, kita nak pendengar-pendengar semua hari itu mulakan pagi itu dengan sebuah ukiran senyuman, senyuman yang manis, semanis madu.
0: Jadi semanis madu.
1: Sama-sama kita dengarkan Elite, manisnya senyuman.

0: Okay, Zana, ya tadi lagu Teh Hijau ya, lagu persembahan daripada Tulus yang menghiburkan kita pada pagi tu, Zana.
1: Zana suka lagu ya DJ Teh.
0: Bentaknya.
1: Teh Hijau pun Zana suka.
0: Teh Hijau. Sebenarnya mengamalkan minum Teh Hijau adalah baik sebenarnya Zana untuk kesihatan.
1: Benar.
0: Terutamanya Teh Hijau yang kosong, bukan yang bergula. Itu adalah
1: tapi,
0: baik.
1: Tapi Zana sih faham sebenarnya di JT kenanya pola tajuk lagu tu menggunakan Teh Hijau.
0: Mungkin ada makna tersendiri maksud.
1: Yalah,
0: Teh
1: tersendiri
0: Hijau
1: kali di sebalik Teh Hijau ya.
0: Ya betul.
1: Jadi apa pun semoga terhibur semuanya pagi tu dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan dengan pelbagai lagu, lagu Teh Hijau, mungkin lepas tu lagu Yagi Kopi.
0: Mungkin dia tahu Zana suka minum teh hijau terutamanya nak jadi ya hiburan untuk Zana dan peminat-peminat teh pagi tu nak
1: benar yang sedang berserapat yang sedang ngopi yang ngeteh ketika tu di JT
0: tersentak dengan Teh Hijau dengan lagu Teh Hijau.
1: Apapun yang sedang berserapannya selamat berserapan pagi. Kita ucapkan jangan lupa kami berdua di situ.
0: Ya betul, selamat berserapanlah untuk sidaknya nak Zana. Baik, kena tu dah pun 10.33 minit pagi Zana. Kita teruskan lagi untuk info yang hendak disampaikan, silakan.
1: Baik, terima kasih DJ T untuk info seterusnya juga di Bin Tulu. Zana nak kongsikan yang mana pada esok hari Sabtu 22 Ogos, pihak Hospital Bin Tulu dengan kerjasama ahli lembaga pelawat Hospital Bin Tulu akan mengadakan satu program esok hari bertempat di Dewan Suara Bin Tulu, yang mana program yang dinamakan program Aging with Grace, meniti usia emas dengan sehat dan juga bahagia, yang akan diadakan esok hari Sabtu 22 Ogos bertempat di Dewan Suara Bin Tulu bermula jam 7 setengah pagi hingga 1 tengah hari, yang mana dipahamkan program tu bertujuan untuk mempromosikan penuaan sehat, kesejahteraan fizikal dan juga mental serta persediaan menghadapi persaraan. Dipahamkan pelbagai pengisian aktiviti yang akan diadakan sepanjang berlangsungnya program tu esok hari, antaranya akan diadakan ceramah iaitu tentang pemakanan sehat, ceramah tentang ortopedik, osteoporosis dan seterusnya juga minda sehat, pengesanan awal Alzheimer dan brain games, diikuti juga aktiviti fizikal seperti aerobik, radio tiso, tai chi dan banyak lagi aktiviti-aktiviti lain, aktiviti sampingan yang turut diadakan bersempena dengan program Aging with Grace yang akan diadakan bertempat di Dewan Suara Bin Tulu esok hari. Dan dipahamkan juga dijadualkan tetamu kehormat yang akan datang menyempurnakan program tu esok hari, iaitu yang berhormat Dato' Sri Tiong King Sing yang merupakan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen P217 Bin Tulu. Itu juga merupakan satu informasi yang Zana nak kongsikan antara program yang akan diadakan oleh pihak Hospital Bin Tulu dengan kerjasama Ahli Lembaga Pelawat Hospital Bin Tulu mengenai program Aging with Grace, meniti usia emas dengan sehat, aktif dan juga bahagia. Mungkin tu sempena dengan sambutan Hari Warga Emas Sedunia. Kita dipahamkan hari tu di JT Hari Warga Emas Sedunia hari tu 21 Ogos tu.
0: Betul.
1: Jadi jadi tu antara program yang akan diadakan juga di Bin Tulu esok hari di Dewan Suara Bin Tulu. Itu juga satu informasi yang Zana nak kongsikan pagi ini di JT.
0: Itu merupakan program yang baik sebenarnya ya, utamanya yang sedang meniti ke usia emas ni, macam kita ni lah. Benar. Macam saya ni lah sedang menuju-nuju ke sana. InsyaAllah kata orang now, setiapnya yang dilakukan adalah untuk kebaikan diri kita dan juga untuk kesihatan kita juga nak sana.
1: Ya, benar.
0: Baik.
1: Dan seterusnya juga tu ya? DJT ada juga sebenarnya aktiviti yang Zana nak kongsikan yang mana hari tu Jumaat 21 Ogos sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu yang diadakan hari tu bertempat di Klinik Kesihatan Bintulu dan juga Klinik Kesihatan Atatau. Jadi atau juga antara informasi lah yang Zana nak kongsikan mengenai sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu yang diadakan pada hari itu 21 Ogos bertempat di Klinik Kesihatan Bintulu dan juga Klinik Kesihatan Atatau. Dua informasi antara aktiviti yang diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Ada lagi sebenarnya, nanti kita juga akan kongsikan bersama. Tapi sebelumnya kita nak hiburkan pendengar juga pagi tu DJT dari Bintulu, lagu pilihan dari Bintulu. Kita nak hiburkan semua pendengar yang sedang setia bersama kita pagi ni menerusi Info Ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM. Dengarkan sebuah lagu yang dibawakan oleh Rosita Rohaizat, Jalan Bersama.

0: Ya, semoga terhibur semuanya. Rosita Rohaizat, jalan bersama.
1: Ya. Yeah.
0: Untuk hiburan semua pendengar setia Info Ekspresi, Bintul FM, Sarawak FM, Hari Tok, semoga terhibur semuanya dengan hiburan yang dimainkan. Terutamanya yang tengah berjalan-jalan.
1: Tengah berjalan bersama-sama. Mengikuti siaran kita waktu tu nak sana.
0: Ya, benar. Sambil berjalan, sambil layan,
1: sambil minum Info Ekspresi. Bersantai. Dapat berhibur bersama kita.
0: Sambil apa ya, kelentang-kelentong di dapur.
1: Sudah semestinya waktu itu dah sibuk perempuan kita nak sana di dapur waktu
0: itu. Sibuk berperang di dapur. Sedang menyediakan santapan untuk makan tengah hari. Apa menu masakan, Teh?
1: Pasti
0: memang
1: banyak.
0: Ada dengar. Pasti banyak menu setidaknya hari itu di JT.
1: Betul. Lagi pun anak-anak ada di rumah sekarang tu nak maklumlah diberi cuti. Bukan cuti tapi apa nama tu, kata cuti hari tu disebabkan jerebu.
0: Jadi sidinya belajar sekolah sementara,
1: betul,
0: kan.
1: Penutupan sekolah
0: disebabkan
1: sementara
0: apa, ekoran jerebu.
1: Jadi mak-mak pun adalah bersama dengan anak-anak pada waktu tu nak.
0: Kami rasa DJT mak-mak pun kami rasa ikut serta sama belajar dengan anak-anak sidinya.
1: Betul.
0: Di rumah ya.
1: Memantau anak di rumah sekarang tu nak. Semoga semuanya baik-baik saja.
0: Benar. Okey, dari Bintulu juga kita nak kongsikan seperti apa yang kita sedia maklum. Hari itu dah hari Jumaat 21 Ogos. Tidak lama lagi kita akan meraikan sambutan Maulidur Rasul,
1: hari kebangsaan,
0: hari peringatan kelahiran Nabi Muhammad, yang disambut pada setiap tahun 12 Rabiul Awal. Dan kita dipahamkan juga apa ya, untuk sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak tahun tu diadakan di Sarike tuan rumah untuk sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak. Dan baru-baru tu juga kita dipahamkan ekoran jerebu yang melanda di Sarawak. Kita dipahamkan perhimpunan untuk bukan perhimpunan, perarakan, perarakan untuk apa ya, sambutan Maulidur Rasul ditiadakan ekoran jerebu sebagai langkah berjaga-jaga susulan keadaan kualiti udara dan cuaca semasa. Tapi perhimpunan diteruskan untuk sama-sama kita meraihkan sambutan Maulidur Rasul dan di Bintulu tok DJT dan juga pendengar semua. Zana nak kongsikan ini mengenai sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah bagi peringkat bahagian Bintulu juga akan diadakan pada 25 Ogos hari Selasa. Pada mulanya dijadualkan untuk majlis perhimpunan dan juga parakan tu sempena dengan sambutan Maulidur Rasul tu diadakan di Esplanade Bintulu. Tapi memandangkan ekoran jerebu sekarang tu, sebabnya di Bintulu pun bacaan IPU si sehat juga hari tu, 154 bacaan IPU di Bintulu. Jadi hari tu dipahamkan untuk sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Bintulu juga ada perubahan, yang mana untuk perhimpunan Maulidur Rasul peringkat bahagian Bintulu akan diadakan pada 25 Ogos Selasa, tapi perubahan lokasi. Pada asalnya sebenarnya diadakan di Esplanade Bintulu, tapi nya dah diubahnya, dipindah, ditukar ke kawasan Indo State Stadium Bintulu. Dan untuk makluman juga, perarakan untuk sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Bintulu punnya ditiadakan, dibatalkan. Jadinya cuma perhimpunan, perhimpunan sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Bintulu pada 25 Ogos tok kelak, bertempat di Indo Stadium Bintulu. Dah diubah dah ekoran musim jerebu. Sebab pada asalnya sebenarnya hanya diadakan di Esplanade Bintulu. Setiap tahun memangnya di lokasi sialah di Esplanade Bintulu. Tapi disebabkan ekoran musim jerebu tu nya dah diubah, dipindah, akan diadakan bertempat di Indoor Stadium Bintulu untuk makluman bersama dan dipahamkan juga untuk perhimpunan Maulidur Rasul peringkat bahagian Bintulu tu nya melibatkan kontingen-kontingen dari masjid, surau, jabatan dan agensi kerajaan, ada juga dari badan berkanun, institusi pendidikan, syarikat swasta, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan ramai lagi sebenarnya yang menyertai sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Bintulu yang akan diadakan 25 Ogos tu bertempat di Indoor Stadium Bintulu. Bagi sama-sama kita menyemarakkan sambutan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sebagai manifesti kecintaan kepada baginda, dan juga di samping mengeratkan ukhuwah dan juga memperkukuh semangat kebersamaan selaras dengan tema sambutan tahun tu Ummah Maju Makmur. Jadi itu satu informasi yang Zana nak kongsikan mengenai sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Bintulu yang telah pun diubah, akan diadakan bertempat di Indoor Stadium Bintulu. Rasanya bukan saja di Bintulu, tapi kami percaya banyak juga bahagian-bahagian lain yang dah pola perubahan ekoran musim jerebu ketika tu kan DJT Sarike juga untuk sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak juga. Saya dah juga perarakan yang cuma pola perhimpunan. Itu adalah kita nak apa tu, jaga keselamatan dan juga kesihatan semua orang ramai disebabkan musim jerebu ketika tu yang melanda di Sarawak.
1: Ya, betul.
0: Jadi itu informasi yang Zana nak kongsikan juga kepada pendengar-pendengar pagi ini. Dan kita mendoakan juga sebenarnya DJT agar apa tu musim kemarau tu semoganya semakin berkurangan lah, semoga kembali pulih. Apa ya keadaan kita tu seperti sedia kala, seperti sebelum tu.
1: Insyaallah. Dan perhimpunan tetap juga diadakan sana, dan kita harap maklum kepada mereka yang terlibat dalam perhimpunan ya kelak, bahawa telah ditukarkan tempatnya dan tidak diadakan parakan, ya, hanya perhimpunan saja.
0: Perhimpunan saja.
1: Baik, Zana, ada lagi nak dikongsikan?
0: Ya, dan seterusnya juga DJT Zana nak kongsikan juga tu adalah mengenai program jualan rahmah lah, sebab setiap minggu di Bintulu memang diadakan program jualan rahmah. Jadi untuk makluman terutamanya pendengar di Bintulu, minggu tu mana yang merancang nak membeli barangan keperluan asas dengan harga yang lebih murah, lebih berpatutan daripada harga pasaran, kita dipahamkan esok hari Sabtu dan Ahad 22 dan 23 Ogos program jualan rahmah Madani minggu tu diadakan bertempat di Pasar Raya Evowin Bintulu, yang akan diadakan bermula 8:30 pagi hingga ke 3 petang. Dan seterusnya juga pada hujung minggu untuk kelak tu adalah makluman terutamanya yang berada berdekatan di Kampung Penan Muslim Batu 10 Jalan Bintulu Miri, program jualan rahmah Madani bergerak juga akan diadakan pada hujung minggu tu kelak Ahad 23 Ogos bertempat di Kampung Penan Muslim Batu 10 Jalan Bintulu Miri 9 pagi hingga 2 petang. Ini informasi mengenai program jualan rahmah Madani. Dan seterusnya juga bagi mereka yang berada di sekitar Jepak Bintulu, esok juga, esok Sabtu 22 Ogos, program jualan agro Madani juga akan diadakan bertempat di Pasar Tani Jepak Bintulu. 8:30 pagi hingga 1 tengah hari, dan dipahamkan apa yang menariknya bersempena dengan program jualan agro madani di Pasar Tani Jepak, adanya tawaran harga istimewa ayam segar, telur ayam, jualan combo sayur-sayuran dan buah-buahan, dan juga ada kempen jom makan buah-buahan tempatan, dan juga promosi produk industri asas tani yang akan diadakan esok hari bertempat di Pasar Tani Jepak Bintulu, bermula jam 8 pagi hingga 1 tengah hari. Jadi itu juga antara informasi yang Zana nak kongsikan, terutamanya kepada mereka yang berada di sekitar berdekatan Bintulu Sitok DJT dan pendengar semua. Jadi itu antara informasi yang Zana nak kongsikan lah hari tu. Masa pun dah mencemburui kita tau di JT.
1: Betul.
0: Sebenarnya.
1: Baik, itu di antara info ataupun aktiviti yang telah disampaikan oleh Zana untuk makluman ya. Pada

0: Di lagu persembahan daripada Dato' Siti Nurhaliza dengan lagunya Siapa Tak Mahu, ya. Baik, Zana, tinggal 5 minit lagi kita bersama berusaha pertemuan Info Ekspresi Sok FM berasa, dan juga Bintu FM Asyik Berasa. Jadi kita akan bacakan siapa baca banyaklah kita pun komen. Mungkin kita akan bacakan untuk dua ajak komen yang dapat kita bacakan, Zana. Silakan Zana untuk bacakan.
1: Ya, apapun terima kasih rakan pendengar setia kita yang setia bersama kita menerusi Info Ekspresi Bintul FM, Sarawak FM. Terima kasih. Noraini Amren katanya, ekspresi warnai hari anda di Sarawak FM, di JT dan juga Bintul FM, DJ Zana. Salam Jumaat katanya buat semua. Duduk rumah jak dolok katanya, sementara jerebu masih ada. Kita jaga diri sendiri, sahabat semua katanya, daripada Noraini Amren. Terima kasih, itu pesanannya. Sama-sama kita jaga diri semua. Dan kita juga ada Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas, salam ekspresi katanya. Buat kakak Hasimah kelas katanya, selamat menyambut hari jadi. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, dijauhi dari segala penyakit. Buat siapa ya, kakak Hasimah kelas, mana yang hari tu hari ulang tahun kelahirannya. Semoga dipanjangkan usia, doa kita dimurahkan rezeki, sentiasa dikurniakan kebahagiaan bersama insan-insan tersayang. Jadi itu antara komen yang kita terima. Sebenarnya banyak, tapi ialah masa mencemburui tu.
0: Betul, masa tak mencukupi.
1: Dan JT akan kongsikan lagi, kami pun akan kongsikan juga di siaran Bintula FM di jam yang ketiga atau kelak. Jadi apapun, terima kasihlah kepada semua pendengar setia Info Ekspresi Bintula FM dan Sarawak FM. Kini tu musim cerebu, sama-sama kita jaga diri semuanya.
0: Baiklah Zana, hingga kita jumpa lagi pada minggu-minggu yang akan datang, insyaAllah ya. Sama-sama kita jaga diri kita, semoga dimudahkan segala urusan kita. Baiklah, hingga kita jumpa lagi Zana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, jumpa lagi semua.
0: Kita dengar lagu terakhir kita, Apa Khabar Sayang Untuk Semua.

Ayo kita semarakkan semangat cinta akan negara. Dalam semangat Malaysia Madani, marilah kita terus menghargai keamanan, keharmonian dan kesejahteraan yang kita nikmati bersama. Jadi jangan tunggu lagi, kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan Merdeka, buktikan cinta kita kepada Malaysia. Satu rumah, satu Jalur Gemilang, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan dari kami, Sarawak FM. Merdeka, Merdeka, Merdeka!

0: Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
1: Anda sedang mendengarkan
2: Espresso. Warnai hari anda.
3: Dalam telefon kita ada SP Global.
4: Mestilah ada, kan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
3: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
4: Dah lah percuma. Nisi ada cas, selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
3: Best. Senang lah mun macam tu.
5: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
3: Dah top up sahok PT.
6: Baik, sekarang sudah pun 11:06 minit pagi. Ya, kita teruskan lagi pertemuan ekspresi untuk hari ini Jumaat 21 Ogos 2026.

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam program AIS Sihat Sarawak FM. Saya Alia Farhana dari Cawangan Penguatkuasaan Farmasi Sarawak. Hari ini kita akan bercakap tentang kosmetik semula jadi, kaji sebelum beli. Tuntutan berlebihan yang sering digunakan oleh penjual untuk mempromosi kosmetik semula jadi bertujuan untuk membuatkan orang awam lebih percaya dan tertarik untuk membeli kosmetik tersebut. Individu yang terpengaruh akan membeli dan menggunakan kosmetik tersebut tanpa memikirkan risiko ditipu dan yakin bahawa kosmetik tersebut bebas daripada kesan yang tidak diingini. Oleh sebab itu, orang awam harus lebih berhati-hati dalam memilih dan menggunakan kosmetik semula jadi. Orang awam juga dinasihatkan agar tidak mudah terpedaya dengan testimoni dan informasi yang kurang tepat tentang sesuatu kosmetik. Kosmetik yang selamat digunakan oleh seseorang individu tidak semestinya bersesuaian untuk individu yang lain. Setiap individu mempunyai jenis kulit berbeza yang mungkin bertindakbalas secara berlainan terhadap bahan-bahan dalam kosmetik. Orang awam juga digalakkan supaya meneliti maklumat bahan-bahan yang terkandung dalam sesuatu kosmetik sebelum membuat keputusan untuk membelinya. Semak status notifikasi kosmetik semula jadi tersebut dengan melayari portal bahagian Regulatory Farmasi Negara, National Pharmaceutical Regulatory Agency NPRA, melalui laman web www.npra.gov.my. Semakan status notifikasi kosmetik boleh dilakukan menerusi fungsi carian produk berdaftar atau bernotifikasi atau produk search bagi versi bahasa Inggeris. Kaedah penyimpanan kosmetik semula jadi harus mengikut tata cara yang disarankan pada pek pembungkusan. Cara penyimpanan yang betul, contohnya seperti menyimpan pada suhu yang bersesuaian dan jauh daripada sinaran matahari, dapat mengelakkan kosmetik tersebut menjadi cepat rosak. Selain itu, pengguna harus mengelak daripada mencalit produk yang diisi di dalam balang dengan menggunakan tangan. Penggunaan spatula atau sudu yang bersih lebih digalakkan kerana dapat mengurangkan risiko kontaminasi. Orang awam dinasihatkan supaya berhenti menggunakan kosmetik semula jadi sekiranya mengalami sebarang gejala alahan atau kesan sampingan. Jika kesan sampingan tersebut menjadi semakin serius, orang awam hendaklah segera mendapatkan pemeriksaan lanjut daripada doktor dan melaporkannya kepada NPRA dengan mengisi Adverse Cosmetic Event Report Form Appendix 1 yang boleh didapati dalam Guide Manual for Adverse Event Reporting yang boleh dimuat turun daripada laman web NPRA. Kesimpulannya, seperti kosmetik yang lain, pemilihan dan penggunaan kosmetik semula jadi juga harus dilakukan dengan pertimbangan yang sewajarnya. Kaji dengan teliti maklumat tentang kosmetik yang hendak dibeli atau digunakan. Perkara ini adalah penting untuk memastikan manfaat daripada kosmetik dapat diperoleh dan kesan yang tidak diingini dapat dielakkan. Sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan, pesakit atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan, National Pharmacy Call Center, NPCC, melalui talian 1800-886-722 Isnin hingga Jumaat dari jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum. Jangan lupa ikuti Facebook, Instagram dan TikTok Kenali Ubat Anda untuk hebahan dan informasi terkini. Sekian, terima kasih.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Ya, AIS Sihat itu tadi terbitan rakan setugas Yati Jaya. Ya, 11.14 minit pagi yang baru saja bersiaran bersama kami. Terima kasih kerana masih lagi setia bersiaran di Sarawak FM.

0: Pasti kita biasa nyimpan stok makanan nak dalam kereta. Seperti biskut, makanan ringan, gula-gula, gula-gula getah, air minuman. Cuba kita cek balik. Ada sih kita simpan plastik untuk buang sampah dalam kereta kita. Bukan apa, adalah menjadi satu kesalahan apabila kita membuang sampah dan sampah kecil dari tingkap kenderaan, terutamanya ketika kenderaan bergerak atau ketika kenderaan berhenti di lampu isyarat. Akta yang berkaitan dengan pembuangan sampah dari kenderaan di Malaysia adalah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Akta 171 Akta Kerajaan Tempatan 1976. Pelaku boleh didenda atau dipenjarakan jika didapati bersalah. Jadi, sama-sama kita beringat, jangan buang sampah plastik makanan, kulit buah-buahan, botol minuman, puntung rokok, tisu, sisa gula-gula getah, kulit gula-gula atau apa sahaja yang digelar sampah dari tingkap kenderaan. Hati-hati, anda sedang diperhatikan.
1: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
2: Alami bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
3: Ikuti Johor Round bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
4: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
2: Hanya di Sarawak FM.
3: Hai semua, Johor Round bersama saya, Nadia, terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Sejak tahun 2019, kehalusan seni tangan daripada 34 suku etnik Sarawak telah dijulang di pentas antarabangsa apabila Kuching diiktiraf sebagai kota kraft dunia oleh World Crafts Council. Hari ini, Nadia mahu membawa anda menghayati keunikan kreativiti warisan yang menjadikan Kuching satu-satunya bandaraya di Malaysia dengan gelaran berprestij ini. Pengiktirafan antarabangsa ini meletakkan Kuching setaraf dengan kota kraft terkenal dunia seperti Jaipur di India dan Yogyakarta di Indonesia. Keagungan seni etnik Sarawak terus subur menerusi empat elemen utama, iaitu tenunan kain Pua Kumbu Iban, kehalusan seni manik dan anyaman, keunikan ukiran alat muzik sape orang ulu serta seni seramik warisan. Kehebatan kraft tempatan ini dihidupkan secara aktif menerusi pusat seni seperti Tanoti, Galeri Sarawak Craft Council serta kedai-kedai antik di sepanjang Main Bazaar dan Capital Street. Jika anda mahu menyelami keunikan karya seni warisan ini secara dekat, saya mengesyorkan anda melawat Sarawak Cultural Village atau galeri-galeri kraft di sekitar Ibu Negeri untuk menyaksikan sendiri demonstrasi pertukangan kraft secara live oleh tokoh veteran. Sokonglah barangan kraftolen buatan anak tempatan sebagai buah tangan kenangan yang bernilai tinggi. Daripada jejak jemari tenunan Pua Kumbu hingga ke alunan sape, Kuching bukan sekadar ibu negeri, malah ialah jantung kreativiti pelbagai etnik Sarawak yang mewarnai dunia. Jom kita raun dan selami keunikan kraft Sarawak. Saya Nadia.
4: Satu langkah, satu masa. Di Juraun.
5: Ya, rancangan terbitan rakan setugas Nadia Hassani.
0: Tahniah kerana anda telah menyemai dan menyemarakkan semangat cintakan negara dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Tata cara apabila mengibar Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku, bendera hendaklah tidak dipasang secara terbalik, tidak lusuh, tidak koyak dan tidak kotor. Bendera juga tidak boleh dibiarkan menyentuh tanah ketika dinaikkan atau diturunkan. Jangan menjadikan bendera sebagai pakaian, alas meja, menutup peralatan seperti kotak dan sebagainya. Bendera yang tidak digunakan juga jangan dibiarkan bersepah. Simpan di tempat yang bersih dan selamat. Jom kibarkan Jalur Gemilang dan Bendera Ibu Pertiwiku sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak Maju Makmur, Segulai Sejalan.

0: Nak tahu pungutan pingat terkini dan aksi atlet Sarawak di Sukan Malaysia Sukma 2026 Selangor. Ikuti Kohek Sarawak edisi khas Sukma dari 17 hingga 24 Ogos 2026 11.30 pagi hanya di Sarawak FM. One Family, One Mission, Sarawak Champion. Baik, Kohek Sarawak edisi khas Sukma untuk hari ini kita kongsikan update semasa untuk pungutan pingat emas bagi kontinjen Sukan Malaysia Selangor 2026. Untuk Sarawak setakat ini masih lagi berada di tangga kelima dengan 21 emas, 20 perak dan 33 gangsa keseluruhan pingat yang telah pun diperoleh untuk kontinjen Sarawak setakat hari ini adalah 74 pingat. Baik, semalam saja ada 16 pingat disumbangkan oleh kontinjen Sarawak iaitu 3 emas, 7 perak dan juga 6 gangsa. Emas Sarawak semalam adalah dari sukan wushu, itu Nandau Nangguan Wanita, terjun 3 meter papan anjal seirama campuran dan juga 10 meter platform seirama lelaki. Manakala untuk pingat perak pula diraih dari sukan golf perseorangan lelaki, angkat berat wanita melebihi 86 kg, terjun 1 meter papan anjal wanita, menembak 10 meter air pistol berpasukan campuran, memanah recurve perseorangan wanita dan juga akuatik renang 20 meter kuat lentang wanita. Manakala pingat gangsa pula diraih dari sukan menembak untuk 50 meter rifle 3 position berpasukan wanita, pingpong berpasukan lelaki, memanah kompan perseorangan wanita, wushu, nandau nangguan lelaki, tenpin bowling bertiga wanita dan juga akuatik renang 50 meter kuat kupu-kupu lelaki. Baik, untuk hari ini pula sebanyak 23 acara melibatkan pingat dan beberapanya adalah melibatkan kontinjen Sarawak untuk peringkat akhir. Dan antara sukan yang terlibat adalah menembak 10 meter air pistol rifle bercampuran, terjun 3 meter papan anjal seirama lelaki, 10 meter platform wanita, 1 meter papan anjal lelaki dan juga daripada berbasikal BMX park wanita dan juga lelaki. Dan ya, kita kongsikan juga untuk pungutan semasa ketika ini. Selangor masih berada di tangga yang teratas dengan 43 emas, 43 perak, 30 gangsa keseluruhan 116 pingat. Manakala Terengganu 31 emas, 29 perak, 24 gangsa keseluruhan 84 pingat berada di tangga yang kedua. Manakala tangga yang ketiga, wilayah Persekutuan dengan 29 emas, 26 perak, 23 gangsa keseluruhan 78. Manakala Johor berada di tangga yang keempat dengan 22 pingat emas, 31 perak, 26 gangsa keseluruhan 79 pingat yang diperoleh setakat hari ini. Baik, itu saja perkongsian untuk Gohit Sarawak pada hari ini. Untuk edisi khas Sukma, insyaAllah esok akan ada lagi perkongsiannya untuk update semasa. Untuk itu, salam sukan untuk semua. Pungutan pingat terkini dan aksi atlet Sarawak di Sukan Malaysia Sukma 2026 Selangor. Ikuti Kohek Sarawak edisi khas Sukma dari 17 hingga 24 Ogos 2026 11.30 pagi hanya di Sarawak FM. One Family, One Mission, Sarawak Champion.
1: Ya, sejenak kita bersama dengan rakan kita DJ Aida dalam Gohet Sarawak edisi Sukba. Baik, selepas ini nanti. Ekspresi warna hari anda.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang penuh kasih sayang. Baginda sering dirindui semua makhluk. Kisah yang paling masyhur, peristiwa tangisan sebatang tamar. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa pada satu masa masjid Nabi hanya beratap pelepah pokok tamar. Jika baginda membaca khutbah, baginda akan berdiri di antara salah satu batang pokok tamar. Oleh kerana jumlah umat Islam bertambah ramai, maka dicadangkan dibuat mimbar baharu agar jemaah yang berada di belakang dapat melihat baginda ketika berkhutbah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula-mula menggunakan mimbar baharu, tiba-tiba kedengaran suara tangisan yang kuat dan pilu dari arah pohon tamar tersebut. Baginda meninggalkan mimbar, lalu turun mendekati dan memeluk batang tamar itu seolah-olah memujuk sehingga ia tenang. Baginda bersabda, pohon tamar ini menangis kerana ia tidak dapat mendengar lagi kebaikan yang biasa baginda sampaikan.

0: Selamat menyambut Maulidur Rasul daripada kami di RTM.
1: Ikuti rancangan bersama Jabatan Mufti Sarawak bersama dengan Ustaz Taqiyuddin Rabbani bin Sarbini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, tubuh manusia terdiri daripada dua unsur, fizikal dan mental. Mental merujuk kepada bahagian dalaman manusia berkait jiwa, emosi, perasaan dan fikiran yang amat mempengaruhi corak kehidupan, bentuk kelakuan serta gaya fikir. Mental yang sehat merupakan asas kehidupan sejahtera, membolehkan seseorang berfikir dengan waras, berbicara secara berhemah, melakukan pekerjaan dengan baik, serta mampu menyumbang bakti kepada bangsa dan negara, seterusnya mengecap nikmat kebahagiaan. Kesihatan mental amat penting diberikan perhatian. Lazimnya, seseorang yang sehat mentalnya akan sentiasa menunjukkan sifat-sifat positif seperti mudah bergaul, beramah mesra, berkeyakinan tinggi, bijak mengurus dan berupaya mengendalikan sesuatu masalah secara bijaksana. Sebaliknya, gangguan mental menyebabkan seseorang merasa resah, murung, celaru, gugup, cemas, takut, tertekan dan sebagainya, yang mengakibatkan berlakunya perubahan sikap seperti berdiam diri, enggan bergaul, mudah marah, hilang tumpuan serta hilang kewarasan. Jika tidak dibendung atau tidak dirawat, gangguan mental boleh membawa kepada tindakan lebih buruk sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang mencederakan ahli keluarga, orang sekeliling, malah menjejaskan keharmonian hidup bermasyarakat. Antara punca yang mendorong kepada berlakunya gangguan mental ialah kesempitan dan bebanan hidup. Mengalami pengalaman buruk, terdedah kepada suasana dan persekitaran hidup yang tidak bersih dan tidak sehat, terpinggir daripada sokongan keluarga, pengambilan minuman keras serta ketagihan dadah, tabiat makan yang tidak baik dan kurang melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan kekeluargaan dan kemasyarakatan. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Islam mengiktiraf bahawa kehidupan manusia akan melalui saat-saat getir dan ujian yang boleh menggoncang keyakinan dan ketabahan diri. Berkaitan hal ini, Islam telah memberikan panduan kepada kita melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat ke-6. Maksudnya, maka jangan-jangan pula engkau wahai Muhammad membinasakan dirimu disebabkan menanggung duka cita terhadap kesan-kesan perbuatan buruk mereka, jika mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Pendengar sekalian, ayat tadi menunjukkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam pun pernah mengalami kesedihan. Berpandukan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kewarasan akal tidak dihanyutkan dengan kesedihan. Hendaklah dijadikan pengajaran akan sifat tabah, redha dan sabar Nabi Yakub alaihi salam mengawal kesedihan ketika menghadapi ujian menerima khabar duka berkenaan Nabi Yusuf alaihi salam. Baginda alaihi salam memusatkan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kata-katanya yang disebutkan di dalam surah Yusuf ayat yang ke-18 yang membawa maksud, kalau demikian bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya dan Allah jualah yang dipohonkan pertolongannya mengenai apa yang kamu katakan. Kerana itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitipkan amalan yang boleh mengelakkan diri dari gangguan mental seperti doa yang diamalkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya, aku selalu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini yang membawa maksud, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kemurungan dan kesedihan, sifat lemah, malas, kedekut dan bebanan hutang serta penindasan manusia. pendengar yang dirahmati sekalian, selain amalan rohani, hendaklah juga diikhtiarkan rawatan di hospital atau pusat rawatan untuk para pesakit. Kaedah rawatan dan penyembuhan masalah mental yang lebih berkesan perlu dipertingkatkan dengan menambah jumlah tenaga pakar pesakit mental serta memperbaiki prasarana rawatan. Tekanan dan bebanan hidup seseorang boleh dikurangkan jika masyarakat mengamalkan sifat ihsan yang bersedia membantu meringankan beban orang lain. Sebagai contoh, isteri yang baru melahirkan anak memerlukan tempoh masa untuk kembali sehat secara mental, emosi dan fizikal. Ketika itu, para suami dan ahli keluarga sepatutnya tampil mempermudah segala urusan, terutamanya keperluan ibu dan bayi. Tekanan di tempat kerja tidak akan menjadi bebanan jika pasangan suami dan isteri saling membantu meringankan urusan rumah tangga. Anak-anak tidak boleh dipaksa atau ditekan untuk melakukan perkara di luar kemampuan dan minat mereka. Sebaliknya, anak-anak hendaklah diberikan bimbingan untuk memilih apa sahaja bidang yang mereka mahu ceburi, berasaskan bakat, keupayaan dan minat mereka, selagi mana ia memberi manfaat. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri sesi pada kali ini, ingin saya kongsikan pengajaran dan penghayatan. Antaranya ialah, yang pertama, memastikan diri memiliki mental yang sehat melalui pengawalan dan pengurusan emosi yang betul. Lakukan kegiatan berfaedah seperti beriadah, bergotong royong, menghubungkan silaturahim dan elakkan daripada berdendam, berhasad dengki, memendam masalah. Sebaliknya, apa juga masalah yang ada dikongsi bersama ahli keluarga, rakan dan teman serta orang-orang yang kita percayai. Selain itu, memperbanyakkanlah amalan yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti membaca Al-Quran, berzikir, bermunajat, berpuasa, bersedekah dan berdoa memohon bantuan Yang Maha Esa. Dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, hati akan dipenuhi ketenangan dan pasrah kepada segala ketentuannya. Yang ketiga, menghulurkan bantuan kepada mereka yang mengalami gangguan emosi dengan mendapatkan khidmat pakar pesakit mental, pakar kaunseling atau setidak-tidaknya memberikan nasihat dan membantu menenangkan hati mereka. Akhir sekali, mengamalkan budaya hidup yang dapat membantu membangunkan minda dan tubuh yang sehat melalui bahan makanan yang seimbang, halal, kemudian tidur dan waktu rehat yang cukup serta beriadah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berusia dengan pandangan hormat dan kasih sayang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi rancangan bersama Jabatan Mufti Sarawak bersama dengan Ustaz Taqiyuddin Rabbani bin Sarbini.
3: Ya, rancangan bersama Jabatan Mufti Sarawak itu tadi diterbitkan untuk siaran oleh rakan setugas Dayang Fariza Abang Fauzi.
4: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
3: Baik, sekarang sudah pun 11.39 minit pagi. Ya, masih lagi pertemuan saya DJT bersama anda, mesti pertemuan ekspresi.

Serius, belum sampai lagi ke program Madani kita. Rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan ramah Madani, Jom Action Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta himat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, servis motosikal, tukar topi keleda, gunting rambut dan macam-macam lagi yang penting semuanya percuma aja. Jadi nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda, bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita memanai harapan rakyat.

Ya, selamat memasak kepada puan-puan kita yang sibuk di rumah waktu ini. Yang sudah pun memasak sama beristirahat untuk anda. Baik, kita bacakan komen-komen yang telah pun dihantar kepada kita ya. Daripada Iza Darhan, hanya emoji sekuntum bunga raya ya. Terima kasih. Dan juga daripada Cheng Suni, salam Jemaat Al-Mubarak. Juga salam ekspresi warnai hari anda buat semua, sejahtera buat kita semua. Amin. Dan juga kita bacakan daripada rakan kita Sarifah Hanifah Said Aikil. Assalamualaikum, DJ bertugas. Waalaikumsalam. Hello, apa khabar? Katanya khabar baik. Cuaca agak berjerebu katanya. Ekspresi warnai hari anda pagi tok buat sahabat-sahabat kami. Si lupa emasnyah mahri Kanariah Kedeli di Seratok, Rashidah Edi, Mawar Putih, Leha Leka, Gamit Azwa, Ashifah di Kabong, Zara Haji Chi, Nora Ngah Nora, Mas Naloso, Jalina Julaihi di Kampung Tambis, Semerahan. Dekat ucapan selamat memasak katanya, minta apa jat lagu. Dan juga daripada Asfian Mahyus, Mempawah Kalimantan Barat. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Ya, salam ekspresi, hadir pagi katanya. Terima kasih Asfian. Dan juga daripada Mas Nah Loso, salam Jumaat DJT. Dan juga pendengar-pendengar setia Surah FM, semoga sentiasa sihat dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Layan ekspresi sambil mula kerja-kerja rumah katanya tu. Di kesempatan juga nak ucapkan selamat hari lahir buat Kak Hasimah Kelas. Semoga dipanjangkan umur, sentiasa sihat dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Dan juga daripada Nora Ngah Nora, assalamualaikum DJ T, waalaikumsalam sob tugas. Ya, terima kasih, semoga sihat selalu hendaknya. Amin. Salam Jumaat penghulu segala hari buat pendengar Sob FM sehati sejiwa. Dan juga terima kasih DJ, cuaca di Kampung Sandong katanya panas pagi tu, alhamdulillah. Dan juga daripada Noraini Amrin, ekspresi warna hari anda di Sarawak FM, salam Jumaat semua. Duduk rumah jak dolok katanya, sementara jerbu masih ada. Kita jaga diri sendiri, sahabat Sob FM semua. Baik, susunya daripada Sabtu Yah Ramli, assalamualaikum DJT, waalaikumsalam Sob Tugas. Dan juga selamat pagi di Info Ekspresi warna hari anda, salam Jumaat penghulu segala hari. Dan katanya semoga diberi kesihatan yang baik-baik serta dijauh dari segala penyakit dan dilindungi Allah. Kami layan jak tugasan katanya, dengan lagu yang dimain asal ada pakai hiburan sambil santai-santai nunggu jam katanya. Nak nyampe salam buat kawan kami Fatimah Mail di Mukah. Itu daripada Sabtu Yah Ramli. InsyaAllah kita akan bacakan lagi komen-komen yang lainnya dari semasa ke semasa. Dan terima kasih kepada anda yang terus setia bersiaran bersama kami, tidak kira di mana jua anda berada. Dan kepada anda yang sedang memandu waktu ini, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Fokuskan pemanduan anda, terutamanya dalam keadaan cuaca kita yang tak menentu, berjerebu sekarang ini. Pastikan anda sentiasa berhati-hati di jalan raya.

0: Islam Sarawak IIC.
1: Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya kita dipertemukan lagi dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini mari kita tinggalkan satu matlamat ya, dan manfaat kepada orang lain. Mungkin kecil pada pandangan manusia, tetapi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, pemikiran dan manfaat untuk menjadi generasi seterusnya. Demikianlah warisan yang ditinggikan oleh Imam Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Dilahirkan di Qahirah pada tahun 849 Hijri, beliau membesar sebagai seorang pencinta ilmu. Setelah membina ilmu daripada para ulama terkemuka pada zamannya, beliau mengabdikan sebahagian besar kehidupannya kepada penulisan dan penyebaran ilmu. Kesungguhan menjadikan beliau seorang ulama yang berpolitik, iaitu tokoh yang sesuai, banyak menjadikan beliau seorang ulama yang prolifik, iaitu tokoh yang sangat banyak menghasilkan karya ilmiah yang berkualiti dan memberi manfaat kepada umat Islam. Sekian, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
3: Ya, rancangan itu diterbitkan untuk siaran oleh rakan setugas Syaril Syahrizan.
4: Sarawak FM.
5: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
3: Baik, sementara itu Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memperhebat pemantauan situasi cuaca panas, kering dan juga jerebu di negeri kita ini ya. Dan pemantauan bersama agensi berkaitan terus dilaksanakan bagi membolehkan langkah pencegahan dan juga mitigasi diambil khususnya di kawasan berisiko tinggi. Dan pemantauan itu juga termasuk risiko kebakaran hutan dan juga tanah gambut serta status sumber bekalan air negeri. Jadi orang ramai dinasihati mengurangkan aktiviti luar dan juga bagi golongan berisiko tinggi perlu menghadkan pendedahan kepada udara tercemar. Dan dalam perkembangan yang sama juga, sekolah di 10 kawasan ditutup berkuat kuasa semalam hingga hari ini berikutan keadaan jerbu yang menjejaskan kualiti udara. Dan kawasan yang terbabit ialah Kuching, Padawan, Bau Lundu, Serian, Semerahan, Simujan, Sri Aman, Lubuk Antu dan juga Betong. Jadi sama-sama kita menjaga kesihatan kita, terutamanya dalam keadaan yang berjerbu sekarang ini. Baik, sekarang 12.24 minit tengah hari.

0: Baik, seterusnya kita ikuti laporan Majlis Perasmian Masjid Al-Sultan Abdullah Teluk Melano bersama dengan rakan kita Yus di sana. Hello.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Yus. Apa khabar, Yus? Tengah hari tu?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, teruskan dengan laporan di sebelah tengah hari ini. Silakan.
1: Alright, terima kasih DJT di Konti Suara FM. Alhamdulillah, perjalanan yang mengambil masa lebih kurang 2 jam dari Bandarai Kuching menuju ke Teluk Melano di mana penghujung bagi perjalanan, di mana 0 kilometer. Di sinilah terciptanya satu lagi sejarah bagi negeri Sarawak dan juga di Teluk, di bumi Teluk Melano, khususnya mandangkan ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah yang pada awalnya telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching KIA semalam kita jam 11.45 pagi semalam bagi lawatan rasmi ke Sarawak. Dan kalau kita lihat keberangkatan tiba baginda dengan pesawat khas yang disambut oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, penyerahan projek untuk pembangunan wilayah di PKU dan juga hal ehwal Islam yang berhormat Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, di mana kalau kita lihat perhatikan antara atau cara yang berlangsung semalam, di mana malam tadi baginda telah dijadualkan berangkat menghadiri majlis santapan malam sempena keberangkatan baginda ke Sarawak di salah sebuah hotel terkemuka. Dan hari ini pula, ya, di mana Al-Sultan Abdullah dijadual telah pun berada dan telah pun merasmikan sebuah lagi sejarah bagi negeri Sarawak, iaitu sebuah masjid di Teluk Melano ini bagi perasmian Masjid Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dan selepas majlis perasmian itu nanti, di mana baginda akan dijadual menyempurnakan sesi penanaman pokok yang digelar Bahunia Purpuri di pekarangan masjid pada sebelah petang nanti. Dan baginda kemudiannya dijadual akan bersiar-siarlah di pantai Teluk Melano sebelum mengadakan sesi bergambar di titik 0.0 Lebuh Raya Pen Borneo. Dan kalau kita lihat antara atau cara bagi majlis perasmian pada hari ini, kita pastikan telah juga ditayangkan video montaj Masjid Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dan sejurus lepas itu dapat kita saksikan pemasyuran perasmian Masjid Al-Sultan Abdullah oleh Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah. Dan kita juga telah menyaksikan penyerahan oleh pihak Tabung Metumal, iaitu cek cura telah pun disempurnakan juga. Dan kalau kita imbas kembali, kalau kita lihat masjid ini yang merupakan salah satu masjid yang sangat-sangat baik memandangkan inspirasi pembinaan bangunan ini yang tergolong dalam seni bina masjid kuno ala Melayu yang dikontemporarikan mengikut kesesuaian pembinaan masa kini dan juga adaptasi terhadap persekitaran setempat. Jadi kos pembinaan yang berjumlah RM5 juta ini didirikan untuk menampung jumlah jemaah yang semakin bertambah kerana kawasan berkenaan merupakan antara destinasi pelancongan di sematan yang terletak di penghujung selatan Sarawak. Dan masjid ini yang mampu menampung 500 jemaah pada satu masa itu terletak kira-kira 100 meter dari mercu tanda kilometer 0 Lebuh Raya Pen Borneo, dan ini juga akan dijangka menjadi antara tarikan pelancong yang berkunjung ke pantai Teluk Melano. Dan di mana kalau kita imbas kembali sejarah di mana pecah tanah juga dilakukan oleh baginda pada tahun sekitar tahun 2023 sempena dengan jelajah kembara kenali Borneo, di mana baginda telah pun menyempurnakan majlis pecah tanah untuk projek Masjid Al-Sultan Abdullah. Dan kali ini sekali lagi baginda datang untuk merasmikan Masjid Al-Sultan Abdullah ini. Jadi satu kebanggaan bagi penduduk-penduduk di bumi Teluk Melano ini, di mana pecah tanah dan juga perasmian telah disempurnakan oleh baginda untuk perasmian Masjid Al-Sultan Abdullah oleh Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Sultan Pabila Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah. Jadi kita harapkan akan ada satu kebaikan bagi penduduk di Teluk Melandu ini untuk mereka mengimarahkan masjid yang telah pun dibina bagi penduduk di Teluk Melandu ini. Jadi kita doakan semoga semuanya berjalan lancar, insyaAllah. Jadi setakat ini saja untuk laporan di Teluk Melandu untuk perasmian perasmian bagi masjid Al-Sultan Abdullah Teluk Melandu di Lunduk Sarawak ini. Jadi setakat ini untuk laporan, jadi kita serahkan kembali kepada JNT di Kota Sarawak. Silakan.
0: Ya, terima kasih Rakan Sugas Rakan kita Yus ya, yang berada untuk laporan Majlis Perasmian Masjid Al-Sultan Abdullah Teluk Melandu. Baik, sekarang 12.35 minit tengah hari. Sarawak FM,
2: sehati sejiwa. Kita perlu makan setiap hari, jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang pukul 12.46 minit tengah hari. Seterusnya kami hubungkan siaran Sok FM ke Masjid Jami' Petrajaya Kuching untuk mengikuti selangsung azan khutbah dan sembahyang fardu Jumaat. Kita ke Masjid Jami' Petrajaya Kuching.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira bermaksud, sesiapa yang berkata-kata ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, walaupun dengan sepatah perkataan, maka terhapuslah pahala jumaatnya.
1: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.

الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Berilah perhatiannya sepenuhnya kepada khutbah yang disampaikan. Elakkan bercakap-cakap, berinteraksi dengan telefon dan segala perbuatan yang boleh menghilangkan pahala Jumaat kita. Mudah-mudahan kita meraih keberkatan dan kesempurnaan pahala solat Jumaat. Bersempena sambutan memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita raikan tidak lama lagi, khatib ingin mengajak para jemaah sekalian untuk menzahirkan kecintaan kita kepada menghayati ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menelusuri khutbah yang bertajuk Meneladani Sirah Memperkasa Ummah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemajuan dan kemakmuran bukanlah konsep yang asing dalam Islam. Malah Al-Quran dan As-Sunnah syarat dengan panduan bagi sebuah ummah itu menjadi umat yang terbaik, khairul ummah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

La'allakum tuflihun. Maksudnya, kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, yakni untuk menjalankan urusan masing-masing. Dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak, yakni dalam segala keadaan, supaya kamu berjaya, yakni di dunia dan di akhirat. Ayat tadi menggariskan antara formula asas kepada kejayaan umat ialah keseimbangan antara usaha duniawi, yaitu mencari rezeki, meneroka ilmu dan memajukan ekonomi, dengan pergantungan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah, zikir dan taqwa. Ummah yang maju tidak hanya diukur dari sudut bangunan pencakar langit, kepesatan teknologi atau kekayaan material semata-mata. Kemajuan yang hakiki di sisi Islam turut merangkumi ketinggian sahsiah, integriti, kekuatan ilmu pengetahuan dan kemakmuran yang dikongsi bersama secara adil. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, untuk merealisasikan aspirasi ummah maju makmur, terdapat sekurang-kurangnya 3 teras utama yang perlu kita hayati dan amalkan bersama dalam kehidupan seharian. Pertama, pengukuhan akidah dan akhlak mulia. Kemajuan tanpa panduan moral akan membawa kepada keruntuhan dan penindasan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan ke muka bumi ini dengan misi yang jelas, yaitu menyempurnakan akhlak yang mulia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu li utammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya aku diutuskan hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sebuah masyarakat yang makmur memerlukan individu rakyatnya yang berintegriti, amanah, jujur dan saling menghormati antara satu sama lain. Sifat madzmumah seperti dengki, tamak, rasuah dan khianat mesti dibanteras dari akar umbi agar nikmat kemakmuran dapat dirasai oleh segenap lapisan masyarakat. Kedua, penguasaan ilmu pengetahuan dan inovasi. Islam meletakkan kedudukan orang berilmu di tempat yang tinggi. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seruan untuk membaca, yakni Iqra, yang menjadi asas kepada budaya ilmu. Ummah yang maju adalah ummah yang menguasai pelbagai bidang ilmu, sama ada sains, teknologi, ekonomi, kejurutaan mahupun sains kemanusiaan. Kita tidak boleh menjadi umat yang ketinggalan. Kita perlu menjadi pencipta, pembawa perubahan dan pelopor kepada inovasi yang membawa kebaikan kepada umat manusia, selari dengan tuntutan fardu kifayah. Ketiga, keterangkuman dan keadilan sosial serta kesejahteraan ekonomi. Kemakmuran yang sebenar tidak akan tercapai jika kekayaan hanya bertumpu pada segelintir pihak sahaja, sementara yang lain terus terpinggir. Konsep rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan pentingnya sifat belas kasihan, kepedulian sosial dan agihan kekayaan yang adil melalui instrumen seperti zakat, sedekah, wakaf dan amalan muamalat yang telus. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, langkah pertama baginda sallallahu alaihi wasallam ialah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar serta membina piagam sosial, piagam Madinah,
yang menjamin hak dan tanggungjawab setiap warga negara tanpa diskriminasi. Inilah model masyarakat makmur yang harus kita teladani. Kaum muslimin yang berbahagia, bersempena hari kebesaran Maulidur Rasul ini, marilah kita bersama-sama mengambil iktibar daripada sirah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita hayati sirahnya. Marilah kita jadikan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, iaitu contoh ikutan terbaik dalam setiap tindak tanduk kita pada setiap masa dan keadaan, sama ada di rumah, di tempat kerja dan dalam masyarakat. Marilah kita bersama-sama menggembleng tenaga, menyatukan saf dan mengekalkan perpaduan. Perbalahan dan permusuhan hanya akan melemahkan kekuatan kita. Sebaliknya, semangat muafakat, tolong menolong dalam perkara kebaikan dan cintakan tanah air akan mengangkat darjat umat Islam ke mercu kejayaan yang gemilang. Sebelum mengakhiri khutbah ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran penting. Antaranya yang pertama, umat Islam hendaklah berusaha memperolehi kejayaan melalui keseimbangan antara usaha dunia dan akhirat. Kedua, umat Islam hendaklah menghayati tiga teras utama yang membawa kemakmuran, iaitu akidah yang kukuh dan akhlak yang mulia, penguasaan ilmu pengetahuan dan inovasi, serta keadilan sosial dan kemakmuran ekonomi. Ketiga, umat Islam hendaklah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, iaitu contoh ikutan terbaiknya dalam setiap tindak tanduk kita pada setiap masa dan keadaan. Akhirnya, marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridhaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, yakni dalam masa susah dan senang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه

الحمد لله، الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. قوم مسلمين yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini khatib ingin menasihatkan agar orang ramai mengurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan, memakai pelitup muka yang sesuai terutamanya bagi golongan yang berisiko tinggi, dan minum air kosong secukupnya. Susulan bacaan indeks pencemaran udara tidak sihat akibat jerebu di beberapa kawasan. Pada masa yang sama, patuhilah nasihat yang diberikan oleh pihak berkuasa dari masa ke masa. Selain itu, marilah kita terus istiqamah mengimarahkan masjid dan surau dengan solat fardu berjamaah dan majlis-majlis ilmu. Bimbinglah ahli keluarga kita agar tetap menjaga solat lima waktu. Teguhkanlah perpaduan dengan sikap saling menghormati dan bekerja sama sesama masyarakat. Usahakanlah rezeki yang halal lagi baik agar hidup kita dirahmati dan diberkati. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shaliha inni bima ta'maluna 'alim. Maksudnya, wahai rasul-rasul, makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal, dan kerjakanlah amal-amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Selamatkanlah diri dan keluarga kita daripada penyalahgunaan dadah, bahan inhalan dan ketum, perjudian serta segala bentuk maksiat. Semua ini hanya membawa kepada kehancuran hidup dan meruntuhkan masa depan kita dan umat. Perbanyakkanlah salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56.

0: wasallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا الله bantulah saudara-saudara kami yang memerlukan bantuan di mana sahaja mereka berada, khususnya di bumi Palestin. Kurniakanlah kepada mereka perlindungan, keamanan dan kemenangan dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Ampunkanlah segala dosa kami, ibu bapa kami, keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kepada kami kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kurniakanlah kecemerlangan pendidikan kepada anak-anak kami dalam apa sahaja bidang yang mereka ceburi. Tambahkanlah ilmu dan kemahiran yang bermanfaat kepada mereka. Perteguhkanlah peribadi mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang yang bertakwa. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua dan juga kepada para pemimpin negara kami, khasnya kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Jadikanlah kami umat yang berintegriti, bersatu padu dan terbilang dalam semua bidang yang diceburi demi mendukung negara yang maju dan makmur serta mendapat perlindungan-Mu. Kekalkanlah kesatuan kami dalam akidah, ibadah dan akhlak atas pegangan ahli sunnah wal jamaah. Limpahkanlah nikmat keselamatan, kesehatan dan ketenangan serta lindungilah kami daripada segala wabak dan bala yang mengganggu kesejahteraan hidup kami. Luaskanlah rezeki kami dan berilah bantuan kepada kami untuk kami mengharungi kehidupan di dunia ini dan di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang penuh kasih sayang. Baginda sering dirindui semua makhluk. Kisah yang paling masyhur, peristiwa tangisan sebatang tamar. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa pada satu masa, masjid Nabi hanya beratap pelepah pokok tamar. Jika baginda membaca khutbah, baginda akan berdiri di antara salah satu batang pokok tamar. Oleh kerana jumlah umat Islam bertambah ramai, maka dicadangkan dibuat mimbar baharu agar jemaah yang berada di belakang dapat melihat baginda ketika berkhutbah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula-mula menggunakan mimbar baharu, tiba-tiba kedengaran suara tangisan yang kuat dan pilu dari arah pohon tamar tersebut. Baginda meninggalkan mimbar lalu turun mendekati dan memeluk batang tamar itu seolah-olah memujuk sehingga ia tenang. Baginda bersabda, "Pohon tamar ini menangis kerana ia tidak dapat mendengar lagi kebaikan yang biasa baginda sampaikan."

Ya, sama-samalah kita eratkan ikatan kasih abadi sesama kita. Ya, sekarang sudah pun 1:51 minit tengah hari.

Baik, tepat pukul 2 petang nanti anda akan bertemankan rakan setugas DJ Yan musim pertemuan Ritma sehingga pukul 6 petang nanti. Ya, hingga kita jumpa lagi, sekian daripada saya, Melati Hajimoni. Assalamualaikum, dan saya tinggalkan lagu ini untuk anda.

yang lahir selepas merdeka. Mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang.

0: dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya. Kenanglah kisah di sebaliknya. Karena merdeka bukan sekadar sejarah. Merdeka adalah amanah.
1: Semarakan Hari Kebangsaan.
2: Hargai Malaysia.
3: Bila kita sebut jiwa merdeka, kita nak tanam semangat di kalangan rakyat bahawa negara ini tidak mungkin tercapai kemerdekaan kalau tidak dengan pengorbanan dan tidak dengan kekuatan semua di negara ini. Ini bukan isu kaum, bukan isu parti, bukan isu kedudukan atau pekerjaan. Ini soal jati diri, soal maruah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara. Dia pasang di setiap gerai dan warung dan rumah dan pondok, setiap sekolah dan masjid dan kuil dan gereja, setiap jabatan. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Boleh? Boleh? Jadi kita kena pasti.

Okey, Rima Muzik Radio terbaik. Okey, dah pun 2:11 minit petang waktu tu. Assalamualaikum, selamat petang kepada kita orang semua. Itulah Rima Muzik Radio terbaik Sarawak FM, sehati sejiwa. Pertemuan kita merusi Rima hari Jumaat, hari yang penuh barakah, hari itu 21 Ogos 2026 bersamaan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Apa khabar kita orang hari itu? Kami Ian akan menemani kita orang perjalanan Rima 4 jam di udara Sarawak FM satu. Dan yang pastinya juga terima kasih kita orang yang mengikuti Sarawak FM Merusi Persimain secara langsung. Kami orang di Facebook Umat Biru, Rumah Hitam pun ada juga, di TikTok pun ada juga. Terima kasih. Dan juga yang dengar kami orang Merusi aplikasi RTM Klik, terima kasih juga untuk kita orang semua. Dan jangan lupa untuk titipkan komen kita orang, respon yang positif untuk sebelah petang tu. Kongsi keadaan cuaca boleh, minum-minum petang boleh, apa yang kita orang pola masa tu boleh, perjalanan mungkin dari sini nak ke sini boleh. Dan yang pastinya mun ada gambar terkini di tempat kita orang Jerebu masa tu, dolok nak dalam 2-3 hari nampak macam bangunannya, dan lepas ya 2-3 hari tu macam si nampak dan samar-samar bayangannya. Boleh kongsikan kepada kami orang, tinggalkan di ruangan komen gambar yang terkini. Kena maklumlah dari sini lokasi, senang kita nak tahu macam ni keadaan cuaca, macam ni keadaan Jerebu di lokasi kita orang. Dan kita nanggap apa yang dikongsikan oleh Facebook Berita RTM Sarawak, keadaan Jerebu di Bandaraya Kuching yang terus dipantau susulan peningkatan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang dipengaruhi keadaan cuaca kering dan juga asap daripada pembakaran terbuka dan juga Jerebu rentas sempadan. Bacaan indeks pencemaran udara setakat tengah hari tadi berada pada paras tidak sihat dengan bacaan 177 IPU-nya. Dan tinjauan KURTM juga di sekitar Bandaraya Kuching terutamanya hari itu mendapati asap Jerebu yang nampak putih jelas kelihatan di beberapa lokasi utama di Bandaraya Kuching. Jadi sama-sama kita harapkan kita orang jaga kesihatan, jaga pergerakan anak-anak kita orang, jaga juga diri kita, hadkan aktiviti di sebelah luar. Okey, mun siap ada berkeperluan gila, duduk di rumah aja. Okey, sebab kami orang sayang kita.

Ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Okey, apa yang viral hari ini dalam Ritma sebelum kami kongsikan lagi berkenaan dengan situasi terkini indeks pencemaran udara IPU di negeri Sarawak. Untuk yang kami petik dari Cosmo.com, PMX balas komen murid panggil Uncle Anwar. Teringin nak pergi tapi maaf hari Sabtu saya di Brunei. Itu adalah reaksi balas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di aplikasi Threads apabila beliau menerima satu jemputan sempena Hari Usahawan Cilik dari sebuah sekolah di Subang Jaya. Menerusi komen balas yang ringkas dan juga macam comel ya tu nak. PMX kita mendoakan agar majlis di pusat pendidikan ya berjalan dengan lancar. Kata Perdana Menteri kita, saya doakan Hari Kantin Taska berjalan lancar. Jangan beli jajan banyak sangat. Okey, terdahulu seorang guru Taska yang dikenali sebagai Akil KMZMN telah berkongsi satu mesej yang ditulis oleh muridnya di aplikasi Threads bagi menjemput Perdana Menteri datang ke pusat pendidikan berkenaan. Lebih melucukan dalam mesej itu tadi, murid berkenaannya membahasakan Perdana Menteri kita memanggil PMX kita dengan gelaran Uncle Anwar. Ceritanya macam tu, katanya minggu lepas salah seorang murid tu nanya, boleh si ajak PMX datang ke Hari Usahawan Cilik? Jadi dijawablah si Dayana, kita pun cakaplah kalau awak berjaya buat PMX datang, Abi tu panggilan untuk cikgunya lah, akan bagi awak 100 markah dan untuk on class dojo, katanya sebagai penghargaan. Tu dia kata cikgu ya tek, dia pi uncle kan, panggilkan pakcik pula PMX. Tu adalah momen yang cukup comel lah antara pelajar Taska tu yang PM terus Perdana Menteri kita, yang mengundang reaksi yang cukup menghiburkan hati juga lah apabila PMX membalas dengan cukup orang kata ringkas juga, teringin nak pergi tapi maaf hari Sabtu saya di Brunei. Okey, itu yang sempat kita kongsikan untuk apa yang viral, perkongsian pertama. Dan indeks pencemaran udara kini tu bacaan setakat pukul 2.26 minit petang mencatatkan bacaan yang sangat tidak sihat tu. Yang tidak sihat tu adalah Serian dengan bacaan 227. Dekat yang kita ada juga bacaan yang cukup membimbangkan kita juga yang sentiasa berubah-ubah. Di Kuching bacaannya 176, Samarahan 175 dan di Lubuk Antu 108, di Sri Aman 187. Tok yang dicatatkan untuk bacaan setakat pukul 2 petang indeks pencemaran udara di lokasi yang amat membimbangkan kita lah. Dan sekali lagi kita sentiasa nak mengharapkan kita orang terus menjaga kesihatan kita orang, terus mengamalkan perkara-perkara yang untuk menjaga kita orang dari sip melakukan apa-apa aktiviti di luar, khususnya memboleh kita tangguhkan sementara aktiviti yang melibatkan acara di luar lah untuk kesihatan ataupun untuk kepentingan kita bersama. Okey, selamat petang untuk rakan-rakan kita yang bersama kita di TikTok, Razak, lekatnya kita ada Mas dan Loso juga. Kita orang boleh cari Sarawak FM di TikTok live untuk masa tu, dan juga rakan-rakan di Facebook kami orang. Lepas tu kita akan nanggar sikit-sikit. Okey, antara yang kita orang titipkan mungkin kata-kata ucapan untuk sebelah petang tu.

0: frekuensi Sarawak FM, Lunduk 88.9 MHz.
1: Sejak kebelakangan ini, beberapa kawasan di negara kita telah mengalami fenomena cuaca panas yang telah menyumbang kepada peningkatan suhu persekitaran. Berada di luar bangunan mendedahkan seseorang kepada cuaca panas secara langsung. Cuaca yang terlampau panas boleh menyebabkan kehilangan cecair tubuh dan menyebabkan individu tersebut mudah berasa letih dan kurang bertenaga serta berisiko mendapat dehidrasi dan strok haba. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk mengoptimalkan proses nyahaba dari badan dengan berada di persekitaran yang lebih sejuk. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, teman setia anda.
2: Kami Tazul Ashikin, asal dari Kampung Tanah Hitam, Sematan. Di Sematan tu banyak tempat-tempat best yang boleh kita orang lawati. Pantai Sematan ada, air terjun Jangka ada, resort ada, air terjun Sebako ada dan banyak lagi lah. Makanan laut pun ada. Jom jenguklah mewang di Sematan tu. Best eh? Sarawak FM, sehati sejiwa, 88.9 di Sematan.

Okay, apa yang viral hari ini juga kita nak kongsikan berkenaan dengan sama macam laporan DJ Yus tadi di ekspresi Tok di Sematan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bila Shah berkenaan mencemaduli merasmikan Masjid Al-Sultan Abdullah di Teluk Melano Sematan hari itu. Alhamdulillah, majlis perasmian disempurnakan di hadapan Premier Sarawak Datuk Patgi Tan Sri Abang Chari Tun Openg, dan dalam titahnya baginda menzahirkan penghargaan kepada Sarawak atas layanan mesra yang diberikan oleh pemimpin dan penduduk di negeri kita tu. Selain daripada yang juak, baginda turut mengimbas kembali, masih ingat sikit orang kenangan kembara kenali Borneo dari Sabah sampailah ke Teluk Melano, dan baginda turut bertitah memuji kepimpinan Premier Sarawak yang dinamik dan berharap kepimpinan Premier akan terus berupaya memajukan negeri kita tu. Masjid Al-Sultan Abdullah tu dibina di atas tanah seluas 0.76 hektar dan menelan kos 8.8 juta ringgit. Mula dibina pada Julai 2023 dan mampu menempatkan sehingga 500 jemaah pada satu-satu masa. Baginda kemudiannya menyertai jemaah menunaikan solat fardu Jumaat sebelah tengah hari tadi.

0: menyegarkan bumi. Tapi hari itu udara kita mungkin sikit sesegar yang diharapkan.
1: Kena, sabar lo, kami belum pergi habis kelakar.
0: Jerebu jangan disangka embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.
2: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
3: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
4: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
2: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
5: Satu suara, satu jiwa.

0: Oh, kita baju merah. Ya, lawa sampai.
1: Assalamualaikum.
0: Si jawab dosa. Dosa.
2: Eh, nang lawa lah kita ya. Eh, wacu lah. Si kita yang kacak gila eh. Kita tu negur aja.
0: Oh.
2: Nulis pun si mok. Kacak rasa yang pedih.
3: Kita dua ngacu anak darah aku.
0: Si.
3: Anak darah aku nak pakai baju merah eh. Kita dua nak.
0: Si. Ini dah medua kacau. Kami dua tu sebenarnya beri nasihat cik.
2: Kami dua tu pesan aja. Laju sikit berjalan. Ya, di pesan kami dua tu. Kelak di tanduk sapi. Bajunya tu merah.

Inilah Rima Muzik, radio terbaik. Apa yang viral, yang video yang dikongsikan oleh ex Shanghai Daily, dikongsikan juga oleh Lobak Merah tu, berkenaan dengan satu kejadian yang mendebarkan berlaku di sebuah tren bawah tanah Jiangsu, China. Apabila perjalanan biasa, penumpang selalunya nak macam biasa-biasa aja, dan nak bertukar menjadi kecoh selepas berpuluh-puluh ekor belut tiba-tiba melarikan diri. Bayangkan gitu orang atas lantai tren yang tadi penuh dengan belut. Digelik. Kejadian berlaku pada hari Isnin lalu selepas sebuah baldi plastik berwarna merah. Okey, baldi plastik itu dipercayai dimiliki oleh seorang warga emas, dipercayai terbalitlah, tertungkuplah baldi itu tadi di gerabak. Dan video tulang warga emas itu dipercayainya ngembak tiga buah baldi plastik berpenutup. Namun salah satu daripada baldi yang tadinya terbalitlah, membuatkan puluhan ekor belut terlepas dan merayap di atas lantai tren. Kita orang boleh imagine macam ni rupa gaya belut ya. Orang nang gelik, nang takut dengan binatang-binatang yang licin dan berlendir tu, memang takut lah nak orang. Memangnya akan rasa seram gila-gila. Dan tu berlaku di Jiangsu, China. Dan seperti biasa pukul 3 petang kita akan ikuti bersama berita ringkas dari Sarawak FM. Dan nak ucapkan selamat terus bersama kami orang sahabat-sahabat Sharifah Hanifah Said Akil di rumah depan katanya ada makan tahliah rumah bapa saudara kami bertantuk di Sebuyo. Cuaca masih jerebuyan. Okey, macam ni aja kami orang di Kuching. Kak Sharifah, Nora dengan Nora. Salam rikmah untuk semua sahabat-sahabat pendengar sebelah petang tu. Semoga kita orang sihat dan terhibur hendaknya. Rashidah Edi, cuaca panas berjerebu, layan rikmah. Belum minum petang, baru nak makan. Akhirnya makan tengah hari hari tu nak. Oh, okey. Dan lagi kita ada Hamidah Mordia. Cerah je cuaca petang tu, layan aja apa lagu yang diputarkan di Sarawak FM. Dan semoga kita orang sihat dan dikurniakan kesihatan yang baik, terhindar dari segala penyakit dan wabak hendaknya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Fatimah Rakiah, bersiaran petang tu, baru je habis ngemas rumah dengan anak-anak tu, baru duduk santai jap depan TV, ngeteh petang. Cuaca petang tu nyaman sikit, anginnya macam sepoi-sepoi bahasa. Rindu layan ritma petang tu, mengimbau kenangan dolok-dolok. Dan nak ucapan duduk sebelah petang untuk Yan, untuk sahabat-sahabat, selamat minum petang. Dan sahabat di Kuching dan juga seluruh Sarawak, layan terus Sarawak FM. Terima kasih banyak-banyak kepada kita orang yang terus layan Sarawak FM. Anak-anak kita yang PDPR itu, apa khabar kah, apa khabar ceritanya macam ni, adakah sudah diselesaikan segala kuis dan juga tugasan yang diberikan oleh cikgu kelas kita orang ataupun guru-guru yang mengikut subjek mata pelajaran hari itu. Jangan dilengah, jangan ditangguh, selesai selesaikan semuanya, okey? Mesti buat kerjasama dan juga mak bapak sama-sama kita pantau anak-anak kita untuk menyelesaikan segala tugasan yang diberikan oleh guru-gurunya. Okey, terbaik ya kepada kita orang semua. Dan teruskan bersama kami orang seperti biasa lepas pukul 3 kita ada rancangan iTech yang disediakan oleh Bab. Dan lepas pukul 3 juga kita akan ada tetamu yang bersama kita hari itu. Kita cerita berkenaan dengan Kembara Kerjaya Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Admiri 2026. InsyaAllah pukul 3:30 petang gelap.

Entumbuh Melata, tempat teduhan si burung tekukur. Malaysia ini negara kita. Rakyatnya aman, sentiasa bersyukur. Bunga raya merah membahang, mekar indah di tepi taman.

Serius, belum sampai lagi ke program Madani kita. Rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda, antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, Jom Exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu sahaja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang pentingnya, semuanya percuma. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita memanai harapan rakyat. Ritma.

Kita perasan si. Tiba-tiba kini tu kita pandai cerewet pasal banyak perkara. Tiba-tiba kita pandai mau ngembak tapau makanan. Tiba-tiba bekas-bekas ubat kita bersusun atas meja. Tiba-tiba bila kita nak baca buku, nak baca mesej dalam telefon, kita harus berkacamata dan banyak gi perkara yang tiba-tiba. Ha, yang maknanya umur kita dah naik sikit tangga dan harus kita menjaga kesihatan dengan baik. Menjaga kesihatan dengan baik amalannya cukup mudah. Amalkan gaya hidup sihat seperti pemakanan seimbang, bersenam, mendapat rehat yang cukup, tidur yang cukup, tidur yang berkualiti, serta mengurus emosi, mengurus tekanan dengan baik. Selamat menjalani hidup yang sihat. Kesihatan untuk semua, tanggungjawab kita bersama.

0: maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesucian.
1: Setiap negara yang berdaulat mempunyai benderanya sendiri sebagai lambang dan identitinya sendiri. Kibarlah jalur gemilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ayo kibarkan jalur gemilang, Malaysia, tanah airku.

0: Seram FM Sehati Sejiwa. Kita ikuti seterusnya rancangan yang diterbitkan oleh Bab OK iTech, dan lepas ya kita akan bersama untuk temubual kembara kejaya Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia at MIRI 2026.
1: Hari ini dalam iTech, Xtip muncul di App Store, aplikasi mesej baru oleh Elon Musk.
2: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
3: iTech. Prepare to be reviewed.
1: It's game time. Aplikasi permesejan baharu dikenali sebagai Xtip dilaporkan telah muncul di App Store dengan pelancaran rasmi berlangsung pada 17 April 2026. Xtip merupakan aplikasi berdiri sendiri yang dibangunkan di bawah ekosistem X dan dilihat sebagai langkah terbaharu Elon Musk dalam usaha membina platform super app yang menggabungkan komunikasi AI dan perkhidmatan lain dalam satu sistem. Xtip menawarkan fungsi setaraf aplikasi permesejan moden termasuk sokongan end-to-end encryption, panggilan audio dan video, perkongsian fail serta sembang berkumpulan. Menariknya, aplikasi ini tidak memerlukan nombor telefon untuk pendaftaran dan turut menyokong mesej yang hilang secara automatik serta fungsi menghalang tangkapan layar. Xtip juga dilaporkan akan mengintegrasikan AI Group bagi menambah elemen pintar dalam komunikasi harian pengguna. Namun, beberapa dakwaan yang dibuat menimbulkan persoalan khususnya berkaitan keselamatan dan privacy. Istilah Bitcoin-style encryption dikatakan mengelirukan daripada sudut teknikal, selain penyenaraian di App Store menunjukkan aplikasi tersebut masih mengumpul data pengguna seperti lokasi dan kenalan. Setakat ini, tiada pengesahan audit keselamatan bebas dilakukan terhadap sistem pelindungan data yang digunakan. Secara keseluruhan, Xtip dilihat sebagai pesaing terus kepada aplikasi seperti WhatsApp, Telegram dan Signal dengan fokus kepada integrasi AI serta ekosistem yang lebih luas. Walau bagaimanapun, tahap keselamatan sebenar serta ketelusan pengurusan data masih menjadi tanda tanya. Apa komen anda? Jom share ke inbox FB Surau FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
4: Stay locked. Brought to you by Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
5: Dengarkan Sarawak FM Sehati Sejiwa 88.1 di Miri.
0: Okey, apa khabar kita orang Miri? Hari itu kita nak cerita berkenaan dengan kembara kejaya Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia at Miri 2026 bersama yang berbahagia Datuk Zohari bin Said, Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia, bersama kita di talian masa itu. Assalamualaikum Datuk.
6: Waalaikumsalam DJ Yan.
0: Oh, sihat Datuk? Manakah kan Sarawak ya?
6: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita daripada Kuching.
0: Sihat kita itu Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Mm-hmm.
0: Dan Miri pastinya menjadi tumpuan untuk esok hari itu Datuk.
6: Betul.
0: Jadi program yang diberi nama Kembara Kejaya Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia at Miri 2026. Jadi sebagai mukadimah lah pertemuan kita untuk petang ni Datuk, kita nak tahulah pengenalan latar belakang program ini Datuk. Silakan.
6: Okey, terima kasih JJ. So program ni kita namakan Program Kejaya SPA at Miri. So kita sebagai Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia ni sebagai penganjur utama lah. Tapi kita ada juga rakan-rakan kita, penganjur bersama kita, pejabat daerah Miri, lepas tu rakan strategik, ada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak. So yang tadi SPA Malaysia lah. Kemudian tu kita ada juga Pekeso Sarawak yang sama-sama orang kata apa, bersama kita lah menjayakan program ni. Okey.
0: Objektif utama program ni kali ni tu dia dilangsungkan.
6: Okey, kita asrat je, kita nak jadikan sebagai apa nama, platform sentilah. One stop center, bagi bawa apa nama tu, perkhidmatan awam persekutuan dan negeri terus kepada masyarakat Miri. Maknanya masyarakat sekitar lah. Kemudian tu kita juga apa nama tu, kita bukakan ni lah untuk urusan pendaftaran, pendaftaran kerjaya. Lepas tu ada konsultasi, ada juga peluang-peluang pekerjaan lah. Jadi peluang ni, peluang kerjaya ni khusus bagi mereka yang ingin memohon kerja lah. Sebagai pejabat awam, sama ada peringkat persekutuan, negeri, ada juga badan berkanun lah. Badan uniform dan dan lain. Jadi kita duduk sekali di sini, Miri ni. Jadi semua pihak kuasa melantik lah. Maknanya setiap jabatan tu ada pihak kuasa melantik. Maknanya saya sebut tadi SPA Malaysia, SPA Negeri kan. Untuk menyampaikan perkhidmatan dan juga produk masing-masing. Jadi maknanya kita boleh apa nama explain apa yang kita apa nama lantik semua kepada calon yang hadir lah.
0: Jadi
6: kemudian kalau, tu satu lagi kita nak, kita juga buat proses walk-in.
0: Yang ni menarik
6: Walk-in bagi pelaksanaan ujian fizikal. Fizikal, pacar indera dan kecergasan lah. Yang ni sebenarnya dia merupakan syarat wajib lah bagi skim-skim uniform. Macam apa nama tu, DPJ, immigration, penjara, dan juga banyak lagi lah. Ada di bawah apa nama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, ada juga yang uniform ni. Cuma bomba ni tak terlibat lah. Bomba walaupun dia uniform, tapi dia tak terlibat kali ni. Sebab bomba ni dia ada proses dia ataupun dia punya kaedah lain. Dia adalah nak naik tangga ke usung tangga lah, jadi dia tak tak terlibat lah. Maknanya kalau yang ni kita akan buat ujian dan kita akan simpan lah. Sebab susah biasanya. Susah nak dapat calon ni. Sebab kecergasan kan. Maknanya ada tinggi berat dia punya apa nama tu, BMI lah apa semua. Kadang-kadang dia orang dah lulus exam-exam lain tapi pergi dekat
0: fizikal.
6: Ujian fizikal ni tak lepas. So sekarang ni kita buat ujian fizikal dulu. Mana-mana yang berjaya tu kita akan simpan dia orang.
0: Pasti ni yang menjadi tumpuan warga Miri ya. Dan ada yang dah terus dah Omar Dahtik lekat di radio. Apa sebenarnya tu? Okey. Lebih lama lagi untuk kita orang yang mencari peluang pekerjaan dan tu yang ditawarkan oleh SIDAK Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia di Miri. Program ini esok hari kan Datuk ya?
6: Betul.
0: Di mana
6: esok
0: tu Datuk?
6: Esok hari kita buat satu hari penuh lah.
0: Satu hari penuh
6: maknanya,
0: ya?
6: Maknanya satu hari penuh, maknanya kita start pukul 8.30 sampai pukul 4.30. Dekat Stadium Bandaraya Miri. Stadium, ini indoor lah. Indoor stadium lah.
0: Tetamu kehormat yang akan bersama esok Datuk mungkin ada?
6: Okey, tetamu kehormat ni yang berhormat Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, Adun Piasau yang juga Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan juga Seni Persembahan Sarawak lah. Ini kawasan dia. So dia akan hadir akan apa nama tu hadir dan juga walk in walk ni lah. Walkabout kita panggil.
0: Walkabout bersama
6: dengan pengerusi SPA. Kemudian tu ada yang kita punya ni lah, ketua-ketua pempamer sekali lah.
0: Jadi jangan lupa esok hari kita orang di Miri, acaranya akan berlangsung satu hari penuh, 8.30 pagi sampai 4.30 petang di Stadium Bandaraya Miri Indah Sarawak.
6: Yang mana tak boleh datang pagi boleh datang petang.
0: Betul. Kena atur lah jadual lah kan Datuk.
6: Kalau tumpu semua pagi pun nanti ramai pula kan. Jadi kita masa panjang.
0: Dan setimana yang Datuk maklumkan tadi, ini merupakan one stop center. Mungkin boleh dikongsikan dengan pendengar-pendengar kita sebelah petang ni Datuk, aktiviti dan juga pengisian utamalah sepanjang satu hari esok Datuk.
6: Biasalah ni macam kita ada pameran, ada bus-bus kan. Ada bus pameran. Jadi maknanya kita boleh apa nama tu, mendapatkan maklumat lah. Iman nasihat, macam mana permohonan, macam mana pendaftaran. Sebab ada pelbagai agensi lah kan. Kemudian tu yang seterusnya adalah yang kita sebut tadi, ujian fizikal, pacendra dan kecerdasan. Yeah. Yang ni untuk temuduga dan saringan lah. Kemudian tu kita ada juga sesi perkongsian maklumat ni. Sesi perkongsian ilmu dan taklimat.
0: Oh, okay.
6: Kita ada sesi slot daripada SPA, SPA Malaysia. Kemudian tu kita ada juga daripada rakan-rakan strategik kita.
0: Ya.
6: Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak. Ada juga satu taklimat. Dan juga daripada Perkeso. Perkeso ni dia mewakili majikan-majikan daripada swasta lah.
0: Ya.
6: Jadi itu untuk nalah untuk kita sebagai panduan lah kepada calon-calon. Kemudian tu kita ada juga sesi temuduga walk-in untuk jururawat ni.
0: Jururawat.
6: Siapa yang calon-calon ni ataupun yang dah ada diploma jururawat
0: dan
6: boleh datang. Bawa
0: terus
6: semua dokumen-dokumen berkenaan.
0: Ya. Yeah.
6: Untuk ni lah jururawat ni. Ini bukan kita nak ambil pelatih tau. Ini kalau yang dah ada sijil lah, yang dah ada diploma. Maknanya dah habis lah.
0: Ya, dah habis tu nak diserap kepada pekerjaan lagi.
6: Betul. Betul. Bukan kata kita nak bawa dia pergi belajar.
0: Ya.
6: Yang tu pun ada juga tapi untuk esok tak ada lah. Esok tak ada.
0: Yang ni fokus kepada yang betul-betul.
6: Okey, kita ada juga satu lagi skim perkhidmatan pembantu khidmat am ni.
0: Pembantu khidmat am.
6: Ini pun kita ada walk-in interview.
0: Ya, untuk esok. Dan antara senarai agensi pempamer yang terlibat, Datuk, mungkin boleh kita kongsikan juga yang banyak membantu esok hari ni.
6: Okey, kita ada selain daripada FPA Malaysia lah.
0: Ya, betul. Utamanya.
6: Kita ada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak. Kita ada Perkeso. Kita ada Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Ini untuk guru-guru lah.
0: Ya, guru-guru.
6: Untuk jadi guru ataupun nak kerja pembantu tadbir di sekolah-sekolah kan, di pejabat-pejabat pendidikan. Ini di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Kemudian tu Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia. Latihan ini maknanya bolehlah tanya maklumat-maklumat. Sebab Institut Latihan ni dia apa nama tu, dia jadi pusat latihan kepada apa nama jururawat. Kemudian tu ada juga skim-skim yang di bawah Kementerian Kesihatan lah. Lepas tu kita ada juga Jabatan Tenaga Kerja. Kita ada Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita ada juga Giat Mara. Kita ada juga Unimas.
0: Oh, Unimas ada juga.
6: Unimas. Siapa yang nak kerja dengan Unimas, siapa boleh datang untuk semak-semak kan. Kita ada Polis Diraja Malaysia. Kita ada juga Jabatan Bomba dan Penyelamat dan juga Maritim. Inilah antara agensi-agensi yang terlibat dalam bus-bus yang ada lah
0: untuk esok hari. Okey, Datuk, apa kata kita berehat dulu, Datuk? Kita akan sambung lagi selepas ini. Okey, cerita kami dua. Okey, berkenaan dengan aktiviti yang akan berlangsung di Miri esok hari untuk kita ketahui antara lain-lain perkara yang ditawarkan untuk karnival ataupun kemara kejayaan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia at Miri 2026.

0: Okey, Katun Baskara, Dinda di mana kau berada dan mungkin Dinda yang berada di Miri masa tu dengan kami orang. Dan jangan lupa untuk kita orang sama-sama datang berami untuk kembara ke Jaya Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia in Miri 2026. Bersama kami di talian saya lagi yang berbahagia Datuk Zuhari bin Said. Apa khabar agaknya cerita Datuk kita tu? Dan kita dengar lagu. Okey Datuk, macam mana Datuk? Okey.
1: Okey,
0: Datuk, tadi sebelum kita nak dengar lagu tadi, sebelum kita rehat tadi, kita ada cerita berkenaan dengan sesi temuduga bersasar ada untuk jurawat jurawat dan pembantu khidmat am kan Datuk?
1: Aha. Ya, ya, betul.
0: Perinciannya macam mana Datuk?
1: Okey. Yang apa nama jurawat dengan pembantu khidmat am ni? Kita dia punya temuduga tu daripada 8.30 hingga 4.30 petang. Eh? 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Mm-hmm. Cuma lokasi dia ni di pusat temuduga Miri.
0: Oh,
1: di,
0: tak sama
1: di UTC. Di UTC Miri sebab dia ada bilik proper lah kan. Kalau dekat stadium tu dia macam tak ada bilik proper lah. Kalau buat tu macam bising sikit lah kan.
0: Jadi untuk maluan kita orang sekali lagi kami ulangkan apa yang daripada Datuk tadi untuk kita orang yang nak ikut sesi temuduga bersasar jururawat dan pembantu khidmat awam kita ada di pusat temuduga SPA Miri UTC Miri, bukan di stadium.
1: Bukan di stadium eh. Nanti ada pula yang pergi stadium nak kena ambil Grab lagi. Atau mak bapak nak kena pergi hantar lagi
0: kan
1: di UTC kan.
0: Dan sekali lagi apa yang Datuk maklumkan tadi, ini untuk yang nak masuk dalam bidang pekerjaan.
1: Kan Datuk? Betul. Jururawat ni yang dah selesai buat diploma kejururawatan. Maknanya dia dah selesai, dah ada diploma kejururawatan. Ini sebenarnya yang kita nak lah. Bukannya yang baru nak mohon untuk jadi pelatih jururawat, bukan?
0: Ya. Yang ni dah ada diploma dah.
1: Yang dah ada diploma dah. Dah pergi belajar, dah pergi buat praktikal semua dah. Dah pun rawat pesakit agaknya masa praktikal tu semua. Ini just nak tua nak kerja ni.
0: Nak kerja je. Okey.
1: Tapi pembantu am ni.
0: Pembantu
1: am ni memang fresh lah.
0: Oh, fresh lah?
1: Memang fresh. Pembantu khidmat am ni memang fresh.
0: Okey, Datuk, mungkin boleh dikongsikan sikit lah apabila mereka menghadiri sesi temuduga ni, keputusannya macam mana, Datuk?
1: Okey. Keputusannya kita akan keluar dalam tempoh terdekat lah. Cuma dia orang ni akan jadi kita panggil sebagai apa nama tu, simpanan dulu. Simpanan dulu. Kalau ada macam kita dapat confirmation ada kekosongan tu, kita panggil.
0: Jadi akan dihubungilah kan Datuk?
1: Akan dihubungi. Sebab dia dah melalui temuduga dan sebagainya, tak payah lagi panggil untuk temuduga lah. Kalau tidak, sebelum ni kita akan tunggu ada permohonan daripada ketua jabatan, daripada jabatan-jabatan. Baru kita buat proses untuk iklan dan sebagainya. Tapi macam skim-skim ni, dia memang dia punya ni memang cepat lah. Transaksi dia terlalu cepat. Jadi kita buat dulu. Yang jururawat ni banyak kekosongan sebenarnya.
0: Banyak
1: kekosongan.
0: Jadi mana tahu ada rezeki kan Datuk? Jadi kita tempatkan diri kita untuk temuduga dulu dan akan dipanggil oleh pihak SPA untuk keputusannya. Datuk, untuk sasaran pengunjung yang akan hadir pula bagaimana?
1: Kita target dalam 1,500 lah.
0: Dan kita harap melebihilah sasaran kan Datuk eh?
1: Betul. Kita nak letak tinggi-tinggi pun tak berani juga.
0: Tapi rasa-rasanya ada yang dari Sibu boleh datang ni kan, dari Limbang.
1: Yalah, harap-harap lah.
0: Untuk sampai ke Stadium Medan Miri. Kumpulan sasar untuk program yang akan berlangsung esok Datuk.
1: Okey, kita target kita adalah lepasan SPM. Ataupun lepasan daripada institut pengajian tinggi, kolej. Kemudian tu ada juga pegawai-pegawai yang sekarang ni sedang berkhidmat. Tapi dia nak meningkatkan kerjaya dia. Dia ada dia ada sijil, dia ada diploma kan. Betul. Dia mungkin dulu kerja terperangkat sijil saja. Sekarang dah apa nama tu sambil belajar, kerja sambil belajar, dia ada diploma, dia ada ijazah. So itu target kita lah. Lepas tu graduan diploma kejururawatan. Yang ni yang Facebook tadi lah.
0: Yang jawatan 2
1: maknanya
0: tadi.
1: Maknanya dah ada diploma lah. Itu kita punya target lah. Ataupun mak bapak pun boleh juga. Mak bapak untuk kadang-kadang anak dia nak pergi dia buat diploma, nak buat ijazah apa semua. Dia pun anak dia tanya, saya nak buat apa? Tanya mak ayah kan. Nak buat apa? Nak jadi apa? Betul. Jadi bila mak bapak datang, dia boleh, mungkin dia boleh cadang kepada anak-anak dia lah. Tapi cadang-cadang pun kita ni, orang tua-tua ni, bila kita cadang pun kita kena tengoklah keupayaan anak kita tu. Dia tak boleh bawa pula.
0: Betul. Kan tu? Betul. Ada juga pengeso kan, majikan bolehlah datang
1: untuk
0: pengeso. Itu untuk kumpulan Sasa. Dan akhir sekali Datuk, pertemuan kita untuk sebelah petang ni, harapan dan juga seruan Datuk lah untuk majlis program yang akan berlangsung esok hari, Datuk. Silakan.
1: Okey, kita sebenarnya inilah kita nak mengajak semua seluruh warga dan masyarakat Miri ni, sama ada belia ataupun penduduk kawasan kita ni, datanglah beramai-ramai. And yang ada kelayakan tu bolehlah datang sesi taklimat ataupun sesi temuduga kan. Dan akhir sekali lah saya nak ucapkan terima kasih lah kepada kepada Sarawak FM dan juga kita punya rakan-rakan lah, rakan-rakan strategi kita, pejabat daerah Miri, pejabat residen Miri, atas restu dan juga sokongan padu lah. Kemudian tu rakan-rakan lain seperti Tuan Jaya Pimata Awang Negeri Sarawak, Perkeso Sarawak dan juga semua agensi lah yang membabitkan diri dalam sebagai pempamer dan juga memberi kerjasama lah. Jadi ucapan kita terima kasih banyak. Semua sama-sama kita untuk memberi peluang lah kepada belia dan juga warga Miri lah. So itulah saya punya ni lah. So terima kasih kepada Sarawak.
0: Okey. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar esok Datuk ya. Untuk kembara kejaya ni. Dan kita harap dapat melebihilah sasaran pengunjung tu. Kalau boleh 2,000 orang pengunjung yang datang besok di Stadium Bandar Miri. Okey, terima kasih banyak-banyak yang berbahagia Datuk Zuhari. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey, demikian sebagai ringkaslah juga bicara kita bersama yang berbahagia Datuk Zuhari bin Said, Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia. Kita cerita berkenaan dengan kembara kejaya Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Admiri 2026. Esok hari akan berlangsung di Stadium Bandar Miri 8:30 pagi sampai 4:30 petang esok hari 22 Ogos. Dan untuk kita orang yang nak ngikut, ada sikit lagi nak temuduga bersasa tu bagi jururawat dan juga pembantu khidmat am, kita orang boleh pergi ke pusat temuduga SPA Miri UTC Miri untuk esok hari jua 8:30 pagi sampai 4:30 petang.

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan telah pun masuk solat pada asar pada pukul 3.36 minit petang tadi. Zon 1 Limbang, Sunda, Terusan dan juga Lawas telah pun masuk solat pada asar pada pukul 3.38 minit petang. Zon 2 Niah, Bekenumiri, Sibuti dan juga Marudi telah pun masuk solat pada asar pada pukul 3.44 minit petang. Untuk anda yang berada di Zon 3 Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan juga Bintulu, asar untuk petang tok 3.48 minit petang. Zon 4 Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song pada pukul 3.53 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serike, Julau, Bintangor dan Johor Rajang solat pada asar pada pukul 3.55 minit petang. Untuk kita orang yang berada di Zon 6 Kabung, Linggal, Sri Aman, Inkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Oban dan Debak 3.56 minit petang. Zon 7 Samarahan, Semunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Jok Maludam 3.59 minit petang. Dan akhir sekali Zon 8 Kuching, Sibungan, Bauk, Lunduk dan Sematan masuknya solat pada asar untuk petang tok pada pukul 4.01 minit petang kelak.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Inilah petang yang selalu anda nantikan. Petang yang penuh nostalgia dengan lagu-lagu retro, ritma musik retro terbaik.
3: Disinilah suara bertemu suara.
4: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
4: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
3: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
4: suara bertemu suara,
3: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
4: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
3: Silang Budaya Radio RTM.
4: Satu negara, pelbagai budaya.
3: Satu suara, satu jiwa.

percayalah bahwa apa yang sudah Allah putuskan

0: Untuk panduan kita bersama waktu sekarang, dah pun 4:01 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari itu kita cerita sedikit tentang syama'il Rasul, tentang sifat Rasulullah, yang mana Rasulullah tuanya sangat mengasihi kepada kanak-kanak, anak yatim, so janda, orang sakit dan sebagainya. Dan Nabi raikan mereka. Sebab ialah Nabi bila mana masuk dalam solat, dia si berniat untuk panjang-panjang. Lagi-lagi orang kena itu jadi imam, lagi-lagi di RNR kita dengar nak bila semayang, orang mau surah pendek, dia baca surah Al-Mulk, sikap panjang. Lalu menyumpah orang belakang dalam semayang. Dengar Nabi SAW bila dia mula-mula semayang, dia si niat nak panjang-panjangkan sebab dia tahu akan dengar suara tangisan bayi, ada orang ada urusan. Maka dia tahu perasaan ibu-ibu tu, makanya pun pendekkan. Dan kanak-kanak yang Nabi zahirkan kasih sayang mereka itu anak yatim. Bila mana anak yatim, Nabi akan selalu usap mereka pun kepala dan sebagainya. Sampai satu hadis Nabi kata, orang yang mengasihi anak yatim tu hanya akan dekat dengan Nabi. So dekatnya seperti jari telunjuk dan jari tengah kita tu. Maka ya, menunjukkan kemuliaan Nabi dan yang kasihi kepada orang yang anak yatim tu. Tapi Nabi sebut dalam hadis, man la yarham la yurham, orang yang tidak mengasihi bahkannya si akan dikasihi. Jadi Nabi SAW tu memang sangat menyayangi kepada kanak-kanak, anak-anak yatim dan sebagainya, kerana Nabi sendiri juga yatim. Dalam hadis Sahih Bukhari, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha madah tadi, ada seorang badui datang kepada Rasulullah yang madah, atuqabbilu nasbiyan fama nuqabbiluhum, adakah kamu semua mencium kanak-kanak? Kami tidak pernah mencium mereka. Lalu Rasulullah menjawab, apakah yang dapat aku lakukan jika Allah telah mencabut sifat rahmah daripada hatimu? Maksudnya, sesiapa yang Allah kurniakan sifat kasih sayang dalam hatinya, ia akan terdorong untuk cium kanak-kanak. Cuma kena itu hati-hatilah, takut kena RSV ya. Jadi jangan cium kanak-kanak. Kalau anak limpun okey, anak buah kah, kalau anak orang jangan. Jadi memangnya satu sunnah. Sebaliknya orang yang kata Nabi tu, yang cium kanak-kanak tu, Allah cabut sifat rahmatnya. Cuma tu adalah sunnah Nabi lah, mencium kanak-kanak menunjukkan sifat rahmat tersebut. Jadi ia menunjukkan rahmatnya Nabi kepada kanak-kanak, kepada orang-orang sakit, kepada ibu-ibu, di mana Nabi SAW juga orang yang sangat empati juga. Bila dia dengar kisah para sahabat yang sedih-sedih, Nabi pun akan turut menangis. Silah nak madah orang laki nangis tok lalu si jantan, tapi sebenarnya Nabi toknya menjiwai kepada kisah yang macam memahami sifat empathy kita, bukannya simpati je, empathy kepada kisah tersebut. Maka yang menunjukkan Rasulullah SAW seorang yang sangat-sangat mengasihi para sahabat, para perempuan dan sebagainya. Menunjukkan Nabi SAW juga orang yang sangat-sangat memberikan perhatian kepada umatnya. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: frekuensi Sarawak FM 100.3 MHz Kuala Belait dan Seria, Brunei Darussalam.
1: Ikuti seterusnya info cuaca bersama Met Malaysia.
2: So FM Sehati Sejiwa, kita ikuti bersama info cuaca Fazmi di talian. Halo, Assalamualaikum Fazmi.
3: Halo, Waalaikumsalam.
2: Sihat Fazmi hari tu?
3: Tak apa-apa, sihat. Batuk sikit.
2: Batuk eh? Suara pun lain aja. Tapi tak apa, Fazmi teruskan dengan tugasan Fazmi. Silakan info cuacanya.
3: Okey, semua kena sebab petang kepada semua pendengar Surat FM. Disampaikan ramai cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa daripada pukul 4 petang selama 12 jam. Okey, bagi 12 jam ke depan ini diramalkan tiada hujan untuk kesemua bahagian di negeri Sarawak. Namun demikian, keadaan berjerebu dengan jarak ketapakan di bawah 4 km boleh berlaku di bahagian Kuching, Samarahan, Serian, Seriaman, Betong, Sarike, Mokah, Sibu dan juga Bintulu. Manakala jerebu dengan jarak ketapakan di atas 5 km bagi bahagian Kapit, Miri dan juga Limbang. Untuk keadaan laut di PN Sarawak, laut berombak boleh mencapai ketinggian sehingga 1 meter dengan angin bertiup daerah barat daya selaju 10 ke 20 km/jam. Suhu pula dianggarkan di antara 24 ke 35 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca pada petang ini, kembali bersama Surat FM.
2: Okey, terima kasih Fazmi. Makan ubat ya Fazmi eh. Okey, cepat okay. Sembuh. Terima kasih rakan pelaporan kita dari Met Malaysia Fazmi melaporkan ramalan keadaan cuaca panduan kita bersama di Sarawak FM. Dan lepas tu kita akan ikuti juga apa yang disediakan oleh Jai untuk refleksi diri. Sebelumnya dengarkan kita ada lagu Kulit. Okey, kumpulan Kulit sekitar tahun 1999 macamnya. Lagu tu yang menjadi siulan Sedih Aku Pedih. Inilah Rikmah Muzik, radio terbaik. Sama-sama kita mengimbau nostalgia.

0: Mari kita ikuti refleksi diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan sekalian. Nah, macam ni kah cara fikir orang yang membangun? Ni kalau kita nak nangga cara fikir orang bangun. Pertamanya, orang yang bangun tidak pernah putus asa. Ya? Siapa coba lagi? Nah, ya orang yang membangun. Ya? Keduanya, yang merancang strategi ataupun teknik untuk membangunkan gimpun. Nyasing agama orang, nyempun ngatur. Ya? Nah, mubini yang nulung, nah, bagus. Orang lelaki itu ingat, ha? Mubini kita tidak nyokong, susah kita nak majunya. Bayarlah apabila kita maju, jangan lupa hari ini. Ingat, ya? Ada di kampung lah. Ya, seorang hamba Allah ya, waktunya masuk universiti, bininya lanjut eh. Bininya ngirim duit dan sebagainya. Bila dah habis belajar, lalu bini lain. Aduh. Ya, orang ini lanjut, tak tinggal ya. Ni bagus macam ya. Ya. Saya pun negur-negur je lah. Ya, benda yang berlaku benar. Ya. Kemudian, orang yang berjaya, orang bangun, impiannya tinggi. Dan berusaha untuk mencapainya, bukan hanya angan-angan saja, tanpa berusaha apa-apa. Ya mesti berusaha, bukan angan-angan. Nak menjadi seorang petani yang hebat, bangun awal pagi, panas terik pun dilalui. Ya, nak menjadi seorang pelajar misalnya yang hebat, ya, rajin baca buku. Dan yang paling penting, bergaul dengan orang-orang yang bangun. Tidak malu bertanya, tidak takut melakukan kesilapan, dan cintakan ilmu, dan rajin mencari ilmu ataupun kemahiran yang berfaedah baginya. Ya, kita ingat. Ha? Boleh sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Echando a Paco, yo.
1: Está una
2: Saya Mos Benyucai, Abang Pengulu.
3: Saya tu Cikgu Mat, Madram. Nama sebenar Ahmad Adi Rahman. Jangan lupa Cikgu Mat.
4: Hai, kami Nur Hijrah Yahya. Cerah kami Nur Hidayah Binti Bujar. Dalam Jiran Sekampung. Setiap hari Jumaat jam 5.30 petang
0: di Sarawak FM.
5: Sehati sejiwa.
1: Cikgu Mat.
6: Di sebalik setiap pingat, ada ribuan jam latihan. Di sebalik setiap kemenangan, ada pengorbanan yang tidak ternilai. Hari ini, atlet-atlet Sarawak melangkah penuh yakin ke Pentas Sukma 2026 Selangor. Mereka membawa harapan seluruh rakyat Sarawak. Marilah kita bersama-sama memberi sokongan padu. One Family, One Nation, Sarawak Champion. Go Sarawak Go! Go for Gold!
7: Okey, selamat minum petang kepada kita orang yang sedang minum petang masa tu layan Najak Sarawak FM. Lagu apa je yang diputarkan? Terhibur hendaknya untuk kita sama-sama mengimbau kembali perjalanan usia kita sedari awal kita zaman kanak-kanak. Hidup serba kekurangan, lekat ya, meningkat ke zaman remaja, zaman kita muda belia, zaman perkahwinan, sampailah lekat ya bercucu, bercicit. Macam ialah aturan kehidupan kita. Dan lagu-lagu tu mengimbau kenangan kita. Lagu-lagu tu apabila dengar ajak di radionya, seakan secara si langsung boleh automatik ngembak kita ke zaman yang lalu. Best tak? Lagu-lagu retro kan? Jadi selalu-selalulah dengar kami orang Sarawak FM. Okey, berkenaan dengan pungutan pingat untuk hari tu Sukma Selangor 2026. Pungutan setakat pukul 3 petang. Kami kongsikan yang berada di kedudukan teratas. Berada di kedudukan nombor 5, Johor, 22 emas, 32 perak, 26 gangsa. Jumlah keseluruhan pingat yang dikumpul 80. Kedudukan keempat, Pahang, 23 emas, perak 14 dan lekat ya gangsa 23. Jumlah keseluruhan pingat 60. Di kedudukan ketiga, Wilayah Persekutuan, 29 emas, 25 perak, gangsa 24. Jumlah pingat 78. Terengganu, 32 emas, berada di kedudukan nombor 2. Okey, perak 30, gangsa 25, 87 keseluruhan. Dan berada di atas carta kedudukan pingat adalah tuan rumah Selangor, 45 emas, 45 perak, 32 gangsa. Secara keseluruhannya 122 pingat yang dikumpul oleh negeri Selangor. Dan negeri kita Sarawak berada di kedudukan nombor 7, mana satu ada 20 emas, mendapat 20 perak, 31 gangsa. Dan keseluruhan pingat yang negeri kita kumpul, okey, kontijen kita kumpul 71. Kita semak juga indeks pencemaran udara bacaan IPU yang dikeluarkan pada pukul 4 petang tu tadi. Serian mencatatkan bacaan sangat tidak sihat, 217 bacaannya. Si Aman 186 bacaan tidak sihat. Lekat ya Kuching 171 tidak sihat. Samarahan Pusama tidak sihat, mencatatkan 170 IPU-nya. Serikat 173 tidak sihat. Sibo pun sama, 156 tidak sihat bacaannya. Bintulu tidak sihat juga, 153. Samalaju 156 tidak sihat. Dan 108 bacaan di Kapit juga tidak sihat. 125 di Mukah tidak sihat juga. Manakala di Miri bacaannya sederhana, 77. Di Limbang bacaannya juga sederhana, 63. ambil petik info tu berkenaan dengan bacaan indeks pencemaran udara di Facebook Hazmi Berita RTM Sarawak. Okey, dah pun kita kongsikan. Ada yang bertanya tadi, Yan, berapa IPU kini tu? Dan serian memang cukup sangat tidak sihat lah untuk bacaan IPU-nya setakat pukul 4 petang. Okey, meraihkan juga sahabat-sahabat kita di persiman kita untuk petang tu di Facebook kita. Kita ada Nuraini Amrin, panas hari tu boleh tahan katanya. Berhati-hati semua kita orang. Abu Kashful, dari muka, bandar muka tu nampak berjerebu walaupun yang IPU-nya asyik tinggi. Kami masa tu sedang siapkan spanduk katanya untuk sambutan Maulidur Rasul. Lekat yang mastika Kak Zafria Tikut di Kabong, panas Kak Yan. Kami nak madah siapa-siapa Kabong katanya, jemputlah singgah ke kedai tumpik kami. Dah buka tu, ada hari tu. Orang Kabong mesti terpaksa tukar juga bahasanya. Ramli Lee, selamat berkonti Yan. Okey, makasih. James Pengiran, cuaca di Sibu berjerebu. Lekat ya, kita ada jua Jamayah Boris, siap tugas untuk kita yang panas cuaca hari tu. Dan Dayang Fatimah pun ada, salam untuk semua pendengar, cuaca panas dan berjerebu di Betong. Terima kasih kita orang yang respon, yang kongsi macam ni keadaan cuaca di tempat kita. Orang boleh hantar gambar juga di ruangan komen. Kita orang boleh pun, boleh juga send gambar dengan gambar, video pun boleh juga sebenarnya, untuk kita orang kongsikan macam ni keadaan cuaca di lokasi. Terima kasih kita orang. Terus dengan kami, Ritma Muzik, Retro Terbaik, sebuah lagu Hindustan.

0: terbuka adalah salah satu penyebab utama pencemaran udara. Pembakaran terbuka kebanyakan yang dikesan berlaku di kawasan tapak pelupusan sampah, sisa pepejal di kawasan industri dan tapak pembinaan, sisa perladangan, sisa kebun serta pembakaran di hutan simpan. Keadaan pencemaran menjadi lebih serius pada musim panas yang berpanjangan kerana turut menyumbang masalah jerebu yang menjejaskan kesihatan awam dan mengurangkan jarak pengkatan. Jadi, sebagai masyarakat yang penyayang, kita perlu bekerjasama untuk menjaga kebersihan kawasan persekitaran. Sayangilah dunia kita.
1: Tahniah kerana anda telah menyemai dan menyemarakkan semangat cintakan negara dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Tata cara apabila mengibar Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku, bendera hendaklah tidak dipasang secara terbalik, tidak lusuh, tidak koyak dan tidak kotor. Bendera juga tidak boleh dibiarkan menyentuh tanah ketika dinaikkan atau diturunkan. Jangan menjadikan bendera sebagai pakaian, alas meja, menutup peralatan seperti kotak dan sebagainya. Bendera yang tidak digunakan juga jangan dibiarkan bersepah. Simpan di tempat yang bersih dan selamat. Jom kibarkan Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak maju makmur, segulai sejalan.

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: Okey, Suara FM Sati Sejiwa, 5 petang sama-sama kita ikuti berita nasional yang kita sama siar dari Nasional FM Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur. Dan lepas siar kita ada Biz On Air untuk hari itu, cerita sida Umar Kayu Tepi Jeraya di Sebuyo akan habis hari itu. Dan minggu depan ada lagi cerita sida ya bersama dengan cameo ataupun jemputan sida ya lah akan untuk sama dalam sketsa Umar Kayu. 5:30 petang kita orang peminat Jalan Sekampung, jangan lupa rancangan yang diterbitkan oleh rakan sahabat kami Azaz Azmi akan ke udara 5:30 petang. Tahniah kepada kita orang yang dah pun mengibarkan jalur gemilang untuk kita sama-sama menyemarakkan lagi sambutan bulan kebangsaan. Kita berbeza bangsa dan budaya namun kita berkongsi satu identiti iaitu Malaysia. Jadi sama-sama kita menyemai perpaduan untuk demi Malaysia Madani. Selamat petang sahabat-sahabat kita yang ceria bersama kita. Sufian Sulaiman katanya itu salam match day Liga Super Malaysia 2026-2027 dan final Piala Sumbangsih JDT FC Kuching City FC. Semoga dimudahkan urusan dan jerat keluarga KCFC menang malam tu dan mencipta sejarah untuk kita orang Sarawak. Steady. Alright. Dan lagi kita ada siapa? Hasimah Kelas yang nyambut hari jadi hari tu. Katanya terima kasih kita orang yang dah ucap selamat hari jadi dengannya. Selamat hari jadi kat Hasimah Kelas. Abdul Razak bin Malihi, terima kasih. Dan lagi Nicola Stress, Lehan Leka yang mendengar kita. Roselina Frances pun ada. Ada Kak Pahdaw, semoga dimudahkan urusan semua sahabat-sahabat yang dengar Sarawak FM. Sharifah Salmah Warizwan, memang panas sekali cuaca itu nang terasa bahangnya. Layan ajak Sarawak FM. Masnan Loso, cuaca panas jerebu di Batu 11 tengah beristirahat di rumah tu. Terima kasih sahabat-sahabat pendengar yang cukup mesra sekali delight dengan lagu yang masih jua malar segar semestinya. Mengapa harus jumpa? Mungkin kita sama-sama suka lagu tu. Bila kita karaoke, jom kita nyanyi sama-sama.

Dalam termenung, tiba-tiba mengheret mindaku terkenang kepada seorang bekas teman sepengajian yang pernah membuat aku keliru. Sama ada dialah kekasih, teman sejati atau teman biasa saja. Sama ada dialah bakal jodohku atau sebaliknya. Semakin hari aku semakin senang aku bersahabat dengannya. Kemesraannya berkenalan rapat denganku membuat aku semakin keliru. Tetapi aku diamkan saja. Ya, aku mengakui bila dia tiada di sampingku, aku mula merinduinya. Bila dia dalam keadaan sedih, sakit, kecewa mahupun tertekan, aku turut ikhlas merasa kesedihan hatinya.

Kita ulang kembali. Tetapi kenangan selalu menarik kita ke masa silam. Memang si semua yang kita lalui indah, si semua yang indah ya, menjadi milik kita. Dan ada yang cukup kita kenang, ada juga cukup jangan kita ulang. Deja Mos dengan Asmara ini mengiringi perjalanan

0: Dalam telefon kita ada SP Global.
1: Ay, mestilah ada kan, kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh make untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Ngisi ada cas, selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up sahup PT.
3: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
4: Kita bersama dengan Cik Dahiri Sani untuk kita ikuti menulis seperti menjejak dinosaur. Jadi boleh kita perkenalkan diri kita dengan pendengar-pendengar kita dan latar belakang kita lah.
5: Kami Dahiri Sani lah. Dahiri Sani dilahirkan 59 tahun.
4: Okey, bermulanya lah kita tu sebagai seorang penulis tu.
5: Cuma main-main tu lho. 1989.
4: Kami belum lahir lagi masa ya.
5: Pernah menjadi penulis sambilan waktu ya. Tipus Mira. Sekarang Cermin Rakyat, sekarang yang berbahasa Melayu di Kuching lah. Sarawak Voice, Suara Sarawak.
4: Oh, Suara Sarawak.
5: Sebelum ya Cermin Rakyat.
4: Oh, sebelum namanya Suara Sarawak,
5: Cermin Rakyat. Cermin Rakyat. Cermin Rakyat. Ia bermula di sini lah sebagai penulis sambilan dulu. Sambilan menggunakan nama tema ialah Malam Gundang. Dan karya pertama kami di sini di Cermin Rakyat 1990 berjudul Latah. Dan Latah setahun lepas ya, Cepen Latah mendapat penghidupan penulis paragan penulis Sarawak. Ia pencetus terus lah. Cerita simple je tentang seorang kanak-kanak yang ditinggal dengan neneknya. Kemudian nenek suka latah. One day kanak-kanak tersebut minta duit dengan nenek lah, minta duit neneknya untuk beli es krim. Sekembali dari beli es krim, nya cuba menyakat neneknya. Dan nenek tengah ngupas pinang dengan parang ya, lalu mencederakan cucunya sehingga memang agak tragis sikit lah.
4: Jadi kita dah ikuti antara sedikit karyanya, sebenarnya banyak karyanya dari novel, dari cerpen atau no? Yeah, dari novel, cerpen, dah ada berapa? 11 novel. 11 novel.
5: 40 lebih lah.
4: 40 lebih semua?
5: Masuk drama, puisi.
4: Masih ada semua koleksi?
5: Masih ada. Cuma di pustaka negeri dengan dua bahasa lah kami sedang penyimpan. Kami gagal sebagai penyimpan. Sebab bila orang datang ke rumah pinjam okey lah, boleh lah.
4: Okey, momen paling diingati lah sepanjang perjalanan kita tu sebagai seorang penulis. Dan macam ni lah media sosial kena tolak, kena tolakkan dunia media sosial, dunia AI nya membantulah penulis macam kita, kena tolak
5: banyak membantu. Pertama kali kita perlukan etika-etikal ataupun maksud-maksud tertentu untuk kita menerapkan disiplin ilmu dalam karya kita, banyak membantu. Contoh yang paling utama ialah bila kita tulis tentang novel Logan Bunut. Logan Bunut, mula kita bercakap adalah tempat pelancongan yang ke, kalau tak silap, yang ke-22 dunia diisytiharkan oleh WWF bahawa pelancongan di Logan Bunut. Novel Logan Bunut juga menangi hadiah pertama pada tahun 2000 lah, Logan Bunut novel dia.
4: Yang macam penulis-penulis muda yang nak belajar mula
5: boleh
4: aja lah.
5: PM je, PM tepi je lah.
4: PM tepi ya. Kita orang yang berminat.
5: Boleh aja. Kebetulan program yang akan datang pada 24-25, program Bengkel Drama lah, anjuran Pustaka Negeri, akan diadakan di Miri. Dan untuk apa yang kami dengar, kelayak ialah pelajar ataupun guru-guru pelatih antara universiti lah, antara di IPG Miri dan Bintulu.
4: Okey tuan, terima kasih.
0: Okey,
4: untuk Encik Dairi saya ini.
3: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
6: Okey, itulah Sok FM Sehati Sejiwa 5.19 petang. Waktu untuk masa untuk kita ketahui itu adalah rancangan yang last sidak Kisah Rumah Kayu pergi ke Sebuyur minggu depan. Lainlah cerita dan juga tetamu yang diimbak oleh sidaknya. 5.30 petang kita ada jiran sekampung juga yang disediakan oleh Azaz Azmi untuk siaran hari itu 21 Ogos.
7: Apa cerita sidaknya?
8: Sidak ni.
7: Ai?
8: Sketsa kayu.
7: Tepi
8: jeraya.
7: Kayu. Jangan lupa.
9: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
10: Bukan daerah kecil lalu mungkin lah.
7: Oh.
10: Si seperti kena tu bangunannya dah ada. Pertama kali kita ada bank di situ dah. Jadi kakak kita pun nyaman juga lah nak berurusan.
11: Oh, betul.
10: Ya,
11: betul.
10: Bukan kita di Sebuyur. Itu aja yang berurusan di situ. Orang dari pusat, dari Beladin. Kalau tidak nak pergi Kuching, memang tidak pergi situ dulu.
11: Tidak ke Sebuyur dulu.
10: Kena mudah. Kalau tidak nak pergi Semarahan, nak pengurusan bank, tidaknya nunggu dah berapa lama?
11: Betul.
10: Kata orang berapa lama? Tapi situ senang aja.
11: Kita dah ada jabatan batang lupa, kata orang. Mudah bah, nak lalu pergi ke Sebuyur dulu, baru ke jematannya. Jematannya bukan-bukan kacak jematannya. Ya, dah pergi siang kita ya, dah sampai dah.
10: Kami yang paling awal.
11: Ayah anda di tanjak awal.
10: Kami sama cita pejabat daerah dengan Datuk Zurahi kita.
11: Terima kasih dengan sila kerajaan Sarawak tu nawa yang dao.
10: Ya saya terima kasih juga lah.
11: Jadi terima kasih lah ayanda nak jalan memang tak cari barang lah ayah lu ayanda nya tu ke city tu apa cari tata ikan lah.
7: Cari ikan.
11: Aku tu salah beli tu. Aku tu salah beli.
12: Itu berapa salah beli? Beli lagi kata.
11: Kita tak tahu pada ayanda tu. Tubuk tubuk ulu tu nyaman.
12: Tubuk ulu lah.
7: Bah, cari kita.
10: Waktu tu mungkin ceritanya saya ada jual tubuh ulu lah.
11: Oh, saya dah ya
10: tau. Mungkin ada tubuh ulu, kami ada stok banyak tubuh ulu.
11: Ada diskaun si ayah anda?
10: Kami ada.
12: Kita pergi dengan siapa? Jalan dulu kita dua cari tubuh. Aku minta izin dulu. Getong ada di situ nak bertemu dengan kawan lama.
11: Cik, tu masing-masing jalan air. Siapa bayar tu?
12: Aku jalan dulu.
7: Minum dulu.
12: Ayah nunggu aku.
10: Ayah. Sini macam tu. Ayah yang kita minum itu, saya sebagai tuan rumah, saya bayar.
7: Alhamdulillah.
11: Rezeki kita, ayah anda.
7: Amin. Rezeki kita, ayah anda.
11: Jadi mana jalan lu, ayah anda? Jumpa lagi. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Semoga kita dapat jumpa lain kali.
11: InsyaAllah.
7: Apa cerita sidaknya?
8: Sidak ni.
7: Ai?
8: Sketsa. Kayu, tepi, jeraya.
7: Jangan lupa.
9: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
3: Sarawak FM, Sahati Sejiwa.

terbaik. Okey, 5:30 petang jiran sekampung berakhir. Setakat tu ajaklah tugasan kami Ian menemani kita orang hari tu, hari Jumaat. Okey, pertemuan kita 21 Ogos 2026 bersamaan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan seterusnya kelak Corina akan bersama kita orang dalam berita Sarawak FM, dan seterusnya DJ Rail akan menemani kita orang semua dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. InsyaAllah kita jumpa untuk ritma hari Ahad kelak. Okey, kita ada tetamu yang bersama kita untuk silang budaya, dan banyak juga yang akan terus kita sajikan untuk kita orang dalam pertemuan kita ritma hari Ahad kelak. Mupuklah kami. Assalamualaikum. Bye.

0: bocor kena ikut mulu nang contoh orang si nentu juga lah.
1: Siapa dia amal lagi nak ni landas, nak ni degak, nak ni panas, nak ni hujan.
0: Nak ni hujan, nak ni palu banjir, kilat.
2: Auk nak menang.
0: Ya, ketua orang.
2: Auk, dah lah hujan kadang-kadang bagus je harinya. Adang dok 3 jam kaya nang hujan tutup pada auk. Pejak auk.
0: Kaya munya panas.
2: Munya panas, nak ngigit je rasa kulit kita auk.
0: Ya, hujan. Hari aku dengar pengurus.
1: Masa di Gurun Sahara.
2: Ya bahasa kau bercinta.
0: Dulu ada dia di depan rumah nak yo apa pula tak yo tok padu tak cari plat ketonya nyut entam lia
1: dia. Au. Si tahu tuju nak embak manggai. Ha. Manggai.
0: Manggai yo sia udah nya kerinya dia sia. Apalah pola aja apa dah cari baru nak yo.
2: Tapi yang
1: belanja dua cuma
2: tak tentunya hujan kini itu kadangnya hujan lompat gila-gila. Ya lah aku bingung kadang-kadang nanggawi mun orang ada anak kecil apa cucu kecil ya no. Jangan ya dicoba-coba. Jangan nak main naik apa indah. Ih aku nangga airnya naik apa indah no.
0: Abi
2: nang dah lah dekas makin lapangit belakang ni ah abi.
0: Iyalah
2: jangan.
0: Jangan kami orang dah kami rumah dah kami pagi yang tak diolah ini nak diolah seorang
1: pagi cik lancar
0: lancar
1: kadang-kadang masalah pagi tu bukan masalah pagi pun kita manusia tu
3: sampah
1: yang
3: banyak
1: kita mikir nak kecil-kecil dah luas sikit-sikit bila ni dah nutup lubang gerombong ni dah
0: gelbat tu
1: gelbat tu dah tertutup. Iyalah, haid nahan.
0: Mama iya tu, banyak lah gumpai gelbat tu. Siapa nak, mama?
2: Aku dah buang di si ada. Si boh, kita nak mula pitenah. Di rumah aku, nang aku bayar orang. Aku bayar orang untuk
1: makasih. Gelbat tidak yut ya. Nyembah parit ya. Nya belah ini. Semua nak dulu ni dekat
0: je. Ya, dekat Mama Yun. Bukan Mak Yun buang. Nyanyut Mama Yun.
1: Tapi tapi kita boleh juga, Yun. Prihatin ditampun, Bang. Apa salah nguis-nguis dengan buluh ke apa, dengan taman?
2: Bukan. Masalah kita tu, di kampung tu, kita parit kita bukan rumah tu, parit kau aja. Di rumah nun, Pak, parit kau aja nisi. Nya bersambung-sambung. Parit aku bersih, nang kuatu, kau apa semua. Atang kita nun gelap segala dah. Paper segala sidak kulit segala semua ditikam di sia ujung-ujung nyangkut ke belakang rumah aku dikata orang rumah aku yang sumbat
1: gelebat ya cun-cun belakang rumah kita gelebat ya
2: aku gelebat dengan belakang rumah aku tapi tolonglah tolong sama-sama menjaga dan bertanggungjawab jaga kebersihan parit masing-masing
3: lepuh-lepuh baik masuk ada orang gaya apa
2: uras dan segala paper sapa buang dalam tong sampah.
0: Bagus,
2: jangan
0: buah.
2: Dikibar di dalam hari.
0: Nah, yo lah nyonya senat. Jadi yo yo macam darah blok dua. Yo lah si Alia. Jadi nak mayut nang satu mau dipadah juga lah dulu. Macam ni cara.
2: Betul.
0: Kita nak madah mayut aja nana yo ni sih.
1: Baca cerita tu darah blok kita stok.
0: Hari dia nyata ada
1: yang parit ni. Parit blok ya banjir kita.
0: Yo lah.
1: Kelak lah pemulu mantau yut.
2: Ya kita.
1: Terasa pemulu.
2: Ni si aku nganu kita. Ni si aku madah aja.
1: Kan terasa aja lah.
2: Kenapa dia terasa kita? Kita di kampung pas ke belakang ya.
1: Bukan. Si memantau si meneguhannya kampung.
2: Ini si bukan kita si menegur. Aku tahu paham kita tu banyak kerja.
0: Mun banyak kilat jak na yo 20 mun hari biasa si ada jua na yo.
3: Yalah mun dah
0: lebat. Au jan lebat na yo ngumpul semua mu ras segala dak tong salo dak botoi besi, botoi kaca, botoi plastik. Kain tudung orang nganyut. Semua tu lah.
2: Tak tudung sarang nak masih lah. Mak bangga ditikamnya si aja.
0: Semuanya lekat si aja. Tapi mak mayut abang gelebatnya si aja. Ada sehari nya terkunduk-kunduk ya. Apa pula tak ambil aluk kejut kata nyula. Aku nalunya pada nyula.
2: Aku terkejut. Kalau rumah kita dia agak nak kalah, dia agak nak lipan, dia agak apa?
1: Biawak.
2: Dia agak nak biawak masuk ke rumah. Assalamualaikum katanya belakang kita.
0: Bang Sam semua akan
2: bang kena
0: Nya nyugo nayo datang. Nya suka barang pio.
3: Oh, bila nya ra sumbat. Bila nya ra sumbat teh alu na yo.
1: Nya besarang sia.
3: Alu besarang
0: di sia. Ada perumpamaannya tadi. Apa nama boyak si nulak mangki pio. Pio lah nya.
2: Napa dia kaitan dengan boyak si nulak mangki?
0: Nak banyak mangki so ni.
2: Napa kita bangki boyak apa indah si ada boyak dalam hari.
0: Ay, ada juga boyak mayo.
2: Oh, ni si nya besar hari belakang rumah kita tu. Ya bukan boyak. Ah, ya biawak.
0: Biawak ngan bunuh mayo nya makan telur boyak.
2: Ai.
0: Nah, nyamuk kan nemu bawa bayak jangan.
2: Aja di tanah lah kita tu.
0: Dina aku nak nginang bawa.
2: Diat kita, diat kita. Nyana mentonak, nyana mentonak biawak. Segalnya madah biawak tak dapat makan telur boya.
0: Oh. Dia makan telur la, dia makan telur boya.
3: Benar lah yo. Kita sudah nyundong lah.
1: Gumat. Selesai kan dulu cengkerik eh.
3: Oh, nak inang belak nanti cengkerik. Sebab tak susah inang lah.
0: Bewak tu si Allah beninya. Kata orang kolam, dah ianya boleh inang siu. Ayo cuba tenang gadi.
1: Bewak ayo berkaki, ianya berjalan. Pergi sana sini.
2: Dia pandai nak kik tak habung.
1: Pandai, pandai.
0: Panjang lidah.
2: Bercabang lidahnya.
0: Bercabang.
1: Bewak ke, Masya Allah.
2: Aku bingung kalau lidah bercabang tu. Kadang-kadangnya madah nak ngatur dek rumah. Aku nak ada mada au isok ku ganda aku tok sisok tahun berapa aku sih tahu
0: wow nah yo mak yo
2: anisi nisi
0: aku ni semak macam bewa
2: anisi nisi aku mada aja bukan gemada kita
0: orang lain udah aku meli di pasar ayo dua tin susu aku hilang
2: okey ditelan bewa
0: nya mada betul bila aku ngumpul barang kita ada mabek sedo aku amo kita si mau tak melibat. Eh, nak aku mau apa ke bag? Mak mesin. Ini boleh aku mak betul aja tu tangan. Lalu guguk na ya. Apa hai wang saya makan? Bag lagi mulu. Cuba lah pergi je bag.
1: Ya, untuk kelestarian alam sekitar.
0: Sebut lagi mayut apa pada mulu.
2: Kelestarian. Oh, kelestarian alam sekitar.
0: Apa lestario?
1: Mengelak supaya plastik. Ya Allah, plastik yang kita nanggal juga mencuri. Di tanggal alam TV, ya cikgu mata hal plastik. Ya. Beribu-ribu tabun baru nak lancur.
2: Oh, kira tu nak.
0: Macam ni, kalau plastik. Ya, aku mandi tadi. Macam ni kan, ya. Kita kadang-kadang lupa juga.
1: Plastik si hancur di alam semesta tu.
2: Sikit cerita. Si mau, apa tu, segala plastik tak si hancur sikit. Cerita kini tu, mun tak mau berbayar, tak mau berbeli segala beg, bekal dari rumah mbak beg dari impun.
1: Mbak karung.
2: Mbak ko tambok. Mbak ko guni.
0: Dah piyo, mbak tubang apalah gede nak.
3: Ayo belum
2: batu bang. Lagi 5%
1: mengelakkan plastik. Ada tempat berjual tu. Tau-tau Mas Syari sudah nak kerja besar-besar. Dia mengelakkan plastik.
0: Dia nasib dah makin plastik.
1: Anti plastik.
2: Oh, ni si lah anti plastik juga nak sebutnya.
3: Tahu tak selalu lupa yang bekan kan lebih.
1: Banyak mau. Naya hari tanpa plastik.
2: Oh, hari tanpa plastik. Oh.
0: Ya lah, pekan tadi.
2: No plastic day.
0: Iyalah tidak nyurong nak yo kereta sampai ke jauh-jauh nun. Lelah ke jom biak ngumpul bagu kereta. Kereta nak yo ini toli ya.
1: Oh, masih kerja sudah.
0: Oh iyalah tu.
3: Tapi beli je lah biak si ada jual wak
0: Mak Cik Mat. Mak Husin.
3: Cik dah kaya Mak Husin
1: kadang, pun. Kadang-kadang kita tu si merancang nak beli barang tu turun di rumah. Kita nak merancang tahu kita mbak karung.
2: Ay, engkau karung ya. Ibu tak ada nama yang karung kan, besar-besar alam. Au lipat-lipat selit kan.
1: Oh, standby. Oh.
2: Standby.
1: Bagus aja yo.
2: Au, standby.
0: Ini penyelit tu ayut.
2: Ay, cipu lah kita ngebak karung budi nak besar ya. Au, sampai juga. Au, engkau dalam poket kita.
0: Cipta beg dua lah kali itu.
2: Siapa kita nak mencipta semua barang nak diciptanya seorang. Oh, nak jadi Albert Einstein.
1: Boleh sumpit saja.
0: Hai, ya nak malah.
1: Aku nge.
0: Nak malah. Aku nang kata orang cari cara malah.
1: Tradisional, tradisional.
0: Apa nama ni? Sumpit lah.
1: Aku sumpit lah. Makai bahan-bahan tradisional pucuk daun nak.
0: Oh.
1: Nak ke malah sumpit malah.
2: Apa ni kanya? Pucuk daun apa ini nasi miangkahnya gula sekilo berbebus nak yang cak.
1: Dan jauh-jauh ni.
0: Hari ria aku beli bubur pulut perang apa mu.
2: Bubur pulut hitam.
0: Hitam ah.
2: Pulut hitam.
0: Campur bubur kacang. Alu tumpah menyah dalam ah. Hitam leh keras ni. Luar aku nak mau cik dapat diat. Alu lebur ni yo. Jadi aku mandah menyah nak ada adalah nyempun kebaikan Tapi kemukanya kita tu jarang lah ngembak bek. Ya kan juga penyakitnya babu. Hari-hari ngumpoi bek gimana.
2: Tapi aku suka bek ya aku. Udah kaca-kaca aja kau. Aku kaca-kaca aja. Warna kalas, warna kodok, warna naya.
0: Tapi mungkin enggak cita orang putihnya. Nak ada kertas.
3: Apa
0: nama yang banyak? Jika helm kertas.
3: No ni.
0: Muntah kedi kedi
2: aku. Ada kertas. Oh nak kertas ya. Paper bag.
0: Paper bag.
2: Paper bag. Bag kertas.
0: Kertas.
1: Tapi kadang-kadang. Oh.
3: Kadang-kadang itu puan tu dia langsung mak yo siapa mbak Bersa.
2: Oh.
3: Si mak pun nak pakai orang numpang.
2: Nah, si jangan buat nyebut pasal numpang. Jangan je kita orang sembarang-barang nak mesti dikenal kita orang numpang kan
3: bek. Kan kalau tu pun jangan.
2: Mesti aku mana mesti kan ajak kau jemput numpang barang tu nah. Boleh lebih lagi mungkin kita orang di GE Airport kah? Ai baiknya bisa neka. Ai menang tu. Bek kita lah nah. Ai numpang dulu barang bek.
0: Jangan. Oh, nak banyak kita ya.
3: Skema juga.
2: Jangan kelak si pasal-pasal kita. Kalau tu dah aku.
0: Ini tak ada hape sama ayut dua depot. Mesti hati-hati.
2: Jangan, jangan. Aku tu hape rampak.
0: Tapi depot tak ada nyapi. Maksudnya depot tak ada orang tak suka-suka kita nak. Hati-hati kita. Yang mbak beg kita ke. Pokal di tikam.
1: Jangan ada orang jarak senyum dengan kita depot.
0: Wahai kita si kaca.
3: Mau pun kaca sama ni aku, Mat. Mau pun kaca senyum dengan kita ni.
0: Mau dia ke kanan juga nih, jangan sembarang, takutnya kelak.
1: Kita takut kita jadi mangsa.
0: Kita mangsa kelak kita pun. Ujung-ujung kita jadi apa nama? Badak hitam. Badak hitam tu yang mayut.
1: Kerjai jajah. Kerjai jajah.
2: Kambing hitam.
0: Kambing
2: hitam. Kambing hitam.
0: Kau tak badak hitam.
3: Masalah dah nyoba ada kambing hitam.
1: Jangan boleh projek nyanya badak hitam ni.
2: Ayah, nyoba kambing hitam ya. Aku ada mula. Nah iya, habis masak hitam. Hitam tak kambing dalam yang nyama.
1: Kambing masak hitam.
2: Aku dah mula minat. Kita enggak ada kambing tak ampun aja.
0: Peska
2: tu singgah ke rumah aku mau ingat kita orang
3: dan foto seorang.
0: Boleh.
2: Aku mau ingat orang. Aku mau ingat.
1: Senjata macam lah.
2: Aku mau ingat. Aku suka nak mau ingat orang.

0: untuk kamu yang lahir selepas merdeka. Mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang, tak pernah rasa takut kehilangan tanah air. Tapi ketahuilah, kemerdekaan yang kamu nikmati hari ini dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya. Kenanglah kisah di sebaliknya. Karena merdeka bukan sekadar sejarah. Merdeka adalah amanah.
1: Semarak.

0: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Rail, Menusi Symphony Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya
2: Faizah
3: akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Symphony Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.

Eh, jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM, prihatin.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama pada petang ini. Kerjasama Sarawak Pahang diperkukuh hubungan pelancongan Tioman dan Teluk Melano dicadang untuk diperkasa. Sarawak raih pengiktirafan antarabangsa melalui inisiatif kelestarian terbaik bagi destinasi. Jerebu serian kekal pada tahap sangat tidak sehat, 9 kawasan tidak sehat setakat pukul 4 petang tadi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Syahril Salizan Basri dalam berita dari Sarawak FM. Berita seterusnya, Sultan Pahang Al Sultan Abdullah Riyatuddin Al Mustafa Billah Shah berkenan merasmikan Masjid Al Sultan Abdullah di Teluk Melano Sematan tengah hari tadi. Baginda yang turut menunaikan solat Jumaat di masjid berkenaan menyifatkan hubungan Sarawak dan Pahang semakin erat hasil kembara kenali Borneo. Baginda turut mencadangkan supaya diwujudkan hubungan pelancongan yang menghubungkan Pulau Tioman di Pahang dengan Teluk Melano di Sarawak. Menurut baginda, jarak antara kedua-dua destinasi itu kira-kira 300

Tahniah kerana anda telah menyemai dan menyemarakkan semangat cintakan negara dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Tata cara apabila mengibar Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku, bendera hendaklah tidak dipasang secara terbalik, tidak lusuh, tidak koyak dan tidak kotor. Bendera juga tidak boleh dibiarkan menyentuh tanah ketika dinaikkan atau diturunkan. Jangan menjadikan bendera sebagai pakaian, alas meja, menutup peralatan seperti kotak dan sebagainya. Bendera yang tidak digunakan juga jangan dibiarkan bersepah. Simpan di tempat yang bersih dan selamat. Jom kibarkan Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak Maju Makmur, Segulai Sejalai.

0: Ini tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiap klikkan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat pun kini tu, ATM klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan terima kasih kepada terus hati saya jiwa di Suai Mem dari Ritma Muzik Reto terbaik bersama dengan DJ Yan. 4 jam yang lepas kena itu dari 6 petang sampai 9 malam. InsyaAllah kami rel akan teman kita melalui simfoni Mama Muzik Jiwa edisi hari Jumaat yang penuh barakah 21 Ogos 2026 bersamaan dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, bagi kita yang dah selesai kerja-kerja di pejabat, di tempat kerja ya, pada waktu itu, insyaAllah selamat dalam perjalanan balik ke rumah kita pada petang itu. Dan tahap indeks pencemaran udara kita melalui kemas kini dari portal Jabatan Alam Sekitar setakat 4 petang tadi sebagian besar kawasan kita di Sarawak itu masih lagi berada pada tahap tidak sihat dengan serian mencatat paras sangat tidak sihat lah, iaitu 217. Apapun kita doa yang baik-baik, insyaAllah keadaan juga betul beransur pulih dan anak-anak kita yang terjejas di kawasan yang berisiko lah, dengan paras cerobu tinggi, insyaAllah kembali seperti biasa lah, rutin pembelajaran sidaknya insyaAllah dalam masa terdekat tu. Dan mesti simponi Mama Musi juga tu, kita boleh juga tonton dan dengar Sarawak FM di live Facebook Sarawak FM pada waktu tu. Boleh menyapa sahabat-sahabat kita di sini dengan ucapan dan salam daripada kita. Jadi terus bersama Sati Sejiwa di Sarawak FM, insyaAllah panduan waktu solat fardu maghrib bagi muslimin dan muslimat yang berada di zon 8 zon di Sarawak pada petang tu akan disampaikan sekejap lagi. Jadi terus bersama Musisi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Selepas merdeka, mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang, tak pernah rasa takut kehilangan tanah air. Tapi ketahuilah, kemerdekaan yang kamu nikmati hari ini dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya. Kenanglah kisah di sebaliknya. Karena merdeka bukan sekadar sejarah.

0: pukul 6.29 menetang. Zon 1 Limbang Zon Datul Sana Lawas pada pukul 6.32 menetang. Zon 2 Niah Bakenu Miri Sibuti dan Marudi pada pukul 6.36 menetang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sembauh dan Bintulu pada pukul 6.38 menetang. Zon 4 Igan Oya Balingan Muka Dalat Sibu Kenawit Kapi dan Song pada pukul 6.43 menetang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darus Rike Julau Bintango dan Rajang pada pukul 6.44 menetang. Zon 6 Kabang Lingga Suyaman Angka Lili Lubuan Tubetong Sepauh Pusa Seratok Roban dan Debak pada pukul 6.44 menetang. Zon 7 Samrahan Semenjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 6.46 menetang. Dan zon 8 bagi kawasan Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan maksudnya waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.50 menit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang penuh kasih sayang. Baginda sering dirindui semua makhluk. Kisah yang paling masyhur, peristiwa tangisan sebatang tamar. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa pada satu masa, masjid Nabi hanya beratap pelepah pokok tamar. Jika baginda membaca khutbah, baginda akan berdiri di antara salah satu batang pokok tamar. Oleh kerana jumlah umat Islam bertambah ramai, maka dicadangkan dibuat mimbar baharu agar jemaah yang berada di belakang dapat melihat baginda ketika berkhutbah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula-mula menggunakan mimbar baharu, tiba-tiba kedengaran suara tangisan yang kuat dan pilu dari arah pohon tamar tersebut. Baginda meninggalkan mimbar, lalu turun mendekati dan memeluk batang tamar itu seolah-olah memujuk sehingga ia tenang. Baginda bersabda, "Pohon tamar ini menangis kerana ia tidak dapat mendengar lagi kebaikan yang biasa baginda sampaikan."

doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan, tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.

0: Putri yang satu itu kamu.
1: Ketenangan abadi, kedamaian insani.
2: Simfonikan kerohanian dan kepribadian anda
3: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
4: Al Maulid,
3: sehati sejiwa bersama anda.
5: Baik, 6.36 minit petang dah pada waktu tu. Salam senja menuju maghrib kepada kita. Walaupun di sini tidak berada pada waktu tu. Terus bersama sehati sejiwa di Sarawak FM. InsyaAllah apa juga urusan kita pada masa tu dipermudahkan hendaknya. Dan sebenarnya sambutan bulan kebangsaan dan hari Malaysia, terus semangatkanlah, semangat patriotik kita sama-sama dengan mengibarkan apa jalur gemilang walau di sini kita berada, dan hormati jalur gemilang kita dengan tata cara pemasangan yang betul lah, bendera pada kedudukan yang betul, dan elakkan mengibar bendera yang lusuh, koyak ataupun sesuai lah. Jadi insyaAllah Malaysia kita terus dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, menurut sisi body Mama Musik Jiwa pada petang tu, insyaAllah seterusnya kita sama-sama akan diperdengarkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran sebelum masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 8 pada pukul 6.50 minit petang kelak. Dan insyaAllah 7 malam kita boleh ikuti berita ringkas dan juga ulasan berita dari Kuala Lumpur. Jadi terus bersama Musik Simfoni Mahabah mengusik jiwa dari 6 petang sampai 9 malam.

0: harmoni, mahabbah, mengusik jiwa. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Ibrahim ayat 34 hingga 41 yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Hafiz Syafi'i.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ

الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.

kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka yang susulan kejadian jerebu yang sedang melanda negara. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan itu, Azuri Aziza Saidon berkata, pihaknya turut memantau bacaan indeks pencemaran udara IPU dari semasa ke semasa. Jelas beliau, Pelan Tindakan Pembakaran Terbuka Kebangsaan dan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan turut diaktifkan bagi menyelaras tindakan agensi kerajaan dalam menangani isu pembakaran terbuka dan jerebu. Pasukan skuasy wanita Melaka menamatkan penantian selama 32 tahun untuk merangkul bingkai emas acara berpasukan pada Temasya Sukan Malaysia Selangor 2026 apabila menewaskan pasukan pilihan Negeri Sembilan 21. Kemenangan bersejarah itu dicipta gandingan mantap Yu Tanusa 21 tahun dan Go Jijuan 21 tahun serta S. Janani 15 tahun. Sekian berita yang disuting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Lebih 5 dekad selepas diperkenalkan, Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKUS 1971 kini memasuki fasa paling penting apabila kerajaan memutuskan untuk memansuhkannya. Ia bakal digantikan dengan rang undang-undang baharu yang dijangka dibentangkan di Parlimen tahun ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim telah pun memberi jaminan tiada undang-undang bersifat mengongkong atau menekan gerakan mahasiswa akan diperkenalkan. Sekiranya undang-undang baharu diperlukan, tumpuannya hendaklah kepada aspek pentadbiran serta pengurusan universiti dan kolej universiti. Bagi Perdana Menteri, golongan muda berusia 18 tahun ke atas sewajarnya diberi kepercayaan penuh kerana mereka sudah dianggap dewasa dan matang, termasuk diberi ruang untuk belajar daripada kesilapan. Namun, timbul persoalan jika mahasiswa tidak lagi dikawal melalui undang-undang khusus, sejauh mana mereka bersedia memikul tanggungjawab yang datang dengan kebebasan yang diberikan. Perlu diingat, pemansuhan AUKU tidak seharusnya ditafsirkan sebagai pembebasan mutlak mahasiswa daripada segala bentuk peraturan. Dalam erti kata lain, kebebasan bukan lesen untuk melakukan apa sahaja. Mahasiswa masih tertakluk kepada undang-undang jenayah dan undang-undang lain yang terpakai kepada semua warga negara selain terikat dengan peraturan institusi pendidikan masing-masing. Tetapi jangan salah anggap. Peringatan ini bukan bermakna mahasiswa dikongkong, tetapi masih ada batas yang tidak wajar dilangkau. Elak berlebihan sehingga hanyut. Sentiasa berpaksi kepada 5 prinsip rukun negara. Realitinya, semakin besar kebebasan dinikmati, semakin besar tanggungjawab untuk membuktikan kebebasan itu mampu diurus secara matang. Jangan sesekali guna ruang yang diberikan itu untuk mencipta fitnah atau ugutan, mencetuskan naratif keganasan atau tindakan yang melanggar undang-undang. Gunakanlah ia untuk berfikir, berhujah, mengkritik dan memperbaiki masyarakat serta menyertai proses demokrasi kampus secara beretika. Pendirian kerajaan bahawa mahasiswa tidak perlu lagi tertakluk kepada undang-undang khusus dalam kerangka baharu merupakan satu bentuk kepercayaan bahawa mereka mampu menentukan sendiri apa yang wajar dilakukan. Dalam konteks ini, autonomi mahasiswa harus bergerak seiring dengan prinsip kebebasan dan accountability. Jika dilihat dari satu sudut, pengumuman kerajaan ini selari dengan reformasi pendidikan tinggi negara serta perancangan strategi Kementerian Pendidikan Tinggi, termasuk mewujudkan kerangka baharu yang lebih progresif seperti yang terkandung dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia RPTM 2026-2035. Susulan cadangan pemansuhan AUKU, sebuah jawatankuasa bebas akan ditubuhkan bagi meneliti keseluruhan aspek berkaitan pembentukan One Higher Education Act UHEA atau Akta Satu Pendidikan Tinggi. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, jawatankuasa tersebut akan melihat pelbagai aspek berkaitan akta baharu ini bagi memastikan ia memenuhi keperluan pendidikan tinggi semasa dan masa depan. Proses penggubalan akta berkenaan akan turut melibatkan sesi libat urus bersama semua pihak berkepentingan. Bagi memastikan urusan perundangan institusi pendidikan tinggi tidak terjejas sepanjang proses pemansuhan AUKU dan penggubalan akta baharu, satu mekanisme peralihan akan diwujudkan. Proses ini memerlukan penelitian menyeluruh, memandangkan AUKU merangkumi pelbagai aspek termasuk kepentingan mahasiswa, penubuhan universiti, tabik urus, akademik dan kedudukan pensyarah. Dalam membangunkan UHEA, penting untuk melihat keperluan masa kini dan juga masa hadapan. Ini bagi mengelak akta baharu itu kelak tidak hanya berubah pada nama tetapi masih mempunyai roh yang sama dengan AUKU. Pada akhirnya, nilai sebenar pemansuhan AUKU bukan sekadar penghapusan sebuah akta lapuk. Sebaliknya, pada kemampuan negara membina satu ekosistem pendidikan tinggi yang berasaskan kebebasan dan autonomi tanpa mengabaikan accountability. Jika keseimbangan ini berjaya dicapai, Malaysia bukan sekadar mempunyai undang-undang pendidikan tinggi yang baharu, bahkan memiliki institusi pendidikan tinggi dan mahasiswa yang benar-benar bersedia menghadapi cabaran masa depan. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Masdiza Awang.

0: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Real Menusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
1: Saya
2: nanti
1: akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
3: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
4: Pindah-pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.

0: Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga keluar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Okay, Sarawak FM sehati sejiwa. Alhamdulillah terus bersama kita pada jam kedua Simponi Mahabang Pusat Jiwa pada malam tu. Dan malam tu, saingan bola sepak di negara kita bakal memulakan aksi dengan perlawanan pembuka tirai musim Liga Malaysia 2026-2027 dengan merebut Piala Sebangsih yang juga dikenali dengan Piala Sultan Haji Ahmad Shah. Perlawanan pada malam tu menyaksikan Johor Darul Takzim JDT akan menentang Kuching City FC, KCFC dan tu merupakan penampilan pertama lah untuk Kuching City FC di pentas Piala Sebangsih, manakala JDT pastinya dalam perlawanan tu akan mempertahankan rekod tanpa kalah setidaknya dalam saingan Liga sejak 2021, 5 tahun yang lepas now. Jadi bakal mengatasi rekod dunia tanpa kalah sebanyak 109 perlawanan namun menang pada malam tu. Walaupun rekod pertemuan antara JDT dan KCFC daripada 10 aksi sebelum tu, JDT menang semuanya. Jadi tugas yang beratlah buat skuad kendalian Adil Syahrin, tapi si mustahil untuk mencipta sesuatu lebih-lebih lagi dengan musim baru tu. Jadi semuanya bakal terjawab pada malam tu untuk pertemuan di antara JDT menentang KCFC yang akan berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim bermula pada pukul 9 malam kelak. Jadi boleh saksikan perlawanan tu secara langsung di saluran RTM, boleh juga nanggah persembahan langsung di aplikasi RTM Klik. Jadi terus bersama di SWM pada masa tu Mesti Simponi Mawang Musik Jiwa, insyaAllah seterusnya akan disampaikan panduan waktu solat fardu isyak bagi kita muslimin dan muslimat yang berada di Sozon di Sarawak pada malam tu. Dan 7.30 minit malam pula kita boleh dengar rancangan lantunan wahyu terbitan Azlina Haji Ramdi. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang singgah di live FB pada malam tu menyapa kita di Siana. Jadi antaranya Askan Mahyus, Ramlili Zara Haji Chi dan kami lagi lah. InsyaAllah ada kesempatan lagi kami akan bacakan komen-komen nak dihantar oleh sahabat-sahabat kita tu sepanjang pertemuan kita untuk Simponi Mahabang Musik Jiwa pada malam tu.

Tahniah kerana anda telah menyemai dan menyemarakkan semangat cintakan negara dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Tata cara apabila mengibar Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku, bendera hendaklah tidak dipasang secara terbalik, tidak lusuh, tidak koyak dan tidak kotor. Bendera juga tidak boleh dibiarkan menyentuh tanah ketika dinaikkan atau diturunkan. Jangan menjadikan bendera sebagai pakaian, alas meja, menutup peralatan seperti kotak dan sebagainya. Bendera yang tidak digunakan juga jangan dibiarkan bersepah. Simpan di tempat yang bersih dan selamat. Jom kibarkan Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak Maju Makmur, Segulai Sejarah.

0: Hidup ini penuh dengan cabaran. Namun, hati akan lebih tenang apabila sentiasa dekat dengannya. Segarkan iman, suburkan akhlak, dapatkan kupasan ilmu, panduan kehidupan, inspirasi untuk hati. Jangan lupa ikuti rancangan bersama Jabatan Mufti Negeri Sarawak setiap hari Jumaat 11.30 pagi hanya di Sarawak FM.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam Sarawak FM sehati sejiwa.
2: Disampaikan jadual solat Fardu Isyak untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
3: Baik, dimulakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan dan sebagai besar Samuncu untuk Bukit Manang, Lom Ramai, Lom Pali Tengah, Lom Diasal, Langguban, Masjid Baru Padarikan dan juga Kampung Bangkatan waktu solat Fardu Isyak pada malam ini pada pukul 7.40 menit malam. Zon 1, Limbang, Zon Datuk Sana Lawas pada pukul 7.43 menit malam. Zon 2, Niah Berkenu Miri Sebuti dan Marudi pada pukul 7.46 menit malam. Zon 3, Tatau Suai Belagabat Pandan Sembauh dan Bintulu pada pukul 7.49 menit malam. Zon 4, Iga Noya Balingamuka adalah Sibu Kedawit Kapinan Song pada pukul 7.53 menit malam. Zon 5, Tanjung Manis Melawai Matu Daro Seri Kejulau Bintango dan Wajang pada pukul 7.55 menit malam. Zon 6, Kabung Lingga Suaiman Gelili Lubuan Tebetong Sepauh Pusa Saratok Roban dan Lebak pada pukul 7.55 minit malam. Zon 7, Samarahan Semenjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 7.57 minit malam. Dan bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di Zon 8, bagi kawasan Kucing, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan masuk waktu solat Fardu Isyak pada malam ini pada pukul 8 malam.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Frekuensi Sarawak FM.

0: 5 prinsip rukun negara sekiranya diamalkan, dipraktikkan dan dijadikan pegangan setiap hari mampu menjadikan seseorang itu hebat dan seterusnya mengukuhkan kedaulatan negara.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Lantunan wahyu.
2: Jom kita ikuti bacaan daripada Surah Luqman ayat 12 hingga 17 yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i dan huraian tadabbur oleh Ustaz Haji Jamaluddin Taim.

هما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليّ

0: Sadaqallahul Azim. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah telah memberikan kebijaksanaan kepada beliau sehingga dikenali sebagai Luqmanul Hakim, Luqman yang bijaksana. Hikmah yang dimaksudkan adalah tentang ilmu pengetahuan agama. Allah mengingatkan yang kebijaksanaan yang dia ada itu adalah kurniaan daripada Allah. Kalimah hikmah bermaksud ilmu yang diamalkan, iaitu ilmu wahyu yang beliau telah amalkan. Beliau diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah kerana pemberian kebijaksanaan tersebut. Ingatan diri seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah, dan inilah salah satu daripada hikmahnya. Orang yang ada hikmah boleh melihat hikmah bersyukur. Dengan bersyukur akan lahirlah sifat merendahkan diri, iaitu menyedari bahawa apa yang kita ada bukanlah dari kelebihan diri, tetapi adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga menyebutkan kelebihan bersyukur. Sesiapa yang bersyukur, ia akan memberi kelebihan kepada dirinya sendiri. Kerana barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan lagi kelebihannya. Dan kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, ianya tidak memberi kesan kepada Allah, dan Allah tidak memerlukan syukur kita kerana Allah itu Maha Kaya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Ini memberi isyarat bahawa sebagai seorang bapa mesti memberi pelajaran dan pendidikan kepada anaknya, memperuntukkan masa untuk mendidik anak pada masa yang sesuai, dan boleh memberi nasihat kepadanya. Maka ini adalah satu suasana di mana seorang ayah kena pandai mencari masa untuk mengajar anaknya. Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa, kerana ibu telah mengandungkan kita dengan susah payah selama 9 bulan. Setelah menyambung jawa untuk melahirkan anak, seorang ibu menyusukan anaknya itu selama 2 tahun. Dalam ayat ini disebut banyak tentang ibu, kerana dalam ayat sebelum ini telah disebut tentang bapa. Jadi seorang ibu telah bersusah payah untuk memberi kehidupan kepada anaknya itu, dan tugas bapa pula memberi pelajaran kepada anaknya. Maka, kita lihatlah bagaimana ramai sekali bapa yang tidak menjalankan tugas mereka. Ramai yang mencari rezeki untuk makan minum dan pakaian keluarga, tetapi pelajaran agama tidak diberi. Ada keadaan ibu bapa yang tidak belajar agama, malah juga tidak menggalakkan anaknya belajar, berterusan kehidupan mereka dalam kejahilan. Ayat ini juga mengingatkan kita supaya sentiasa mengenang jasa ibu dan bapa. Syukur kepada Allah kerana apapun semua yang kita ada ini adalah dari Allah. Walaupun banyak jasa ibu bapa kita, tidak dapat menandingi jasa Allah kepada makhluknya. Tetapi kemudian Allah kembali mengingatkan kepada anak itu untuk berlaku baik bukan hanya kepada ibu, tetapi juga kepada bapa sekali di hujung ayah. Sama ada mereka memberi pendidikan agama atau tidak, mereka tetap ayah kita dan mereka tetap telah berjasa. Antara tanda syukur kepada ibu bapa adalah dengan menjaga mereka. Jangan membiarkan mereka hidup dalam susah. Malangnya, ramai yang tidak endahkan ibu bapa mereka tua. Ramai yang sudah ada kehidupan dan keluarga sendiri. Maka susah payah ibu bapa mereka sudah tidak dihiraukan lagi. Kenalah kita selalu berhubung dengan mereka dan menggembirakan mereka. Di akhir usia, perkara yang dapat menggembirakan mereka adalah anak cucu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya, Luqmanul Hakim menasihatkan anaknya untuk sentiasa mendirikan solat, menyeru kebaikan, yakni amar ma'ruf, mencegah kemungkaran, dan bersabar atas apa jua musibah yang menimpa. Dengan melaksanakan perintah ini adalah tanda keimanan dan ketaatan kita kepada Allah. Luqmanul Hakim juga menasihatkan anaknya supaya tidak berjalan dengan sombong, yakni angkuh, dan meninggikan suara, yakni kasar. Hendaklah kita menjadi insan yang berakhlak mulia, bertutur kata baik dan merendahkan diri, tidak sombong kepada orang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

ibadat. Oleh itu, amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

Ya, alhamdulillah. Terima kasih juga kepada kita terus hati sejiwa di Sok FM pada malam tu. InsyaAllah, situasi jagebuh rentas sempadan di sebahagian besar kawasan kita di Sok Tanah. Oh, bukan so pulihlah hendaknya dengan kualiti udara yang baik. Dapatlah kita mula rutin harian kita macam biasa. Dan pada masa tu, elakkan aktiviti di luar menada keperluan. Now, jaga kesihatan kita, terutama kepada kita yang berisiko dengan keadaan jerebut tu, antaranya kanak-kanak, warga emas dan pesakit kronik juga. Kepada kita yang bekerja di luar, now, ambil langkah berjaga-jaga lah, dengan pakai pelitup buka dan minum air kosong yang secukupnya. InsyaAllah dijauhi lah sebarang kemudaratan akibat dari situasi jerebut tu. Dan setakat 4 petang tadi, dari data perusahaan Indeks Pencemaran Udara APIMS, 9 kawasan merekodkan bacaan si sehat, iaitu bacaan dari 101 hingga 200, manakala satu kawasan iaitu Serian mencatatkan bacaan sangat tidak sehat, iaitu bacaan melebihi 200 IPU. Sementara hanya Miri dan Limbang setakat 4 petang tadi yang mencatatkan bacaan sederhana, iaitu bacaan IPU antara 51 hingga 100. Dan jadi ya, terkini untuk situasi jerebu kita di Sarawak. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang menyapa kita di live FB pada malam tu. Antaranya kita ada Amran Saili, Seripah Hanifah Syed Akil, juga Rashidah Edi. Waalaikumsalam kesemuanya, dan nyampe salam Maghrib dan Isyak kepada Muslimin dan Muslimat. Dan Seripah Hanifah Syed Akil madah masih berjerebu kabik rehat aja di rumah. Alhamdulillah berapa hari tu cuaca si sehat madah. Jadi insyaAllah kesihatan terjaga hendaknya kepada semua kita yang bersama di Sok FM pada malam tu. Rashidah Edi berkongsikan juga sekungkap kata bersama dengan kita pada malam tu. Kekurangan harta bukanlah masalah yang sulit, namun kemiskinan jiwa adalah sesuatu yang sulit diperbaiki. Jadi ya, daripada Rashidah Edi, terima kasih berkongsikan kata-kata pada malam tu. Dan antara lain, insyaAllah ada lagi kesempatan kami akan kongsikan lagi antara sapaan daripada sahabat-sahabat kita di live FB pada malam tu. Dan jangan lupa pada jam ketiga kelak kita boleh ikuti rancangan Sirah Pilihan terbitan Nur Faizah Kifli. Dan sebelum masuknya waktu solat fardu Isyak bagi zon 8 pada pukul 8 malam kelak, kita akan sama-sama diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi terus hati sejiwa di Sarawak FM.

0: Hashtag Sehati Sejiwa.
1: Kita sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari petikan surah An-Nur ayat 19 hingga 26 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Ahmad Mukhlis bin Yahya.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

يعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari itu kita cerita sedikit tentang syama'il Rasul, tentang sifat Rasulullah. Ya, benar Rasulullah tentunya sangat mengasihi kepada kanak-kanak, anak yatim, so janda, orang sakit dan sebagainya. Dan Nabi raikan mereka. Sebab ialah Nabi bila mana masuk dalam solat, dia si berniat untuk panjang-panjang. Lagi-lagi orang kena itu jadi imam, lagi-lagi di R&R kita dengar, bila semayang, orang mau surah pendek, dia baca surah Al-Mulk. Sikap panjang. Lalu menyumpah orang belakang dalam semayang. Dengar Nabi SAW, bila dia nak mula semayang, dia si niat nak panjang-panjangkan. Sebab dia tahu, akan dengar surah tangisan bayi, ada orang ada urusan. Maka, dia tahu perasaan ibu-ibu tu. Makanya pun pendekkan. Dan kanak-kanak yang Nabi zahirkan kasih sayang mereka, itu anak yatim. Bila mana anak yatim, Nabi akan selalu usap mereka pun pala dan sebagainya. Sampai satu hadis Nabi kata, orang yang mengasihi anak yatim tu banyak akan dekat dengan Nabi. So dekatnya seperti jari telunjuk dan jari tengah kita tu. Maka ya, menunjukkan kemuliaan Nabi dan yang kasihi kepada orang yang anak yatim tu. Nabi sebut dalam hadis, man la yarham la yurham, orang yang tidak mengasihi bahkannya si akan dikasihi. Jadi Nabi SAW tu memang sangat menyayangi kepada kanak-kanak, anak-anak yatim dan sebagainya, kerana Nabi sendiri juga yatim. Dalam hadis Sahih Bukhari, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, madah tadi ada seorang badui datang kepada Rasulullah. Dia madah, atuqabbiluna sibyan fama nuqabbiluhum. Adakah kamu semua mencium kanak-kanak? Kami tidak pernah mencium mereka. Lalu Rasulullah menjawab, apakah yang dapat aku lakukan jika Allah telah mencabut sifat rahmah daripada hatimu? Maksudnya, sesiapa yang Allah kurniakan sifat kasih sayang dalam hatinya, ia akan terdorong untuk cium kanak-kanak. Cuma kena itu, hati-hatilah takut kena RSV ya. Jadi, jangan cium kanak-kanak. Kalau anak limpun, okey. Anak buah kah? Kalau anak orang, jangan. Jadi, memangnya satu sunnah. Sebaliknya orang yang kata Nabi tu yang cium kanak-kanak tu Allah cabut sifat rahmatnya. Cuma tu adalah sunnah Nabi dah mencium kanak-kanak, tunjukkan sifat rahmat tersebut. Jadi ia menunjukkan rahmatnya Nabi kepada kanak-kanak, kepada orang-orang sakit, kepada ibu-ibu, di mana Nabi SAW juga orang yang sangat empati juga. Bila dia dengar kisah para sahabat yang sedih-sedih, Nabi pun akan turut menangis. Cilah nak madah orang laki nangis tok lalu si jantan, tapi sebenarnya Nabi toknya menjiwai kepada kisah yang macam memahami sifat empathy kata-kita, bukannya simpati je, empathy kepada kisah tersebut. Maka yang menunjukkan Rasulullah SAW seorang yang sangat-sangat mengasihi para sahabat, para perempuan dan sebagainya. Menunjukkan Nabi SAW juga orang yang sangat-sangat memberikan perhatian kepada umatnya. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
4: Sarawak.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling dihormati, dipercayai oleh seluruh anggota masyarakat Quraisy, baik sebelum dirinya diutus menjadi rasul maupun sesudahnya. Sebelum baginda diangkat menjadi rasul lagi, baginda telah diberi gelaran Al-Amin, yang berarti orang yang dipercayai. Baginda mendapat gelaran itu kerana kepribadian yang indah serta memiliki budi perkerti yang mulia dan tinggi. Anehnya, baginda bukan sahaja dianggap orang yang paling benar oleh para sahabat dan para pengikutnya, tetapi juga oleh musuh-musuh baginda, termasuk Abu Jahal, musuh Islam.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang penuh kasih sayang. Baginda sering dirindui semua makhluk. Kisah yang paling masyhur, peristiwa tangisan sebatang tamar. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa pada satu masa, masjid Nabi hanya beratap pelepah pokok tamar. Jika baginda membaca khutbah, baginda akan berdiri di antara salah satu batang pokok tamar. Oleh kerana jumlah umat Islam bertambah ramai, maka dicadangkan dibuat mimbar baharu agar jemaah yang berada di belakang dapat melihat baginda ketika berkhutbah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula-mula menggunakan mimbar baharu, tiba-tiba kedengaran suara tangisan yang kuat dan pilu dari arah pohon tamar tersebut. Baginda meninggalkan mimbar, lalu turun mendekati dan memeluk batang tamar itu seolah-olah memujuk sehingga ia tenang. Baginda bersabda, "Pohon tamar ini menangis kerana ia tidak dapat mendengar lagi kebaikan yang biasa baginda sampaikan."

0: Al-Quran Cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan sesi kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu

آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله. إن شاء الله minggu tak kita akan masuk ke Tarannum Hijaz. Ha, Tarannum Hijaz. Tapi sebelumnya kita akan ulang kaji nama-nama Tarannum. Apa nama-nama Tarannum? Ada 7. Yang pertama Bayati, Soba, Hijaz, Nahawan, Rast, Sikah dan Jiharkah. Minggu lepas Ustaz Adam Adah, hal tabaqat suara. Apa benda tabaqat suara? Tabaqat suara maksudnya tingkatan suara kita. Dari rendah, sederhana, tinggi dan paling tinggi. Dalam bacaan Al-Quran, kita ada 4 tabaqat suara. Yang pertama, qarar. Qarar. Q-A-R-A-R. Tabaqat suara yang paling rendah. Munong kampung mek madah bass. B-A-S-S. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Suara rendah. Okay. Ia adalah qarar. Yang kedua, suara nawa. Suara nawa, suara macam kita dalam percakapan harian kita. Okay. Contoh suara nawa, bila kita ngaji biasa pun biasanya pakai suara nawa. Ya bani Israel, adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya suara nawa. Dan suara yang ketiga, tabaqat suara ketiga adalah jawab. Suara jawab adalah suara yang tinggi. Ia tinggi lagi dari nawa. Biasanya orang gunakan dalam bacaan mujawad ataupun dalam azan. Okay. InsyaAllah ya, kita akan buat contoh bila kita belajar Tarannum Hijaz kelak. Termasuk dengan tabaqat suara yang keempat. Namanya tabaqat suara jawabul jawab. Jawabul jawab atau suara yang paling tinggi. Suara yang lebih tinggi daripada jawab. Okey, jom kita rujuk Al-Quran. Buka apps Al-Quran ataupun mushaf Quran kita. Di muka surat yang ke-7. Masih di muka surat 7. Surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-47 dan 48. InsyaAllah. Kita akan belajar Tarannum Hijaz. Bagi yang nak rakam, ready awal-awal recorder. Okay, ada apps recorder di phone masing-masing. Boleh rakam. InsyaAllah, semoga bermanfaat.

Okey, ya kepalanya. Kita nak kenal dengan Tarannum Hijaz. Awalnya yang asas macam ialah bunyinya. Okey. Kami ulang sekali lagi. Harakat pertama

Nah, ia adalah harakat jawab. Dan harakat yang ketiga kita buat jawabul jawab. Makin tinggi. Wan tangku.

0: Harakat yang keempat, kita akan buat dua potongan sebab ayatnya panjang. Okay? Kita buat qita'ah. Qita'ah tu potongan-potongan ataupun ia belum complete lagi. Kita teruskan dengan harakat yang keempat. وَلَا يُقَبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا يُقَبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ قِطَعَةٌ dan sambungannya wala hum yunsarun wala hum yunsarun. Ha, balik ke tabaqat suara qarar. Okey, andai kata nafas kita sampai, kita boleh je buat harakat keempat dalam satu nafas. Daripada wala yuqbalu sampai wala hum yunsarun. Satu nafas. Contoh.
1: Wala yuqbalu minha syafa'atun wala yu

Sadaqallahu al-azim. Alhamdulillah. Pembaca pertama kita, Adik Mawaddah, dari Kuching juga. Alhamdulillah, bacaan Adik Mawaddah kemas, nampaklah identiti Tarannum Hijaznya. Cuma dari dari segi kekemasan bacaan, perlu ditingkatkan lagi. Caranya, perlu bertalaqi dengan guru. Banyak-banyakkanlah ambil peluang baca dengan guru secara bertarannum. Ambil peluang sambil bertarannum, kita fokus juga dengan makhraj huruf. Biar bunyi orang Arab macam. Biar lahjah Arab kita membaca Al-Quran. Okay, bagus. Alhamdulillah. Okay. Dan pembaca yang kedua pada malam tu adalah Adik Azura. Alhamdulillah. Nampak juga Tarannum Hijaz. Cuma penggunaan suara. Dari segi penggunaan suara, dari tabakat suara ya dah okey. Cuma ketajaman suara nyagi belum ada. InsyaAllah. Ya pun perlu ambil masa. Perlu latih hari-hari ya. InsyaAllah. Semoga Adik Mawaddah dan Adik Azura terus istiqamah dalam mempelajari Al-Quran. Nampak dah bakat dua-dua pembaca kita malam tu. Teruskan usaha, semoga berjaya mengharumkan nama sekolah masing-masing suatu hari kelak insya-Allah.

Okey, alhamdulillah. Kita teruskan lagi dengan contoh bacaan secara murattal, Tarannum Hijaz. Ha, okey. Jom kita rujuk muka surat 7, Surah Al-Baqarah ayat 47.

0: نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. Kita ada dua pendengar bacaan secara murattal malam tu. Pembaca yang pertama tadi adik Ali Luqman. Minggu lepas pun rasanya Ahmed Luqman. Yang tu Ali Luqman. Dengan bacaan Taranum Hijaz. Masya Allah. Okey, cubaan bacaan Taranum Hijaz yang baik. Okey. Adik Ali. Adik Ali, Ustaz doakan dapat peluang bertalaqi dengan guru-guru. Rami lagi guru, insyaAllah. Semoga dapat improve lagi, perbaiki lagi bacaan, especially dari makhraj huruf, dari segi hukum-hukum tajwid. Contoh, sifat mad asli dibaca dengan dua harakat. Okay, ada tadi terlepasnya ada baca satu harakat. Sipah, kita belajar, okey? Contohnya, Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum.

wa anni, dua harakat, ha? Okey. Alhamdulillah. Okey. Dan pembaca yang kedua, Encik Abdullah. Ha, dia baca bukan Tarannum Hijaz tapi Tarannum Bayati. Ha, kemas bacaannya dari segi tajwid, dari segi tarannum, bacaan secara muratal baik, walau bagaimanapun ingin kami fokuskan bahagian syaddah. Ha, biar jelaskan lagi, ha? InsyaAllah. Contohnya dalam surah Al-Fatihah kita, ha, ada berapa banyak syaddah di surah Al-Fatihah? Ha, ada 14 tempat tashdid atau syaddah atau syiddah, ha, yang juga merupakan bacaan rukun solat kita. Kita perlu jaga betul-betul. Ha, okay? Okay. InsyaAllah kami akan ulang baca Al-Fatihah supaya kita dapat dengar balik di sini tempat syaddahnya. Ha, okay? Bismillahirrahmanirrahim.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

Okey, ada 14 tempat syaddah. Okey, alhamdulillah, secara keseluruhan bacaan kesemua pendengar kita pada malam tok pun sangat memuaskan. Teruskan bertalaqi dengan guru-guru Al-Quran kita, khususnya di Sarawak kita ada guru-guru bertauliah, guru-guru Al-Quran Majlis Islam Sarawak. Semoga semua kita dan ahli keluarga kita tergolong dalam ahli Al-Quran. InsyaAllah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.

Jangan lupa bersama kami mengisi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

0: Ini tuh.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Tiap klik kan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat pun kini tuh. Tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tuh.
1: Betul-betul percuma.

0: PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dimulakan mengenai isu pelaburan Felda di Indonesia, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi meminta perhatian membabitkan pelaburan Felda di negara itu, khususnya syarikat PT Eagle High Plantation. Langkah itu diambil berikutan potensi kerugian kewangan RM2.5 bilion ringgit yang terpaksa ditanggung akibat keputusan pengurusan lepas.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto meminta beliau melihat juga permasalahannya. Kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Menurut laporan, wang tersebut masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda, memandangkan pulangan itu masih dicabar oleh pihak syarikat terbabit di Mahkamah Indonesia. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Dato' Sri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi saudara kata, saya minta saudara kerja lebih, saya minta saudara lebih tekun, saya minta saudara lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya, sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu dibayangkan bocor, tandas dengan rosak, rumah sendiri, rumah yang saudara duduk sekarang. Itu saya fikir munasabah, walaupun peruntukan awal itu disebut keseluruhannya itu 450 juta ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa kerana saya dah beritahu perbendaharaan tak payah tunggu fasa, laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Tambah beliau, masalah perumahan berkenaan merupakan sebahagian daripada masalah legasi yang telah lama ditanggung Felda. Justru penyelesaiannya perlu dimulakan secepat mungkin. Perdana Menteri dalam pada itu selamat tiba di Bandar Seri Begawan Brunei petang tadi bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan negara itu. Ketibaan Dato' Sri Anwar bersama isteri di lapangan terbang antarabangsa Brunei disambut oleh Menteri Hal Ehwal Luar Brunei, Pangeran Muda Abdul Matin serta Menteri Luar Negeri Dato' Sri Muhammad Hassan. Rundingan pemimpin tahunan merupakan mekanisme

0: Prisma Duhala tertinggi antara Malaysia dengan Brunei yang menjadi platform penting dalam memperkukuh hubungan dan kerjasama kedua-dua negara. Kadar kematian akibat kemalangan jalan raya disasar berkurang menjelang 2030. Usaha tersebut akan dilaksana menerusi pendekatan menyeluruh melibatkan semua pihak termasuk pengguna jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Malaysia mempunyai kemudahan jalan raya bertaraf dunia, namun tahap disiplin dan sikap pengguna masih perlu diperbaiki.
1: Kita mempunyai first class facilities. Tetapi apabila kita berada di atas jalan, sayangnya kita mempunyai third class mentality. Patutnya first class facilities mesti ada first class mentality. Sikap kita, gelagat kita, cara kita bila berada di jalan raya wajib diubah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata tanggungjawab memastikan keselamatan jalan raya tidak boleh hanya diletakkan kepada pihak polis, sebaliknya memerlukan kerjasama semua pengguna jalan raya. Ini pula mengenai isu jerebu rentas sempadan. Malaysia akan mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN berhubung isu pembakaran terbuka di negara jiran yang menyebabkan cuaca jerebu bertambah teruk khususnya di Sarawak. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Jelas beliau, surat berkenaan akan diutus oleh Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup kepada rakan sejawatannya di negara berkenaan dalam masa terdekat.
2: Jadi kita minta supaya kita ada apa ni panggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN. Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN, dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Datuk Seri Agung ASEAN.
0: Menurut beliau, isu pencemaran udara perlu ditangani sebaik mungkin bagi memastikan masalah berkenaan tidak berulang pada masa hadapan. Pelaksanaan saringan minda sihat dalam kalangan murid dilihat penting untuk memastikan langkah pencegahan dan pengesanan murid yang memerlukan perhatian serta sokongan dapat dilakukan lebih awal. Susulan itu, Kementerian Pendidikan KPM akan memperkukuh agenda sekolah selamat, minda sihat, insan sejahtera selaras dengan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Menurut Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KPM, Muhammad Hanafi Samad, usaha tersebut bagi memastikan sekolah menjadi persekitaran yang selamat, kondusif dan menyokong kesejahteraan murid secara menyeluruh.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azwi. Ya, semestinya menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 malam sampai 12 tengah malam selama 3 jam tu untuk edisi Jumaat 21 Ogos 2026. Apa khabar kita semua teh? Semoga semuanya sihat-sihat aja now dan dipermudahkan segala urusan kita semua, okey. Dan berhati-hatilah kita orang bila berada di luar now dengan cuaca yang si berapa nak bagus tu jerebu. Mun boleh pakailah face mask yang sesuai lah untuk cuaca kita tu yang si berapa pada bagus tu, dan jaga kesihatan kita orang. Jangan banyak kilat berada di luar lah nak oh. Okey, dan banyakkanlah minum air. Kerana cuaca panas juga gini tu. Okey, apapun semoga kita dihindarilah daripada penyakit bawaan jerebu tu ya nak. Alright. Dan terima kasih kepada Real yang dah pun menemani kita orang dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam tu teh, dan disambung oleh Azri dengan pelbagai perkongsian untuk 3 jam seterusnya tu. Dan kita juga boleh kongsikan lah lagu permintaan kita orang, ucapan. Kita boleh komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Alright, lepas tu kami akan kembali. Kita layan dulu lagu daripada Nona, Rollerblade, Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Sarawak FM, Sati Sejiwa. Kembali bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, kepada kita orang yang sedang memandu ya, berhati-hati ketika memandu. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Mau nak belok kan, jangan lupa signal kita. Jangan sibuk signal, okey, yang penting. Dan untuk pengetahuan kita orang now, setiap pengguna jalan raya itu sering diingatkan agar sentiasa mematuhi undang-undang. Namun, ada juga lah segelintir yang dilihat macam sedia bertanggungjawab, malah mementingkan diri pun lah sehingga boleh membahayakan keselamatan orang lain. Jadi ada sikit video tu tular di media sosial mengenai sikap seorang pemandu sebuah kereta tu terhadap pemandu sebuah bas. Perkara tu dikongsikan oleh individu yang dipercayai penumpang bas terbabit dalam satu hantaran di Threads. Dan berdasarkan hantarannya tu, pengguna Threads terbabit meminta bantuan warganet, khususnya pengguna Threads lah, untuk menular serta melaporkan perbuatan pemandu sebuah kereta ya tu yang didakwa membuli di jalan raya. Jadi menerusi video yang dikongsikan, dapat ditanggalah yang pemandu kereta ya tik memandu kenderaannya secara perlahan selepas memotong bas terbabit, dan lebih mengejutkannya turut menunjuk jari tengah, dipercayai sebagai isyaratnya si puas hati lah kepada pemandu bas ya tik ketika kenderaannya dipotong semula oleh bas tersebut. Jadi berdasarkan video yang dikongsikan juga, kedengaran penumpang bas turut memberi perhatian kepada insiden tu, malah ada di antara setidaknya menasihati serta memberi kata-kata semangat kepada pemandu bas berkenaan agar tidak melayan sikap pemandu kereta berkenaan. Bukan ni aja, ada yang turut membantu merakam perbuatan pemandu kereta ya, yang menghimpit serta menunjukkan jari tengah dan terus memaklumkan kepada pemandu bas ketika kenderaannya memotong kereta terbabit. Okey, dan bila ditangga dekat ruangan komen nak masing-masing memberi pendapat dan reaksi tersendiri mengenai kejadian tersebut, dan ramai yang mengecam tindakan pemandu kereta ya, yang didakwa membuli dan menjadi samseng jalan raya sehingga perbuatannya disifatkan boleh membahayakan pengguna lain. Okey, pemandu kereta ya tiknya sebenarnya si puas hati sebab nya dihon oleh pemandu bas ya. Jadi ialah tik, bila kita berada di jalan raya tu nak yang penting adalah berhati-hati pertama. Pasal kita kena ada sabar. Jangan kelak bila kita ikutkan hati emosi gila nak binasa jadinya. Janganlah macam ya, okey, bertimbang rasalah kita bila berada di jalan raya, sebab bukan kita seorang yang maki kenderaan di atas jalan raya ya. Alright, jom kita nak tunaikan permintaan lagu daripada Sufian Sulaiman. Katanya nak dengarkan lagu Ukiran Jiwa dari Awi untuk hiburan bersama. Okey, dan kita ada juga daripada Hajrah B tu nak dengarkan lagu dari Amir Masdi, Nur Cinta, buat hiburan malam tu. Jom kita layan dalam Gatra Music Tanpa Batas. Dan selepasnya, kita akan dapat ikuti rancangan Juh Raun terbitan Nadia Hassani.

Kembali bersama kami Azri dalam Megatron Music Tanpa Batasan di Sarawak FM. Jadi Ju, komen lagu permintaan kita orang dan ucapan dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Okey, untuk lagu permintaan dan ucapan tu untuk segmen laguku untukmu tu sampai ke pukul 11 malam aja, kerana di jam yang terakhir kelak now kita ada segmen yang lain lah, segmen terakhir iaitu Kuasa Dua. Alright, jadi kami nak bacakan komen daripada Rashidah Edi tu. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih. Relax kejap malam tu katanya. Layan Gatra laguku untukmu. Salam Jelova untuk semua pendengar. Bersama titipan ucapan, sesungguhnya perpisahan ini bukan bererti kita berjauhan. Nak dengar lagu Kau Yang Satu dari Wow. Terima kasih Azri. Sama-sama. Okey, daripada Latifah Tia, selamat malam dan selamat bertugas. Semoga sihat selalu. Terima kasih. Nak minta lagu Melangkah Terpaksa dari Aziz katanya untuk semua sahabat di Sarawak FM. Selamat malam, semoga sihat dan jaga kesihatan kita semua katanya. Terima kasih Azri, kita nak sporting nang terbaik. Itu dia. Okey, daripada Mamunah Banjul, nak dengar lagu dari Mega katanya, Takdir dan Waktu. Okey, kita ada juga daripada Hamidah Mordiah tu. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Serta salam Gatra Music Tanpa Batasan buat semua pendengar Sarawak FM dan teman FB. Alhamdulillah katanya. Okey. Malam tu kami nak nyampe ucapan kepada semua pendengar Sarawak FM katanya, dan walaupun semoga kita semua sihat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak, amin. Okey, kita ada juga daripada Ahmad Syafi'i, katanya nak dengar lagu apa-apa je malam tu katanya, buat hiburan semua teman FB di Sarawak FM. Selamat malam dan terima kasih DJ. Yeah, terima kasih juga untuk kita yang dah kongsikan ucapan dan lagu permintaan kita orang dalam Gatra laguku untukmu.

Okey, pada pukul 10 malam ikuti berita ringkas Sarawak FM dan kami Azri akan kembali lagi bersama dengan kita orang untuk jam yang seterusnya kelak, jam yang kedua. Pastinya akan ada banyak lagi lah perkongsian untuk kita orang dan kami akan bacakan juga ucapan kita orang dan tunaikan lagu permintaan kita orang sampai ke pukul 11 malam aja. Alright, dan kepada kita yang belum lagi follow media sosial kami orang, yang boleh follow kena tu di Instagram, Facebook, di TikTok, tolong boleh subscribe juga lah YouTube Sarawak FM Official. Alright, dan apapun kepada kita sedang memandu ya, berhati-hati ketika memandu. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Alright, terus kekal bersama Sarawak FM, sehati sejiwa.

agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Hola guys, kembali lagi bersama kami Azri. Memasuki jam yang kedua, Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Yes, masih lagi ada kesempatan untuk kita orang yang nak kongsikan ucapan kita orang dan lagu permintaan. Komen je dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah kami post ya. Ibu malu-malu pun segan-segan. Komen je dis ya. Kelak kami akan bacakan satu persatu komen daripada kita orang. Okey, mau ada kesempatan sampai ke pukul 11 malam lah. Kami akan tunaikan lagu permintaan kita orang. Alright. Okey, untuk kita orang yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click. Okey, muat turunlah sekarang. Sekarang percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store. Engkau siap-siap dalam telefon kita orang. Senang untuk kita orang nak dengarkan radio Sarawak FM dan kita orang boleh tonton juga siaran TV melalui aplikasi RTM Click. Okey, lepas tu kami akan kembali terus kekal bersama Azri dalam Gatra di Sarawak FM.

0: hari itu udara kita mungkin sikit sesegar yang diharapkan.
1: Kena, sabar loh, kami belum pergi habis kelakar.
0: Jerebu jangan disekat embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.

Ku mohon lagu dari Sheila Majid yang baru je kita dengarkan bersama kami Azwi dalam Gatra Laguku Untukmu di Sarawak FM. Okey, kami nak bacakan lagi antara komen daripada rakan Facebook Sarawak FM pada malam tu. Sharifah Pelangi pagi. Assalamualaikum Azwi. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Okey, nak request lagu dari Spring katanya Sampai Hati. Dan salam terima kasih buat sahabat yang titip salam dengan kami, Rohani AJ, Aida Manja, Haji Putih, si lupa juga buat Sharifah Sania, Sharifah Jana, Rosmawati Rosma dan semualah sahabat Sarawak FM Sati Sejiwa. Okey, kita ada juga daripada Matih tu. Salam DJ Azri, selamat malam dan selamat bertugas. Relay-relay kejap malam tu katanya. Okey, dari Nori Jerai nak dengar lagu dari Adira, Sayang Orang Sama, buat sahabat yang melayan Gatra malam tu katanya. Okey, Sadia Jidia. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga kita sehat ceria selalu. Salam Gatra Music Tanpa Batasan buat semua sahabat pendengar setia Sarawak FM dan rakan FB semua di mana saja berada katanya. Okey, dan kita ada juga daripada Zalika Zaleha Liun. Selamat bersiaran buat DJ Azri. Selamat malam. Terima kasih. Salam Gatra Laguku Untukmu buat semua katanya. Selamat malam, semoga terhibur. Layan je apa-apa lagu katanya. Okey, kita ada juga daripada Maishara Meridian. Salam Ukuah, salam Gatra, selamat bertugas DJ. Semoga urusan dipermudahkan. Terima kasih. Okey, kita ada juga daripada Namaku Wan Mail tu. Nak dengar lagu dari Francisca Peter, Oh Lala Tropika. Okey, terima kasih dan selamat bertugas DJ Azri. Ya, terima kasih juga kepada kita orang yang dah kongsikan ucapan dan lagu permintaan dalam Gatra Laguku Untukmu Sarawak FM.

Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

0: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mun rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.
1: Dengarkan kami di Sarawak FM 94.8 di Serian.

Okey geng, pada pukul 11 malam kita ikuti berita utama dan kami Azri akan kembali lagi menemani kita orang untuk jam yang terakhir kelah. Jadi untuk segmen laguku untukmu pada malam tu dah settle dah. Okey, kami dah tunaikan lagu pemindahan kita orang dan bacakan ucapan. Jadi di jam yang terakhir kelah dah settle lagi dah. Kerana kami nak ke segmen kuasa 2 yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 lagi lagu dari artis yang sama. Apapun mana-mana komen yang kami sempat nak baca untuk malam tu, siapa di lain pertemuan kelak kami akan bacakan komen-komen kita yang lainnya. Okey, dan terus kekal bersama Azri sehingga ke pukul 12:30 malam kelak dalam Gatra Music Tanpa Batasan.

0: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
1: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ritma memainkan muzik retro terbaik.

0: 12 tengah malam.
1: Dan diteruskan dengan Layan, lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM.

0: Ibu Pejabat Daerah IPD Serian di Sarawak terus merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 198 setakat pukul 10 malam tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 8 lagi kawasan di Sarawak turut mencatatkan tahap tidak sihat yang melibatkan Seri Aman, Kuching, Samarahan, Sarikei, Bintulu, Samalaju, Sibu dan Mukah. Manakala, 59 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Sementara itu, Malaysia akan menggunakan saluran diplomatik peringkat ASEAN bagi mencari penyelesaian isu jerebu rentas sempadan yang melanda beberapa kawasan di rantau ini. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, ASEAN menjadi platform terbaik bagi membincangkan isu yang melibatkan negara-negara dalam rantau ini.
1: Jadi kita minta supaya kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN. Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN, dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Datuk Agung ASEAN.
0: Dato' Seri Muhammad kini berada di Brunei bagi menghadiri mesyuarat ke-27 pelaksanaan pertukaran surat Malaysia-Brunei bersempena rundingan pemimpin tahunan ke-27 Malaysia-Brunei. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Seri Nancy Shukri berkata, kerajaan tidak teragak-agak untuk menutup sementara institusi pendidikan awal sekiranya bacaan IPU mencapai tahap berbahaya. Katanya, kesihatan dan keselamatan kanak-kanak terus menjadi keutamaan kerajaan.
2: Maka kalau pelajar terlalu lama tidak bersekolah, maka perlu ada perancangan tertentu, dan kita percaya seperti mana waktu COVID sebenarnya kita telah patuhi peraturan yang telah diaturkan. Jadi insyaAllah saya rasa kita di Malaysia ini tidak mempunyai masalah untuk memenuhi keperluan tersebut.
0: Dato' Seri Nancy Shukri.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Azri, menemani kita orang untuk jam yang terakhir itu dalam Gatra Music Tanpa Batasan edisi Jumaat 21 Ogos 2026. Okey, si berasa tau, dah masuk jam yang terakhir dah kita tu. Okey, dan kita nak ke segmen Kuasa 2, yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan bagi lagu dari artis yang sama. Okey, terima kasih kepada kita orang yang dah bersama dengan Azri dari pukul 9 malam tik sampailah ke jam tu. Teman kami sampai ke pukul 12.30 malam kelak. Okey, dan lepas tu kami akan kembali. Jangan ke sini-sini, kita layan dulu lagu dari Delantis, Bunga Maaf, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Okey, Kuasa 2 Sarawak FM, kali itu kami nak bercerita pasal kumpulan rap KOI. Conflict of interest. Tetap dengan pendirian sidaknya untuk merahsiakan identiti sebenar sidaknya, biarpun kini itu sidaknya dah bergelar juara anugerah juara lagu baru tu Tena. Dan vokalisnya Mia Nana ada berkata, kemenangan di pentas berprestij ya, bukan alasan untuk sidaknya nak mendedahkan siapa individu di sebalik topeng yang menjadi identiti kumpulan tu. Okey. Dan walaupun kami yang dah tahu katanya, tapi dilihat di media sosial, mungkin bukan daripada sidaknya tapi orang lain yang akan dedahkan katanya. Okey. Dan malah keluarga Rimpun pun maklum perkara tu, demi mahu menjaga privasi, karakter dan keunikan KOI. Dan apapun, selain dari Mia Nana tu, KOI turut dianggotai Achoy Flow 88, Kaza Raflex, Tuan Nikki dan Hemo Globin. Okey, jom kita dengarkan lagu daripada KOI, Air Seni dan juga TV Karma. Sarawak FM, sehati sejiwa, Kuasa 2.

Ya guys, untuk kuasa 2 Sarawak FM yang seterusnya, Tok Ramin nak berkongsi pasal penyanyi rap yang juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lembah Jaya, iaitu Ultimate. Masih belum terfikir lagi untuk kembali aktif menyanyi, katanya. Ultimate ada berkata yang meskipun mengikuti perkembangan industri hiburan, namun perkara ya si akan menimbulkan keinginannya untuk kembali aktif menyanyi. Walaupun selalu nangga kawan-kawan mula bersemahan, katanya, tapi rasa rindu ya dah sedda, katanya. Cuma rindu untuk merakamkan lagu aja, katanya. Dalam perkembangan lain, Ultimate tampil dengan lagu baru berjudul Pegang Tangan, duet bersama Adam Nukris, yang kini tu boleh didengari di semua platform penstreaman digital. Alright, jom kita dengarkan lagu daripada Ultimate dan Adam Nukris, Pegang Tangan, dan juga Amboy semestinya dalam Kuasa 2 Sarawak FM.

Pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kadang nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Okey, sampai di situ saja kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 malam hingga 12 tengah malam tu. Dan walaupun terima kasih untuk kita yang dah kongsikan ucapan dan lagu permintaan kita orang. Okey, dan walaupun mungkin ada komen yang kami si sempat nak baca ya, siapa kelak di lain pertemuan kelak kami akan bacakan komen kita yang lainnya. Okey, terus follow media sosial kami orang di Instagram, Facebook dan juga TikTok. Okey, dan walaupun kami Azri nak mengundurkan degit dulu, selamat berhujung minggu kepada kita orang untuk esok hari, dan terus kekal bersama Sarawak FM Sikesah, di sini pun kita berada. Assalamualaikum, bye-bye.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabb.

Malaysia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam mesra, salam ceria dan selamat bersiaran bersama kami. Semestinya anda sedang mengikuti siaran Layan Bin Tulu FM untuk edisi hari ini bersama kami Suzana Musa di Jezana bersiaran menemani pagi anda seperti biasa 12:30 malam hingga ke 3 pagi selama 3 jam ini. Jadi syukur alhamdulillah kerana masih lagi diberikan peluang menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan-hiburan yang terbaik yang telah disusun dan juga pengisian program menarik, perkongsian informasi yang kita bawakan bersama. Kita mendoakan pagi itu, walau di sini juga kita orang berada, semoga semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik-baik saja dan juga dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang berkat, dipermudahkan segala urusan, terutamanya yang masih lagi berjuang pagi itu dalam urusan pencarian rezeki. Semoga dipermudahkan segala pejuang tugasan kita orang, pekerjaan kita orang, walau di sini juga kita orang berada di tempat kerja masing-masing pagi itu, mana yang masih lagi bekerja, semoga semuanya diberikan kelancaran dan dipermudahkan segalanya. Mana yang masih lagi bangun, belum gig nak tidur, selamat beristirahat kami ucapkan sambil layan mendengarkan hiburan-hiburan yang kami mainkan semestinya menemani pagi kita orang pagi tu dengan pelbagai hiburan terbaik pagi tu. Dan mungkin ada yang sedang memandu dalam perjalanan menuju ke destinasi yang ingin dituju, selamat memandu dengan berhemah, berwaspada selalu, walau di sini juga perjalanan kita orang sama ada dekat ataupun jauh, semoga dipermudahkan perjalanan kita orang semua dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi ni sambil berhibur mendengarkan Layan Bin Tulu FM. Dan apapun terima kasih Zana ucapkan atas kesetiaan kita orang semua mengikuti siaran kami, sama ada mendengarkan kami menerusi Corong Radio ataupun yang mengikuti kami di aplikasi RTM Klik. Semoga semuanya kekal sehat, kekal ceria, terus terhibur mendengarkan siaran Layan Bin Tulu FM.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Bintulu, frekuensi 97.5 MHz.

0: setiap hari. Kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Informasi dan hiburan hanya di Info Ekspresi Bintul FM.
2: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Bersua kita kembali pada pagi ini semestinya menerusi siaran Bintulu FM yang pastinya dengan perkongsian topik-topik menarik yang nak dikongsikan bersama. Dan untuk edisi pada hari ini, apa yang menariknya, kita bawakan tetamu khas kita dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu bersama dengan Puan Friza binti Joni yang merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu pagi ini, yang akan membawakan satu perkongsian topik menarik kepada kita semua. Jadi pagi ni mau tahu apa yang nak dikongsikan oleh Puan Priza kita. Sama-sama kita ikuti dan dengarkan sendiri perkongsian daripada Puan Priza dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu. Jadi kita nak teruskan bersama dengan tetamu kita pada pagi ini. Assalamualaikum dan selamat pagi Puan Priza.
3: Waalaikumsalam dan selamat pagi DJ. Terima kasih untuk jemputan.
2: Ya, sama-sama juga, dan terima kasih juga lah Zana nak ucapkan sebab Puan Friza sudi meluangkan masa sekali lagi ke Konti Bintulu FM untuk membawakan satu perkongsian topik menarik kepada pendengar-pendengar yang sedang mengikuti siaran radio Bintulu FM pada pagi ini. Jadi Puan Friza, kita nak tahu sebenarnya pagi tu tujuan temu bual kita pagi ni, Puan Friza.
3: Baik, selamat pagi kepada semua pendengar. Tujuan temu bual kita pada pagi ini ialah ingin berkongsi maklumat dengan para pendengar berkaitan dengan langkah-langkah pencegahan penyakit tangan, kaki dan mulut atau lebih dikenali sebagai HFMD. Diharapkan dengan maklumat ini, para pendengar dan masyarakat amnya dapat mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah penyakit tersebut.
2: Jadi sebelum kita nak mengetahui langkah-langkah pencegahan penyakit tangan, kaki dan mulut seperti apa yang Puan Friza sebutkan sebentar tadi, mungkin terlebih dahulu Puan Priza boleh sik kongsikan apakah penyakit tangan, kaki dan mulut ni, Puan Priza.
3: Baik DJ, HFMD ini sebenarnya adalah jangkitan virus yang sering menyerang kanak-kanak. Walaupun secara klinikal nampak macam tak serius, dalam kes yang teruk, HFMD boleh membawa maut sekiranya virus tersebut mula menyerang organ seperti jantung dan otak. Orang dewasa pun boleh berisiko dijangkiti, cuma gejalanya biasanya tidaklah seteruk kanak-kanak.
2: Jadi bahaya jugalah penyakit HFMD ni, Puan Priza, kalau dah boleh membawa maut sekiranya melibatkan jantung dan otak dalam keadaan yang teruk. Jadi bagaimana kalau kita nak mengenal pasti seseorang individu tu dijangkiti HFMD ni, Puan Priza? Apakah tanda-tanda bagi penyakit tangan, kaki dan mulut ni, Puan Priza?
3: Okey. Ibu bapa kena sentiasa alert dengan tiga tanda utama ini, iaitu demam di mana suhu badan anak mula meningkat melebihi 37.2 darjah Celsius. Ulcer di mulut di mana anak akan mula mengadu sakit mulut, susah nak menelan dan ada lepuh di dalam mulut. Dan yang ketiga, ruam atau lepuh. Terutamanya perhatikan tapak tangan, tapak kaki dan kadang-kadang boleh muncul juga di kawasan punggung, lutut dan serta siku anak-anak.
2: Jadi itu antara tanda-tanda bagi penyakit tangan, kaki dan mulut ni seperti apa yang dah diterangkan oleh Puan Friza kita sebentar tadi. Ambil maklum semuanya. Dan seterusnya ni, Puan Friza, bila kita bercakap tentang penyakit tangan, kaki dan mulut ni kan, kita nak tahu juga bagaimana pula cara mencegah penyakit tangan, kaki dan mulut ni, Puan Friza?
3: Okay, baik. Kunci utama pencegahan HFMD ini sebenarnya terletak pada kebersihan diri dan persekitaran. Ada beberapa langkah penting yang wajib kita amalkan. Yang pertama, jaga kebersihan tangan. Kerap basuh tangan dengan sabun dan air bersih, terutamanya lepas menggunakan tandas, lepas mencuci najis atau tukam lampin anak dan sebelum menyediakan atau menyuap makanan anak. Sebelum nak peluk cium anak balik kerja tu pun kena basuh tangan dulu. Okay, didik anak-anak, terutamanya latih anak-anak kita untuk jadikan amalan basuh tangan ini satu tabiat lepas bermain, lepas keluar tandas dan sebelum makan. Ajar mereka juga untuk menutup mulut bila batuk dan bersin. Yang ketiga, disinfeksi rumah dan mainan, di mana cuci tandas dan bilik air menggunakan campuran bahan pembunuh kuman seperti peluntur sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Jangan lupa lap permukaan meja, kerusi, lantai dan yang paling penting, basuh alat permainan anak-anak dengan kerap. Dan yang keempat, kuarantinkan diri. Jika anak kurang sihat, jangan bawa anak ke tempat awam yang sesak seperti taman permainan, kolam renang, perpustakaan atau kenduri kahwin.
2: Jadi ambil maklum semuanya dengan cara-cara pencegahan diri daripada penyakit tangan, kaki dan mulut ni. Seperti apa yang dah diterangkan oleh Puan Friza kita sebentar tadi, semuanya dah dikongsikan. Kunci utamanya adalah sentiasa jaga kebersihan diri dan juga persekitaran. Dan seterusnya ni Puan Friza, saya terfikir juga pagi ni tentang penyakit tangan, kaki dan mulut ni kan. Bilakah seseorang itu perlu mendapatkan rawatan perubatan, Puan Friza?
3: Segera berjumpa dengan doktor di klinik atau hospital yang berdekatan dengan anda sekiranya anda atau anak anda menunjukkan tanda-tanda penyakit tangan, kaki dan mulut.
2: Jadi maksudnya kalau ada tanda-tanda penyakit tangan, kaki dan mulut ni seperti demam, ulcer mulut, ruam ataupun lepuh di kawasan tapak tangan, tapak kaki termasuk di punggung, lutut ataupun di siku kanak-kanak, jangan sesekali dibiarkan dan terus dapatkan rawatan segera di pusat rawatan yang berhampiran dengan tempat anda berada. Kita tak nak risiko yang lebih teruk lagi terjadi sekiranya dibiarkan. Baik Puan Friza, kita nak tahu juga pagi ni bagaimana pula seseorang ibu bapa ataupun penjaga menjaga anak yang sedang sakit di rumah ni, terutamanya yang didapati dijangkiti penyakit tangan, kaki dan mulut ni, Puan Friza.
3: Jika anak disahkan HFMD, perkara pertama yang perlu dilakukan ialah kuarantin di rumah dan pastikan mereka rehat secukupnya. Tempatkan anak di dalam bilik berasingan dan asingkan mereka daripada adik-beradik yang sihat. Jangan berkongsi barangan peribadi seperti pinggan, mangkuk, cawan, sudu, tuala mahupun mainan. Dan paling kritikal, ibu bapa tolong pantau rapat-rapat gejala anak. Segera bawa anak ke klinik atau hospital terdekat jika ada tanda-tanda bahaya seperti demam melebihi 38 darjah Celsius, demam melebihi 2 hari, muntah-muntah 2 kali atau lebih dalam tempoh 12 jam, pergerakan tersentak-sentak semasa tidur dan ketika bangun, tidak aktif atau kurang cegas berbanding keadaan normal.
2: Baik, menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Friza kita pagi ni tentang penyakit tangan, kaki dan mulut ni. Banyak informasi yang kita dapat pada pagi ni dan tanpa kita sedari, nampaknya kita dah pun berada di penghujung perkongsian kita pagi ni bersama dengan Puan Friza kita. Jadi Puan Friza, sebelum kita nak mengakhiri perkongsian kita pagi ni, Puan Friza, mungkin daripada Puan Friza sendiri ada tak pesanan yang nak disampaikan kepada pendengar-pendengar di luar? Mungkin ada Puan Friza?
3: Pesanan saya mudah saja DJ. Buat semua ibu bapa, penjaga dan masyarakat amnya di Bintulu ini, anak-anak kita tidak tahu cara melindungi diri mereka secara sendirian. Jadi kitalah benteng utama mereka. Amalkan langkah-langkah pencegahan yang saya sebutkan tadi. Jangan tunggu sehingga jangkitan menjadi parah baru hendak bertindak. Bersama-sama kita putuskan rangkaian jangkitan HFMD demi keselamatan dan kesihatan anak kita. Ingat, kebersihan bermula dari rumah.
2: Ya, baik apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Friza kita atas perkongsiannya pagi ini mengenai penyakit tangan, kaki dan mulut. Satu perkongsian yang cukup menarik dan bermanfaat kepada kita semua dengan apa yang dah dikongsikan. Diharapkan agar semuanya jelas dan juga faham dan bersama-samalah kita mengamalkan langkah-langkah pencegahan penyakit tangan, kaki dan mulut ni untuk sama-sama kita mengurangkan kadar jangkitan HFMD, terutamanya yang mudah dijangkiti oleh golongan kanak-kanak. Jadi semoga setiap ibu bapa, penjaga dan juga pengasuh kanak-kanak ambil cakna dengan penyakit sebegini dan sentiasa ambil langkah berjaga-jaga awasi anak-anak anda. Jadi waspada dengan penyakit tangan, kaki dan mulut dan sentiasa jaga kebersihan diri dan juga kebersihan tempat persekitaran, tempat tinggal dan tempat kita sentiasa berada demi kita sama-sama mencegah HFMD ini daripada menjangkiti anak-anak anda. Dan apapun, kita mendoakan agar semuanya sentiasa dijauhi daripada sebarang penyakit. Dan mana yang dijangkiti, penyakit tangan, kaki dan mulut ni, sama-sama kita doakan agar diberikan kesembuhan kepada anak-anak yang dijangkiti HFMD ini. Jadi dengan apa yang dah dikongsikan, rasanya setakat ini saja dulu perkongsian kita pagi ini bersama dengan Puan Friza kita yang merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu. Dan pastinya kita akan bersua kembali dengan perkongsian yang seterusnya di pertemuan yang akan datang. Sekali lagi terima kasih kita nak ucapkan kepada Puan Friza kita atas perkongsiannya pada pagi ini. Terima kasih Puan Friza.
1: Informasi dan hiburan hanya di Info Ekspresi Bintulu FM.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Cantik tak?
2: Setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
3: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
4: Layan Bintulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ANSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ANSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Kau ni apa hal?
2: Ha? Okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melayankan semua tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
9: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
10: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
11: Layan Bintulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Ya, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia mengikuti siaran Layan Bintu FM untuk edisi hari ini. Dan nampaknya tanpa kita sedari, kita dah berada di penghujung siaran pada pagi itu. Apapun, pastinya kami DJ Zana akan kembali bersiaran lagi menemani pagi kita orang di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Zana ucapkan kerana sentiasa setia mengikuti siaran Layan Bintu FM. Dan kita mengharapkan agar semuanya terhibur dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan pada pagi ini, semestinya buat menemani pagi kita orang. Sekiralah yang mendengarkan siaran kami dari rumah, yang berada di tempat kerja, dalam kenderaan ataupun di mana-mana cua anda berada. Jadi rasanya setakat tu je dulu pertemuan kita untuk edisi hari tak menerusi Layan Bintul FM. InsyaAllah kami DJ Zana akan kembali bersiaran di pertemuan yang akan datang menemani pagi kita menerusi Layan Bintulu FM. Dengan ini Zana mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi semuanya. Bye-bye.

0: kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Terima kasih sayang ku ucap padamu.
2: Terima kasih
3: kerana mendengar
2: Radio Malaysia,
3: Radio Malaysia,
2: Bintulu FM.

0: jiwa. Mari kita ikuti refleksi diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera Tuan Thomas Mia. Nah, macam ni kah cara fikir orang yang membangun? Ni kayak kita nananga cara fikir orang bangun. Pertamanya, orang yang bangun tidak pernah putus asa. Ya? Siapa coba lagi? Siapa coba lagi? Siapa coba lagi? Nah, ya, orang yang membangun. Ya? Keduanya, yang merancang strategi ataupun teknik untuk membangunkan rimpun. Nyasing agam orang, nyempun atur. Ya? Nah, mubini yang nulung, nah, bagus. Orang lelaki itu ingat, ha? Mubini kita tidak nyokong, susah kita nak majunya. Bayarlah bila kita maju, jangan lupa hari ini. Ingat, ya? Ada di kampung lah. Ya, seorang hamba Allah ya, waktunya masuk universiti, bininya lanjut . Bini ngirim duit dan sebagainya. Bila dah habis belajar, lalu bini lain. Aduh. Ah, lanjut tak tinggal. Ni bagus macam ya. Ya. Saya pun negur-negur je lah. Ya, benda yang berlaku benar. Ya. Kemudian orang yang berjaya, orang bangun, impiannya tinggi dan berusaha untuk mencapainya. Bukan hanya angan-angan saja tanpa berusaha apa-apa. Ya, mesti berusaha, bukan angan-angan. Nak menjadi seorang petani yang hebat, bangun awal pagi, panas terik pun dilalui. Ya? Nak menjadi seorang pelajar misalnya yang hebat, ya, rajin baca buku. Dan yang paling penting, bergaul dengan orang-orang yang bangun. Tidak malu bertanya, tidak takut melakukan kesilapan, dan cintakan ilmu, dan rajin mencari ilmu ataupun kemahiran yang berfaedah baginya. Ya, kita ingat. Ha? Boleh sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam program AIS Sihat Sarawak FM. Saya Alia Farhana dari Cawangan Penguatkuasaan Farmasi Sarawak. Hari ini kita akan bercakap tentang kosmetik semula jadi, kaji sebelum beli. Tuntutan berlebihan yang sering digunakan oleh penjual untuk mempromosi kosmetik semula jadi bertujuan untuk membuatkan orang awam lebih percaya dan tertarik untuk membeli kosmetik tersebut. Individu yang terpengaruh akan membeli dan menggunakan kosmetik tersebut tanpa memikirkan risiko ditipu dan yakin bahawa kosmetik tersebut bebas daripada kesan yang tidak diingini. Oleh sebab itu, orang awam harus lebih berhati-hati dalam memilih dan menggunakan kosmetik semula jadi. Orang awam juga dinasihatkan agar tidak mudah terpedaya dengan testimoni dan informasi yang kurang tepat tentang sesuatu kosmetik. Kosmetik yang selamat digunakan oleh seseorang individu tidak semestinya bersesuaian untuk individu yang lain. Setiap individu mempunyai jenis kulit berbeza yang mungkin bertindak balas secara berlainan terhadap bahan-bahan dalam kosmetik. Orang awam juga digalakkan supaya meneliti maklumat bahan-bahan yang terkandung dalam sesuatu kosmetik sebelum membuat keputusan untuk membelinya. Semak status notifikasi kosmetik semula jadi tersebut dengan melayari portal bahagian Regulatory Farmasi Negara, National Pharmaceutical Regulatory Agency NPRA, melalui laman web www.npra.gov.my. Semakan status notifikasi kosmetik boleh dilakukan menerusi fungsi carian produk berdaftar atau bernotifikasi atau produk search bagi versi bahasa Inggeris. Kaedah penyimpanan kosmetik semula jadi harus mengikut tata cara yang disarankan pada pek pembungkusan. Cara penyimpanan yang betul, contohnya seperti menyimpan pada suhu yang bersesuaian dan jauh daripada sinaran matahari, dapat mengelakkan kosmetik tersebut menjadi cepat rosak. Selain itu, pengguna harus mengelak daripada mencalit produk yang diisi di dalam balang dengan menggunakan tangan. Penggunaan spatula atau sudu yang bersih lebih digalakkan kerana dapat mengurangkan risiko kontaminasi. Orang awam dinasihatkan supaya berhenti menggunakan kosmetik semula jadi sekiranya mengalami sebarang gejala alahan atau kesan sampingan. Jika kesan sampingan tersebut menjadi semakin serius, orang awam hendaklah segera mendapatkan pemeriksaan lanjut daripada doktor dan melaporkannya kepada NPRA dengan mengisi Adverse Cosmetic Event Report Form Appendix 1 yang boleh didapati dalam Guide Manual for Adverse Event Reporting yang boleh dimuat turun daripada laman web NPRA. Kesimpulannya, seperti kosmetik yang lain, pemilihan dan penggunaan kosmetik semula jadi juga harus dilakukan dengan pertimbangan yang sewajarnya. Kaji dengan teliti maklumat tentang kosmetik yang hendak dibeli atau digunakan. Perkara ini adalah penting untuk memastikan manfaat daripada kosmetik dapat diperoleh dan kesan yang tidak diingini dapat dielakkan. Sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan, pesakit atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center NPCC melalui talian 1800-886-722 Isnin hingga Jumaat dari jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum. Jangan lupa ikuti Facebook, Instagram dan TikTok Kenali Ubat Anda untuk hebahan dan informasi terkini. Sekian, terima kasih.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi

0: Berikut adalah 8 pemeriksaan kenderaan untuk membantu anda mengelak kemalangan di jalan raya. Periksa bateri terlebih dahulu. Periksa jika terdapat kebocoran, pastikan kabel disambung dengan kukuh. Kedua, bilah pengelam. Periksa jika telah haus atau merekah atau tambah cecair cermin depan. Yang ketiga, tayar penting. Periksa jika terdapat kerosakan atau haus tidak sekata. Manakala untuk keempat, tali pacuan dan hos. Periksa jika terdapat rekahan atau sebarang tanda-tanda haus dan lusuh. Cecair kenderaan. Periksa minyak serta cecair transmisi, steering dan brake. Dan keenam, periksa pad brake dan cecair. Tukar jika perlu. Manakala penapis udara, bersihkan penapis udara, gantikan jika perlu. Dan akhir sekali, lampu. Periksa lampu besar, lampu belakang, lampu brek, lampu undur dan lampu isyarat membelok. Sentiasa pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik untuk bergerak. Kerana masalah seperti brek yang rosak, tayar pancit dan kegagalan enjin boleh menyebabkan kemalangan yang serius. Kesemua kemalangan itu boleh dielakkan dengan mudah dengan penyelenggaraan kereta yang sempurna. Perkongsian ini daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Kami Iman.
2: Kami Ais.
1: Dengarkan Sarawak FM
2: Sehati Sejiwa.
3: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende mode.
4: Turn it up. Turn it up.
3: Right here, right now.
5: Episod iTech hari ini, WhatsApp memuji paparan WhatsApp status pada halaman utama.
6: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
7: Start.
5: It's game time. Yo, what's up guys? WhatsApp sedia menawarkan ciri dinamakan WhatsApp status, di mana ia membolehkan pengguna berkongsi gambar atau video yang hilang selepas tempoh 24 jam, iaitu ciri variasi stories seperti yang terdapat di Instagram, Facebook dan lain-lain perkhidmatan. Selepas sekian lama disertakan pada bahagian kemaskini sebelum ini, kini WhatsApp menguji paparan status terus pada halaman utama aplikasi permesejan berkenaan. Melalui ujian yang hadir, ia dilihat dipaparkan dalam bentuk ikon kecil pada bahagian atas dan pengguna boleh tarik ke bawah atau tap padanya dalam menjadikannya bersaiz besar. Paparan pada halaman utama juga memastikan rakan-rakan tidak tertinggal dalam menonton WhatsApp status, sekaligus memastikan kadar capaian yang lebih meluas lagi. Malah, WhatsApp sebelum ini telah membincangkan penawaran paparan iklan pada bahagian WhatsApp status dan untuk tujuan berkenaan, capaian yang meluas adalah diperlukan. Buat masa ini, WhatsApp telah menguji paparan ini pada WhatsApp Beta. Ia tidak diketahui lagi sama ada ia akan diperkenalkan secara meluas atau sebaliknya. Bagi anda, apa kata anda berkenaan penawaran WhatsApp status pada halaman utama WhatsApp ini? Jadi, beritahu kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
8: Now back to the music.
9: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

Jaga kesihatan mental anda. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Luangkan masa untuk berehat, bercakap dengan orang yang anda percayai dan jangan takut untuk mendapatkan bantuan jika perlu. Hubungi talian sokongan jika anda perlukan seseorang untuk mendengar. Anda tidak keseorangan.

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Klik hari tu, hari kesedaran penyakit hepatitis sedunia. Hepatitis ialah sejenis penyakit radang atau bengkak pada organ hati. Ia berpunca daripada jangkitan virus. Hati berlemak, pengambilan alkohol, pengambilan ubat-ubatan tertentu atau masalah sistem imun badan. Jenis hepatitis yang paling biasa ialah hepatitis A, B dan C. Hepatitis A lebih kepada jangkitan demam biasa dan ia boleh sembuh sepenuhnya. Manakala, hepatitis B dan C adalah jangkitan kronik yang boleh merosakkan hati dan boleh membawa kepada penyakit kanser hati yang boleh membawa kematian jika lambat dikesan dan lambat dirawat. Di awal gejala, pesakit yang mengidap hepatitis akan rasa demam, sakit perut, mata dan kulit jadi kuning. Air kencing juga bertukar gelap. Pesakit juga boleh mengalami loya dan muntah-muntah. Di akhir jangkitan, pesakit tidak lagi mengalami apa-apa gejala dan ini menyebabkan pesakit tidak menyedari mereka mengidap penyakit hepatitis. Untuk meningkatkan kesedaran rakyat Malaysia tentang penyakit hepatitis, Hari Hepatitis Sedunia disambut pada 28 Julai setiap tahun. Sambutan ini sebagai memberi kesedaran dan peringatan kepada masyarakat bahawa hepatitis adalah penyakit berjangkit yang boleh membawa maut jika tidak dirawat. Organ hati tidak ada alat ganti. Sebab itulah sangat penting kita terus jaga pemakanan. Elakkan makanan berlemak setiap kali. Kurangkan pengambilan makanan manis. Elakkan berkongsi barangan peribadi dengan individu lain serta menjalani gaya hidup yang sihat. Buat pemeriksaan kesihatan secara berkala dan buat ujian darah. Hepatitis, mari kita hapuskan halangan, selamatkan nyawa.
2: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
3: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan

0: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini mari kita tinggalkan satu matlamat ya dan manfaat kepada orang lain. Mungkin kecil pada pandangan manusia tetapi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, pemikiran dan manfaat untuk menjadi generasi seterusnya. Demikianlah warisan yang ditinggikan oleh Imam Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti, dilahirkan di Kahirah pada tahun 849 Hijri. Beliau membesar sebagai seorang pencinta ilmu. Setelah membina ilmu daripada para ulama terkemuka pada zamannya, beliau mengabdikan sebahagian besar kehidupannya kepada penulisan dan penyebaran ilmu. Kesungguhan menjadikan beliau seorang ulama yang berpolitik, iaitu tokoh yang sesuai, banyak menjadikan beliau seorang ulama yang prolifik, iaitu tokoh yang sangat banyak menghasilkan karya ilmiah yang berkualiti dan memberi manfaat kepada umat Islam. Sekian, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

menjaga kesihatan dengan mengamalkan pemakanan seimbang, melakukan aktiviti fizikal secara teratur, mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, serta menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Aktiviti fizikal seperti berjalan 10,000 langkah sehari dan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu amat digalakkan. Hai, kami Ain. Kita orang sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizwa bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari itu kita cerita sedikit tentang syama'il Rasul, tentang sifat Rasulullah. Yang benar Rasulullah tuanya sangat mengasihi kepada kanak-kanak, anak yatim, so janda, orang sakit dan sebagainya. Dan Nabi raikan mereka. Sebab ialah Nabi bila mana masuk dalam solat, dia si berniat untuk panjang-panjang. Lagi-lagi orang kena itu jadi imam, lagi-lagi di R&R kita dengar nak. Bila semayang, orang mau surah pendek, dia baca surah Al-Mulk. Sikap panjang. Lalu menyumpah orang belakang dalam semayang. Dengar Nabi SAW, bila dia nak mula semayang, dia si niat nak panjang-panjangkan. Sebab dia tahu, pula akan dengar suara tangisan bayi, ada orang ada urusan. Maka, dia tahu perasaan ibu-ibu tu. Makanya pun pendekkan. Dan kanak-kanak yang Nabi zahirkan kasih sayang mereka itu anak yatim. Bila mana anak yatim, Nabi akan selalu usap mereka pun kepala dan sebagainya. Sampai satu hadis Nabi kata, orang yang mengasihi anak yatim itu akan dekat dengan Nabi. So dekatnya seperti jari telunjuk dan jari tengah kita tu. Maka ya, menunjukkan kemuliaan Nabi dan yang kasihi kepada orang yang anak yatim tu. Nabi sebut dalam hadis, man la yarham la yurham. Orang yang tidak mengasihi, bahkan dia akan dikasihi. Jadi Nabi SAW tu memang sangat menyayangi kepada kanak-kanak, anak-anak yatim dan sebagainya. Kerana Nabi sendiri juga yatim. Dalam hadis Sahih Bukhari, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha madah tadi, ada seorang badui datang kepada Rasulullah. Dia madah, atuqabbiluna sibyan fama nuqabbiluhum. Adakah kamu semua mencium kanak-kanak? Kami tidak pernah mencium mereka. Lalu Rasulullah menjawab, apakah yang dapat aku lakukan jika Allah telah mencabut sifat rahmah daripada hatimu? Maksudnya, sesiapa yang Allah kurniakan sifat kasih sayang dalam hatinya, ia akan terdorong untuk cium kanak-kanak. Cuma kena itu, hati-hatilah, takut kena RSV ya. Jadi, jangan cium kanak-kanak. Kalau anak limpun, okey. Anak buah kah? Kalau anak orang, jangan. Jadi, memangnya satu sunnah. Sebaliknya orang yang kata Nabi tu, yang cium kanak-kanak tu, Allah cabut sifat rahmatnya. Cuma tu adalah sunnah Nabi dah mencium kanak-kanak, tunjukkan sifat rahmat tersebut. Jadi ia menunjukkan rahmatnya Nabi kepada kanak-kanak, kepada orang-orang sakit, kepada ibu-ibu. Di mana Nabi SAW juga orang yang sangat empati juga. Bila dia dengar kisah para sahabat ya, yang sedih-sedih ya, Nabi pun akan turut menangis. Silah nak madah orang laki nangis tok lalu si jantan, tapi sebenarnya Nabi toknya menjiwai kepada kisah ini, macam memahami sifat empathy kata kita, bukannya simpati je, empathy kepada kisah tersebut. Maka yang menunjukkan Rasulullah SAW seorang yang sangat-sangat mengasihi para sahabat, para perempuan dan sebagainya. Menunjukkan Nabi SAW juga orang yang sangat-sangat memberikan perhatian kepada umatnya. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
4: Layan 12 tengah malam hingga 6 pagi.

Awas, jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun dari laman tidak sah. Laman web palsu, ancaman nyata.

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.
1: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang? Atau jingga senja yang rindu? Di sini, setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

0: Anda sedang mendengar
1: Sarawak FM.
2: Kadang-kadang kita si perasan tau perkongsian di media sosial yang kita post hari-hari ya, sebenarnya saham dunia dan akhirat kita. Perkongsian yang bermanfaat pastinya memberikan kita pahala. Tapi sekiranya perkongsiannya fitnah dan dusta semata-mata, apa maknanya? Jadi fikir dulu sebelum klik. Pesanan untuk daripada Sarawak FM. Sehati sejiwa.

ونادى أصحاب الجنة أصحاب

بجاهك يا الله.

بك وشكرك أعنا يا حي.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: Ertinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.
1: Lantunan wahyu.
2: Jom kita ikuti bacaan daripada Surah Luqman ayat 12 hingga 17 yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i dan huraian tadabbur oleh Ustaz Haji Jamaluddin Taim.

0: sadaqallahul azim. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah telah memberikan kebijaksanaan kepada beliau sehingga dikenali sebagai Luqmanul Hakim, Luqman yang bijaksana. Hikmah yang dimaksudkan adalah tentang ilmu pengetahuan agama. Allah mengingatkan yang kebijaksanaan yang dia ada itu adalah kurniaan daripada Allah. Kalimah hikmah bermaksud ilmu yang diamalkan, iaitu ilmu wahyu yang beliau telah amalkan. Beliau diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah kerana pemberian kebijaksanaan tersebut. Ingatan diri seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah, dan inilah salah satu daripada hikmahnya. Orang yang ada hikmah boleh melihat hikmah bersyukur. Dengan bersyukur akan lahirlah sifat merendahkan diri, iaitu menyedari bahawa apa yang kita ada bukanlah dari kelebihan diri, tetapi adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga menyebutkan kelebihan bersyukur. Sesiapa yang bersyukur, ia akan memberi kelebihan kepada dirinya sendiri. Kerana barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan lagi kelebihannya. Dan kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, ianya tidak memberi kesan kepada Allah, dan Allah tidak memerlukan syukur kita kerana Allah itu Maha Kaya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Ini memberi isyarat bahawa sebagai seorang bapa mesti memberi pelajaran dan pendidikan kepada anaknya, memperuntukkan masa untuk mendidik anak pada masa yang sesuai, dan boleh memberi nasihat kepadanya. Maka ini adalah satu suasana di mana seorang ayah kena pandai mencari masa untuk mengajar anaknya. Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa, kerana ibu telah mengandungkan kita dengan susah payah selama 9 bulan. Setelah menyabung jawa untuk melahirkan anak, seorang ibu menyusukan anaknya itu selama 2 tahun. Dalam ayat ini disebut banyak tentang ibu, kerana dalam ayat sebelum ini telah disebut tentang bapa. Jadi seorang ibu telah bersusah payah untuk memberi kehidupan kepada anaknya itu, dan tugas bapa pula memberi pelajaran kepada anaknya. Maka kita lihatlah bagaimana ramai sekali bapa yang tidak menjalankan tugas mereka. Ramai yang mencari rezeki untuk makan minum dan pakaian keluarga, tetapi pelajaran agama tidak diberi. Ada keadaan ibu bapa yang tidak belajar agama, malah juga tidak menggalakkan anaknya belajar, meterusan kehidupan mereka dalam kejahilan. Ayat ini juga mengingatkan kita supaya sentiasa mengenang jasa ibu dan bapa. Syukur kepada Allah kerana apapun semua yang kita ada ini adalah dari Allah. Walaupun banyak jasa ibu bapa kita, tidak dapat menandingi jasa Allah kepada makhluknya. Tetapi kemudian Allah kembali mengingatkan kepada anak itu untuk berlaku baik bukan hanya kepada ibu, tetapi juga kepada bapa sekali di hujung ayah. Sama ada mereka memberi pendidikan agama atau tidak, mereka tetap ayah kita dan mereka tetap telah berjasa. Antara tanda syukur kepada ibu bapa adalah dengan menjaga mereka. Jangan membiarkan mereka hidup dalam susah. Malangnya, ramai yang tidak endahkan ibu bapa mereka tua. Ramai yang sudah ada kehidupan dan keluarga sendiri. Maka susah payah ibu bapa mereka sudah tidak dihiraukan lagi. Kenalah kita selalu berhubung dengan mereka dan menggembirakan mereka. Di akhir usia, perkara yang dapat menggembirakan mereka adalah anak cucu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya, Luqmanul Hakim menasihatkan anaknya untuk sentiasa mendirikan solat, menyeru kebaikan, yakni amar ma'ruf, mencegah kemungkaran, dan bersabar atas apa jua musibah yang menimpa. Dengan melaksanakan perintah ini adalah tanda keimanan dan ketaatan kita kepada Allah. Luqmanul Hakim juga menasihatkan anaknya supaya tidak berjalan dengan sombong, yakni angkuh, dan meninggikan suara, yakni kasar. Hendaklah kita menjadi insan yang berakhlak mulia, bertutur kata baik dan merendahkan diri, tidak sombong kepada orang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center Majlis Islam Sarawak.

Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.

يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

Selamat menghujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

Ini dia selamat pagi Sarawak, terus bersama kita semua seperti biasa 6 sampai 10 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi untuk kita semua yang terus kekal bersama dengan kami. Semestinya selamat pagi Sarawak. Apa khabar kita semua hari itu di hari Sabtu 22 Ogos 2026. Andy terus menemani kita semua seperti biasa 4 jam bermula 6 sampai 10 pagi untuk edisi hujung minggu macam tu. Dan juga pada kita semua yang dah ada di rumah nun, apa aja pola kita semua. Terima kasih kerana tu menjadikan kami sebagai pilihan untuk masa hujung minggu kita semua. Jadi apa aja pola kita hari itu, apa aja kerjaan kita hari itu, terus bersama dengan Andy sebab banyak perkongsian dan juga pelbagai hiburan dan lagu terbaik Andy dah susun khas untuk hiburan kita bersama di hujung minggu macam tu. Okay? Jadi apapun, terus santai-santai aja bersama Andy hanya di Selamat Pagi Sarawak, #gengpagikita.

0: program Sarawakku Sayang, siri ketujuh diadakan di bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Segi Raja Mukah dari 28 hingga 30 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Betun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawakku Sayang Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Kak Lilo sama-sama telau mapun program Sarawakku Sayang Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak itu Sarawak.
1: Namamu Sarawak maju makmur pertiwiku.
2: Di sebalik setiap pingat ada ribuan jam latihan. Di sebalik setiap kemenangan ada pengorbanan yang tidak ternilai. Hari ini atlet-atlet Sarawak melangkah penuh yakin ke pentas Sukma 2026 Selangor. Mereka membawa harapan seluruh rakyat Sarawak. Marilah kita bersama-sama memberi sokongan padu. One family, one nation, Sarawak champion. Go Sarawak go, go for gold.
3: Ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
4: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia.
5: Tanggal 31, bulan 8, 57.
4: Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Sehinggalah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pesada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
6: Gini tu.
7: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
6: Ah, tiang klikan ada.
7: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
6: Muat pun gini tu. Ah, tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
7: Semuanya ada.
6: Muat turun gini tu.
7: Betul-betul percuma.

0: Rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak.
1: Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Baik, seperti biasa setiap pagi kita akan bersama dengan para panel kita pada untuk hari itu kita akan bercakap dengan jasa ibu bapa. Memang kita tahu lah jasa ibu bapa tu si ada ternilainya daripada kita kecil sampailah kita ke besar tu. Jadi apa cerita lebih lanjutnya kita terus bersama dengan berbahagia Ustazah Ngatijam binti Misau di talian. Assalamualaikum ya Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
3: Apa khabar DJ?
2: Alhamdulillah. Kita sihat Ustazah?
3: Sehat alhamdulillah.
2: Syukur alhamdulillah. Walaupun jerebu Sazaho, kita tu tetap berkongsi juga rahmat dan jasa ibu bapa tu. Jadi tajuk kita pagi tu Sazah, perkongsian kita bersama, jasa ibu bapa tiada tandingannya. Silakan Ustazah.
3: Ya betul insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Aura Pagi yang dirahmati Allah, pagi tu kita nak bercakaplah tentang dua insan tu yang sangat kita hormati, yang sangat kita sayangi dalam kehidupan kita tu, ialah mak bapa kita lah. Jadi kalau kita dengar tadi tajuknya jasa ibu bapa tiada tandingannya, tapi yang benar lah. Jadi kalau kita nak mikir bermula sebelum kita mengenal dunia, seorang ibu membawa kita dalam kandungannya, berkongsi tubuh, tenaga, mengandungkan kita, menjaga kesihatan kita. Kemudian apabilanya melahirkan kita, ia lagi menyusukan, berjaga malam, berjaga kita yang kadang-kadang kita sakit, dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Sebab itulah Allah SWT mengingatkan tentang pengorbanan seorang ibu. Dalam Al-Quran Surah Luqman, hamalathu ummuhu wahnan ala wahmi. Ibunya telah mengandungkannya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Tapi kalau kita nangga dari sudut bapak pula, jasanya pun cik kurang hebatnya. Pengorbanannya keluar setiap pagi, bekerja, cik rezeki. Tetapi mungkin kadang-kadang kita sih tahu betapa bingungnya tedah kalau kena keluar dengan cik rezeki ya. Bingungnya apa nak dimaknya pulang makin merit dengan anak bininya Jadi ketika bapak penat tapi tetapnya kerja sebab keinginan yang ditanggungnya ini nak mendahulukan keperluan anak-anak. Ada kesusahan yang si pernah diceritakan kepada anak-anak sebabnya si mau anak-anak tu merasa susah hati. Ibu banyak berkorban dengan kasih sayang, bahkan ayah pula berkorban dengan tenaga dan tanggungjawabnya. Tetapi ni dua tu mak bapak kita tu sebenarnya dua-dua tu apa? Ni maulah berkorban apa aja dalam kehidupan untuk kebahagiaan anak-anak tu sebab nyamu anak-anaknya hidup lebih baik daripada apa yang mereka rasai. Jadi memang benarlah jasa mak bapak tu saya ada tandingan. Kerana mak bapak kita tu mun kita nak mengingatnya agar kita rasa jadi orang yang bersyukur tu. Mak bapak kita tu memberi kita banyak keperluan kita sebelum kita mampu memberi apa-apa. Ketika kita bayi tu ngek-ngek kita keluar dari perut nak, cik dapat nombor lah papa, cik ada duit, cik ada pangkat, cik ada apa-apa yang nak. Tapi nak madah terima kasih pun kita cik mampu dengan mak kita dengan mak bapak kita nak sebab kita memang orang madah. Ialah kata orang madah jasa mak bapak daripada kita kecil yang cik dapat nak dibalas walau gini pun bila kita dah besar tu. Tetapi mereka tetap menyayangi kita. Cuba kita fikir berapa harga sijil malam seorang ibu yang siap tidur kerana jaga anaknya demam. Berapa harga keringat yang kalau kita nak balas seorang ayah tu yang mencari rezeki selamanya berpuluh-puluh tahun. Bayangkan daripada kita sekolah rendah, sekolah menengah, pergi universiti lagi. Masih juga dibahas tanggungjawab mak bapa kita. Jadi berapa harga doa mak yang menyebut nama kita dalam keadaannya sentiasa mendoakan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Sudah pastilah kalau kita berfikir secara mendalam si ada nilai yang mampu kita hitung dengan wang. Kalau nak dibalas dengan wang, nang si akan dapat. Rasulullah SAW apabila ditanya, apa yang paling berhak mendapat layanan baik? Baginda menjawab, ibumu. Ditanya lagi, ibumu. Ditanya lagi, ibumu. Kemudian barulah ayahmu. Begitu tingginya kehidupan mereka. Jadi bagaimana kita membalasnya? Mungkin kita sih mampu membalas seperti mana apa yang mereka telah beri dengan kita. Tetapi pada ketika kita dah mampu untuk memberi bakti kita kepada mereka. Yang pertamanya, hormatilah mereka. Sebab orang tua tu makinnya berusia, makin sensitif kata umatlah. Jadi kita semakin perlu jaga tutur kata. Jangan kerana kita tu sudah berpendidikan tinggi, berpangkat, ada kehidupan sendiri, kita mula merasa pandangan kita sentiasa lebih betul. Sedangkan kalaupun betul pandangan kita, pandangan mak bapak kita betul, kita perlu diam, menghormati, tanda menghormati mereka. Sayangnya Allah sebut Al-Quran, fala takul lahuma janganlah kamu mengatakan kepada keduanya walaupun perkataan tak pada ya pun dah mengulih mengecikkan hati kedua ibu bapa. Kedua, berikanlah masa kepada ketika tu. Sebab mak bapak tu bilanya dah berusia berumur, ni sebenarnya sih memerlukan gila uang kita sebab nyamokkan kasih sayang kita. Maka berilah masa yang mau kita dengar suaranya, nanya kabarnya, nak Dan yang ketiga, ringankanlah kehidupan mereka. Jika Allah berikan kita, jangan tunggu kita rezeki kita kalau teman dah melimpah wajib orang kaya buat nak nulung si. Jika Allah memberi kita rezeki, berkongsilah. Berkongsi kerana di sini akan ada keberkatan pada rezeki kita. Dan bila kedua mak bapak kita tu sakit, usahalah rawat mereka tu mbak ke hospital, mbak ke klinik nak. Dan bila mereka perlukan bantuan, bantulah. Kerana dulu kita nak ngenang jasa mereka tu nang siap ada tandingan. Maka kita jaga mereka sehingga ke usia tua mereka. Gini tu lah tibanya giliran kita tu jaga mereka. Dan yang terakhir, jangan pernah berhenti mendoakan mereka. Wahai Tuhanku, kasihan mereka, berdua semuanya mereka mendidikku ketika aku kecil. Allah ma'afli wali ridaya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sahabat-sahabat awal pagi, kalau ibu bapa kita masih ada, jangan tunggu kita senang untuk bahagiakan mereka. Mulakan daripada hari tu lah DJ.
2: Saya, betul.
3: Kerana jasa ibu bapa tu tiada tandingannya, bukan kerana kita sih mau membalasnya, tapi kerana terlalu banyak yang telah mereka berikan sebelum kita mampu memberikan apa-apa.
2: Betul.
3: Jadi selagi ada kesempatan DJ, selagi Allah masih beri, sayangi mereka, santuni mereka dan bahagiakan mereka.
2: InsyaAllah.
3: Kalaupun ada mak bapak yang sudah siada tu, masih mereka boleh berbakti dengan banyakkan berdoa dan mewakafkan mula amal kebaikan. InsyaAllah pahalanya akan sampai kepada mereka.
2: InsyaAllah.
3: Diajak DJ. Wallahualam.
2: Baik, terima kasih Ustazah perkongsian kita bersama untuk pagi Sabtu tu. InsyaAllah ada masa ketika kelak dan kita akan berkongsi lagi Ustazah untuk tajuk kita yang lain. Jumpa lagi Ustazah. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ.
2: Sama-sama.
1: Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mun rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.
2: Santai je. 6 pagi sampai 10 pagi. Sabtu dan Ahad. Rau FM.

Baik, kembali lagi bersama Andy semestinya di Santai Jak Selamat Pagi Sarawak tu. Andy nak kongsikan bersama kita berkenaan dengan jerebu di negeri Sarawak tu, yang mana usaha menangani keadaan jerebu kini tu melalui operasi pemindahan awan bergantung kepada keadaan cuaca, khususnya kewujudan awan yang sesuai untuk pelaksanaan operasi berkenaan. Itu kata Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana negeri Sarawak MADA, perkaranya telah dibincangkan bersama pengarah agensi pengurusan bencana negara NATMA yang bersedia melaksanakan operasi pembenihan awan pada bila-bila masa sekiranya keadaan mengizinkan. Kita tahu sebenarnya sudah maklum keadaan cuaca di negeri Sarawak kita tu masih lagi dalam keadaan tidak sihat, khususnya di bahagian Kuching, Semarahan, Serian, Seri Aman, Paramantik, kawasan seterusnya di di kawasan Betung, Serike, Tok masih lagi dalam 100 lebih, semua masih lagi 100 lebih ke atas. Jadi pada kita semua yang berada di kawasan yang dikategorikan tidak sihat, sentiasa berjaga-jaga selalu, amalkan penjagaan diri kita, dan juga banyakkan minum air kosong bagi mengelak keadaan dehidrasi. Kita tahulah kadang panas dan juga berjerebu, kadang-kadang juga kita kadang-kadang semput nyawa nak. Jadi berhati-hati selalu dan waspada dengan keadaan cuaca kita. Okey, jadi apapun, seperti biasa 7 pagi kelak kita akan ikuti berita utama dulu, lepas saya kembali lagi untuk jam yang seterusnya, pelbagai lagi pengisian menanti kita, kita semua, seperti kita ada info cuaca, kita ada trending dan tajuk apa kata kita dan seterusnya, tajuk utama akhbar dan seterusnya, rancangan refleksi diri menanti kita semua untuk jam yang kedua kelak. Jadi apapun, terus bersama Indi hanya di Santai Aja Selamat Pagi Sarawak.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Moonlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: perkongsian mekanisme untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN. Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN. Dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Sekretaris Agung ASEAN
1: Dato' Sri Muhammad Hassan. Perkembangan jerebu turut menjadi perhatian menjelang sambutan Hari Kebangsaan hujung bulan ini. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan membawa perkara itu kepada Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan. Bagaimanapun, menterinya Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos dengan ramalan lebih tepat hanya dapat dibuat 4 atau 5 hari sebelumnya.
2: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Polis merampas pelbagai barangan disyaki diseludup dari China bernilai 12.87 juta ringgit dalam serbuan di tiga premis di Kuala Lumpur dan Kelang Selangor. Lima lelaki termasuk dua warga asing turut ditahan. Timbalan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Gerakan Operasi Bukit Aman, Datuk Muhammad Abdul Halim mendedahkan barangan itu dipercayai dibawa masuk melalui pelabuhan menggunakan pengisytiharan palsu. Antara yang dirampas ialah minuman keras, rokok, produk makanan dan kecantikan. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti rangkaian bekalan dan pihak lain yang terlibat. Dalam perkembangan lain, 10 anggota pasukan gerakan UMNO ditahan bagi membantu siasatan kes pemerasan membabitkan sebuah kilang memproses sisa elektronik di Tasik Glugor Pulau Pinang. Menurut Datuk Muhammad, semua anggota terbabit direman sehari sebelum dibebaskan dengan jaminan polis. Beliau menegaskan tindakan akan diambil tanpa pilih kasih sekiranya siasatan mendapati mana-mana anggota terlibat dalam jenayah. Luar negara, United Kingdom, Australia dan Kanada menyifatkan keputusan Israel menghentikan siasatan jenayah berhubung serangan maut terhadap konvoi World Central Kitchen di Gaza pada 2024 sebagai memalukan. Dalam kenyataan bersama, Kementerian Luar ketiga-tiga negara berkata mereka telah lebih dua tahun mendesak Israel menyiasat insiden itu dan memastikan pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo merebak pantas dengan lebih 5,200 kes disahkan dan kira-kira 2,400 kematian setakat 18 Ogos. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkannya antara wabak paling pantas merebak pernah direkodkan. Doktor Tanpa Sempadan MSF pula melaporkan kira-kira seorang maut setiap 30 minit sejak beberapa hari lalu. MSF memberi amaran angka sebenar mungkin lebih tinggi. Di Sweden, seorang maut manakala tiga lagi cedera selepas lelaki bersenjatakan pedang menyerang sebuah sekolah menengah di Fagersta. Ketua Polis Fagersta, Tommy Akriksen berkata, suspek berusia 18 tahun yang bersenjatakan pedang dan memakai topi keledar cedera ditembak polis sebelum ditahan. Setakat ini, tiada sebarang petunjuk kemungkinan terdapat lebih daripada seorang pelaku. Siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti motif serangan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, pemain bergu lelaki negara Aaron Chia dan So Wu Yik mara ke separuh akhir selepas menumpaskan wakil China Hu Keyuan Li Xiangyi 21-11, 21-17. Mereka bakal bertemu pasukan nombor 1 dunia Kim Woon-ho, Seo Seung-jae di pentas akhir hari ini. Pasangan Korea Selatan itu mara selepas menumpaskan pasangan profesional negara Go Zifei dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsani 21-16, 21-16. Piala Dunia Hoki Lelaki 2026, hasrat skuad negara memburu kemenangan pertama tidak kesampaian selepas tewas 4-7 kepada Ireland dalam aksi klasifikasi tempat ke-9 hingga ke-16. Kekalahan itu menyukarkan Spirit Tigers memperbaiki pencapaian edisi lalu apabila menamatkan saingan di tempat ke-13. Esok,

Maha suci Tuhan yang memudahkan kenderaan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Untuk mengetahui keadaan cuaca di kawasan ataupun di negeri Sarawak tu, apa kata kita terus bersama Kamal dari Med Malaysia Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi Kamal.
1: Waalaikumsalam dan selamat pagi.
0: Kemudian untuk info cuaca kita hari ini, silakan.
1: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan laporan keadaan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Keadaan cuaca pagi ini dijangkakan hujan di beberapa tempat melibatkan Kuching, Samarahan, Betong, Sarike, Mukah, Bintulu, Sibu dan Kapit. Manakala Cerebu di Seri Aman, Serian, Miri dan Limbang. Khususnya cuaca pada sebelah petang hingga senja pula. Ribut petir di beberapa tempat di Seri Aman, Betong, Kapit, Kuching, Mukah, Sarike dan Sibu. Manakala Jerebu melibatkan bahagian Bintulu, Miri, Samarahan, Serian dan Limbang. Bagi keadaan laut di perairan pantai Sarawak pula, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 20 hingga 30 km per jam. Untuk suhu semasa pula, suhu minimum 24 darjah Celsius, manakala dijangkakan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini. Kembali bersama Sarawak FM.
0: Baik, terima kasih Kamal. Selamat bertugas.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Pastinya babas.
2: Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: trending. Baik, trending untuk pagi Sabtu tu berkenaan dengan ikan belut. Siapa tahu dengan ikan belut? Kita nangga mun siapa-siapa yang belum biasa nangga ikan belut tu nah, nya macam gelik, ngemang bulu nangga ikan gelik tu. Sebenarnya apa yang berlaku dengan cerita ikan gelik tu? Tok cerita tu berlaku di apa nama tu, sebuah kawasan di China, iaitu di Jiangsu, yang mana kejadian mendebarkan berlaku di sebuah teren bawah tanah tu lah. Apabila perjalanan biasa penumpang sedap tu bertukar kecoh selepas berpuluh-puluh ekor belut tiba-tiba melarikan diri. Aduh, macam ni lah belut pandai ada dalam teren tu. Sebenarnya apa yang berlaku Isnin ni te sebuah yang berlaku apabila warga emas tu ngembak beledi yang berwarna merah tu lah, nya tu dipercayai tergugur dalam gerabak teren tu lah, ketapi tu lah. Jadi menerusi sikit video yang tular tu, warga emas dipercayai membawa 3 beledi plastik bertutup, namun salah sikitnya terbalik ataupun tergugur, membuatkan puluhan ekor belut terlepas dan merayap di atas lantai teren berkenaan. Aduh, ada sesuatu kemudian bertukar kecoh sebelum beberapa penumpang dah terus membongkok dan cuba menangkap belut yang licin. Kita tahu memang belut itu memang licin. Jadi kejadiannya menjetuskan perbincangan nah dalam media sosial, bagaimana haiwan hidup berkenaan boleh melepasi pemeriksaan keselamatan sebelum dia masuk ke dalam tren. Jadi menerusi peraturan transit rail Nanjing, semua haiwan peliharaan kecuali anjing K9 tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam tren. Bagaimanapun, tidak peruntukan khas khusus berkaitan haiwan akuatik yang hidup. Nah, aduh, macam-macam boleh berlaku. Nah, oh, mungkin kita nanggar video tu nang gelik lah, kena ular. Dah jua macam ni nak kita nak nangkap belut dia lepas dalam apa nama tu, dalam tren. Mungkin siapa-siapa gelik memang memang cabut lari tu. Aduh, ada macam-macam terjadi. Okay, itu di antara trending kita untuk pagi Sabtu tu lah, berkenaan dengan belut yang terlepas dalam tren di kawasan China tu. Jadi apapun, untuk seperti biasa, untuk ujung minggu macam tu, kita berkelakami dengan apa aktiviti kita di hujung minggu.
1: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita.
0: Baik, seperti biasa, apa kata kita untuk hujung minggu macam tu? Kita nak kongsikan aktiviti-aktiviti kita di hujung minggu macam tu. Kita santai-santai aja. Jadi kita ada aktiviti, kita ada benda nak dipola. Apa aja cerita untuk hujung minggu macam tu? Ataupun plan nak keluar minum pagi Sabtu macam tu. Mungkin bersama dengan suami, isteri, ataupun anak-anak, ataupun kawan-kawan. Ada perancangan untuk hujung minggu macam tu? Boleh kongsikan terus bersama Andy di live Facebook Sarawak FM. Dah di live tadi, boleh kongsi di sini apa aktiviti-aktiviti kita. Kelak Andy akan kongsikan sepanjang Andy menemani kita semua untuk pagi Sabtu tu. Okey, apapun, sementara nunggu komen kita, cerita kita, apa kata kita terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik hanya di Santai Aja di Selamat Pagi Sarawak.

0: ikuti refleksi diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera dan damai sekalian. Nah, nyambung lagi lah cara fikir individu yang membangun, ya. Sanggup membantu orang lain. Jangan loke. Ha? Ha, duit jangan loke. Kita dapat nanjau orang lanjau lah, ya. Yang penting, ya, tanggungjawab rumah tangga jangan diabaikan. Terima sekali bagi sang suami, ya, sang bini, sasim andah lah. Hanya yang sananga, ya, di supermarket, di mana-mana, nah, dadang bini tu dadang kasihan, beli beras, beli ulo, sedah, beli manok, ya. Hei, untung lah dapat bini macam yo, ya. Memang untung dapat bini macam yo. Apa sebab? Sanggup nulung laki, ya. Memperapat memang tu inilah kata-kata bini yang solehah, ya. Orang yang membangun sebenarnya tidak mahu dan tidak pernah bimbang terhadap tanggapan orang lain terhadapnya. Nyasi aku. Apa-apa nak fikir orang lain, nyasi aku. Nah, jadi orang yang membangun adalah orang yang tidak peduli tentang tanggapan orang lain terhadapnya. Yang penting baginya adalah untuk pembangunan yang diimpun, ya. Cukup. Dan belajarlah dari mana-mana kegagalan yang pernah kita lakukan. Orang yang bodoh saja sebenarnya, ya, mengulangi perkara yang tidak baik dilakukannya. Ini kita kena ingat, ya. Jadi orang yang membangun sebenarnya, ya, belajar daripada mana-mana kegagalan yang pernah dilakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Hai, Kamek Najwa Latif. Nak tahu tak, kat Sarawak ni kan, bila sebut tentang belacan, ada satu tempat belacan dia paling sedap. Mana lagi? Pintu Lula, Sarawak FM 93.